0: Warta berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan memperbaharui buku pelajaran siswa, baik itu materi maupun juga tampilan bukunya. Kepala negara mendatangkan buku pelajaran dari negara ASEAN sebagai pembanding. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Pemerintah mendatangkan sejumlah buku ajar atau pelajaran dari negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Brunei Darussalam. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar buku pelajaran dari negara lain dipelajari lalu menjadi pembanding dengan buku yang dipakai pelajar Indonesia. Presiden Prabowo menginginkan ada pembaharuan buku pelajaran di Indonesia sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan pendidikan di tanah air. Buku pelajaran tersebut meliputi wawasan kebangsaan, cinta tanah air, matematika, dan kemampuan berbahasa Inggris. Penjelasan Menteri Prasetyo Hadi disampaikan dalam keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Ini adalah menindaklanjuti petunjuk dari Bapak Presiden untuk kita diminta mempelajari buku-buku pelajaran sekolah mulai dari SD, SMP, dan SMA yang kemudian beliau minta untuk kita perbandingkan dengan beberapa negara-negara sahabat kita. Pendidikan sebagaimana Bapak Presiden sampaikan adalah fondasi dasar kita yang harus kita perkuat, kita harus berinvestasi secara serius di dunia pendidikan, tidak hanya infrastrukturnya, tidak hanya kualitas guru pengajarnya, tidak hanya kualitas sarana prasarannya, tetapi juga termasuk buku-bukunya.
3: Ini contoh.
1: Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan pembaharuan buku tidak hanya materi, namun juga secara fisik atau tampilan. Berdasarkan hasil kunjungan Presiden Prabowo ke sekolah, didapati buku cepat rusak dan huruf tulisan kecil-kecil. Presiden Prabowo ingin siswa nyaman dalam membaca dan menulis buku pelajaran.
4: Jadi pada awalnya Bapak Presiden berkunjung ke beberapa sekolah, sudah sejak tahun lalu, kemudian saat mengecek buku pelajaran itu beliau lihat satu persatu, kemudian kok ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil, kemudian sehingga anak-anak SD khususnya itu bacanya sangat berat begini, kemudian ya kalau dibaca kurang inilah, kurang baik gitu ya, sehingga atas dasar itu beliau mau cek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya.
5: Awalnya yang punya kita dulu, awalnya yang
4: kita dulu, kita dulu dicek dulu semuanya, beliau lihat satu-satu, nanti ada juga videonya Presiden ngecek satu-satu semua, dia cek satu-satu, kemudian coba dibandingkan ke negara tetangga kan, pada awalnya seperti itu, sehingga ya ini dari Pak Presiden sampaikan cek, nanti intinya akan diperbaiki.
1: Pembaharuan buku ditargetkan rampung pada akhir tahun ini. Pembaharuan buku karena Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian terhadap kualitas buku pelajaran sekaligus upaya untuk membangun budaya menulis, membaca sejak dini sebagai investasi jangka panjang untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tulisan Udara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mengizinkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang membangun dapur program makan bergizi gratis atau MBG secara mandiri. Kebijakan ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan dengan tetap mengedepankan standar keamanan dan mutu pangan. Berikut laporan selengkapnya, Alfred Uter.
6: Pemerintah resmi menetapkan pondok pesantren dan sekolah berasrama dengan jumlah santri atau siswa lebih dari 1.000 orang dapat membangun dapur program makan bergizi gratis, MBG secara mandiri. Meski demikian, operasional dapur tetap harus mengikuti standar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan, kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat dan mempermudah pelaksanaan program MBG di lembaga pendidikan berasrama yang memiliki jumlah penerima manfaat yang besar.
7: Ini juga tadi sudah diputuskan pondok-pondok atau sekolah berbasis keagamaan dan yang boarding ya. yang di atas 1000 ke atas mereka boleh bikin dapur tapi standar SPPG gitu. Kalau di bawah itu dia harus ikut SPPG yang terdekat. Nah, itu memudahkan. Jadi misalnya pondok yang punya 2000 siswa atau santri yang boarding mungkin yang 2000, mereka bisa buat dapur tempatnya tetapi harus standar dengan SPPG yang juga nanti punya SLHS.
6: Sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memastikan seluruh dapur MBG termasuk yang dikelola pondok pesantren tetap akan melalui mekanisme verifikasi dan memenuhi standar yang telah ditetapkan pemerintah. Menurutnya seluruh proses dilakukan secara transparan melalui sistem
8: seperti apa gitu. Jangan sampai, mohon maaf, kadang-kadang pernyataan sedikit itu kemudian pemahamannya berbeda. Karena pemahaman berbeda, ada oknum-oknum yang kemudian, mohon maaf, Pak Menko, itu menjajakan jasa di level bawah. Jadi saya pastikan kalau ada orang mengaku orangnya siapapun kemudian bisa membantu, saya pastikan bahwa jadi semua kita by system dan semuanya kita transparan semuanya.
6: Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat memperluas jangkauan layanan program MBG, khususnya bagi lembaga pendidikan berasrama. Selain itu, penerapan standar SPPG diharapkan menjaga kualitas makanan sekaligus menjamin keamanan pangan bagi para penerima manfaat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Elevated Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional atau PSN tersebut telah mencapai 44,2%. Rian Suryadi melaporkan.
9: Pembangunan jalan tol Ancol Timur Pluit Harbor Road 2 terus menunjukkan kemajuan. Direktur Utama PT Citra Marga Nusa Pala Persada Arif Budi Hardono mengatakan, hingga awal Agustus 2026, progres konstruksi proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 44,2%. Sementara pembebasan lahan meningkat menjadi 77%. Sesuai kesepakatan yang berlaku saat ini, proyek Harbor Road 2 ditargetkan selesai pada kuartal 1 2028. Jalan tol layang Harbor Road 2 memiliki panjang 9,2 km dan dibangun sepenuhnya di atas jalan tol existing. Jalan tol ini terdiri atas dua jalur masing-masing memiliki lebar 14,3 meter dengan tiga lajur lalu lintas di setiap arah.
10: 44,12% kewajiban yang disampaikan kepada kami sesuai dengan kesepakatan dari pembebasan lahan. Target adalah di kuartal pertama 2028. Tapi kami berharap dengan performance yang luar biasa dari WIKA dan juga dari GI dan tim, kami akan mencoba menyelesaikan di medio 2027.
9: Sementara pelaksana tugas Deputi 4 Kantor Staf Presiden Fajar Dwi Wisnuwardani mengatakan pemerintah terus mengawal pembangunan Harbor Road 2 karena merupakan salah satu proyek strategis nasional. KSP bersama Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian ATR BPN, serta pihak pengembang akan terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan pembebasan lahan.
11: Yang jalan tol elevated atau Harbor Road 2 ini sangat strategis. Diharapkan bisa mengurai lebih jauh potensi kemacetan yang terjadi untuk transportasi dari dan menuju ke pelabuhan. Saya kira ini bukan tentang hanya tentang transportasi, tapi ini juga tentang pergerakan termasuk logistik nasional.
9: Diketahui proyek jalan tol Ancol Timur Pluit tersebut dibangun menggunakan investasi swasta senilai 15,8 triliun rupiah oleh PT Citra Marga Nusa Pala Persada CNMP tanpa menggunakan dana APBN. Seluruh pembiayaan termasuk pembebasan lahan ditanggung oleh perusahaan. Kehadiran jalan tol ini diharapkan mampu mengurangi kemacetan sekaligus pendukung peningkatan kapasitas pelabuhan Tanjung Priuk. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut tersebut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
12: mempunyai kesedihan semuanya. Diperparah lagi dengan kesedihan kami ini. Kenapa kami bilang diperparah lagi? Karena sampai hari ini kami melihat belum ada keadilan yang ditegakkan atas kasus ini.
13: Para keluarga korban kecelakaan kereta api di Bekasi menggelar peringatan 100 hari terjadinya kecelakaan maut yang merenggut nyawa keluarga mereka. Peringatan tersebut dilakukan dengan pembacaan doa dan yasin bersama serta tabur bunga di stasiun Bekasi Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Salah seorang perwakilan keluarga korban, Anggi Al-Hakim, menjelaskan hingga kini para keluarga korban merasakan kesedihan mendalam atas peristiwa tersebut, apalagi para keluarga melihat belum ada keadilan yang benar-benar ditegakkan atas kasus ini. Para keluarga korban juga kecewa terhadap penanganan kasus yang terkesan lambat, padahal sebelumnya sejumlah pejabat menjanjikan akan bergerak cepat dalam menangani tragedi kecelakaan maut di Bekasi.
12: Apa kecewaan dari kami selaku keluarga? Pertama, ada beberapa pejabat yang bilang gerak cepat, namun sampai saat ini hasilnya adalah gerak lambat. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi ya dari instansi-instansi terkait. Bagaimana proses ini? Apa yang harusnya dilakukan, harusnya diinformasikan secara transparansi kepada kami, para keluarga. Dan juga kami meminta semua instansi yang terkait, yang bertanggung jawab atas tragedi ini, atas kecelakaan ini, untuk transparan kepada kami, menginformasikan segala semuanya, informasinya kepada kami.
13: Sementara itu, keluarga korban lainnya, Hari Marwata, sampai hari ini masih menunggu kejelasan kasus tersebut, salah satunya hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT.
14: KNKT itu
15: hanya 2-3 bulan kan
14: gak tahu itu apa, terus kelanjutannya apa, sampai sekarang kan belum ada ini. Sampai sekarang cuma waktu ada laporan di DPR atau apa itu aja. Sampai sekarang belum ada kelanjutan lagi kan.
15: Kepada para keluarga kami.
14: Beritanya juga belum ada sih, keputusannya apa, hasilnya apa. Belum sampai sekarang ada,
15: tolong kalau ada itu. Yang nirempati, yang seharusnya tidak
14: dicarilah.
15: Keluarkan.
13: Sekedar informasi bahwa kecelakaan kereta api di Bekasi terjadi pada 27 April 2026 sekitar pukul 20.40 hingga 20.57 waktu Indonesia Barat. Akibat kecelakaan tersebut banyak korban meninggal dunia hingga mengalami luka dari berat, sedang, dan ringan. Dari stasiun Bekasi Timur, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: ASEAN menegaskan komitmennya menjaga perdamaian, memperkuat integrasi ekonomi, dan menghadapi tantangan global bersama dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Ana Syarif melaporkan selengkapnya.
16: Laporan khusus.
17: Setiap tanggal 8 Agustus, negara-negara di Asia Tenggara memperingati Hari ASEAN. Tahun ini, peringatan tersebut menjadi momentum penting karena menandai 59 tahun berdirinya ASEAN sejak Deklarasi Bangkok pada 8 Agustus 1967. Tahun ini, ASEAN mengusung tema Navigating Our Future Together, yang berarti menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah pentingnya negara-negara ASEAN menghadapi berbagai tantangan secara bersama-sama dengan tetap menjaga persatuan dan sentralitas kawasan. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn mengatakan prinsip tersebut telah menjadi fondasi dalam perjalanan ASEAN. Setelah menyelesaikan ASEAN Community Vision 2025, para pemimpin ASEAN pada tahun lalu mengadopsi visi baru hingga tahun 2045 yang dilengkapi 4 rencana strategis untuk periode 20 tahun mulai 2026 hingga 2045.
18: Jadi, ASEAN adalah sebuah kisah sukses. Saya pikir ASEAN masih mampu terlibat secara konstruktif dengan semua kekuatan besar dan mereka semua menghormati sentralitas ASEAN serta posisi ASEAN sebagai pengemudi dalam arsitektur politik dan keamanan kawasan kita sendiri.
19: ASEAN in the driver's seat in our own political and security architecture.
17: Sementara itu, Sekretaris Jenderal AIPA, Cem Widya menilai posisi ASEAN menghadapi tantangan tersendiri karena organisasi ini merupakan kumpulan negara berdaulat, bukan satu negara besar maupun organisasi supranasional seperti Uni Eropa. Menurutnya, ASEAN juga memiliki mekanisme pengambilan keputusan yang berbeda. Setiap negara anggota memiliki kedaulatan, sehingga keputusan ASEAN diambil melalui konsensus, bukan berdasarkan suara mayoritas.
16: So I think our size keep increasing and we expect to continue.
19: Saya melihat skala ekonomi ASEAN terus meningkat dan kami memperkirakan ASEAN akan menjadi ekonomi terbesar keempat di dunia pada 2030. Upaya ini merupakan bagian dari agenda ekonomi kami untuk mencapai kemakmuran dan memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pertumbuhan dan pembangunan komunitas ASEAN.
16: Economic integration and the community building process.
17: Memasuki usia ke-59, ASEAN juga menegaskan pentingnya fondasi perdamaian dan kepercayaan strategis di kawasan. Menteri Luar Negeri Sugiono dalam konferensi tingkat tinggi ASEAN mengatakan, tahun 2026 menjadi momentum penting karena menandai 50 tahun Treaty of Amity and Cooperation atau TAC. Perjanjian tersebut menjadi salah satu fondasi kepercayaan strategis di kawasan. Menurut Menteri Sugiono, pernyataan bersama mengenai TAC yang diadopsi para pemimpin ASEAN pada tahun ini sekaligus memperbarui komitmen tersebut untuk 50 tahun ke depan.
20: The joint statement on the TAC we adopt today renews that foundation for.
21: Pernyataan mengenai TAC yang kami adopsi hari ini memperbarui fondasi tersebut untuk 50 tahun ke depan, sekaligus melengkapi kerjasama yang telah berjalan dalam pencegahan konflik dan pengelolaan krisis. Perdamaian di kawasan kita tidak pernah terjadi secara kebetulan, melainkan dari pilihan, komitmen, dan kerjasama yang erat.
20: Sustained commitment and close cooperation.
17: Tak hanya itu, ASEAN terus memperluas jejaring kerjasama dengan negara-negara mitra di luar kawasan. Sekretaris Departemen Luar Negeri Filipina, Teresa Lazaro, menyatakan Jerman dan Qatar kini mendapat status sebagai mitra dialog sektoral ASEAN, sementara Turki resmi menjadi mitra dialog ASEAN ke-12. Menurutnya, perkembangan tersebut menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Ia juga menilai penguatan kemitraan tersebut turut mendukung cita-cita ASEAN dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045.
22: Perkembangan ini menunjukkan kepercayaan yang terus diberikan para mitra kepada ASEAN. Kami melihatnya sebagai langkah positif dalam mewujudkan ASEAN Community Vision 2045. Selain itu, kami juga menantikan kelanjutan keterlibatan dengan para mitra.
17: ASEAN atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dibentuk oleh 5 negara pendiri, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Seiring berjalannya waktu, keanggotaan ASEAN berkembang menjadi 11 negara dengan bergabungnya Timor Leste. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Hari ASEAN ke-59, menavigasi masa depan bersama. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Liana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
23: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. ASEAN memperingati hari jadinya yang ke-59 pada 8 Agustus 2026 hari ini, bertepatan dengan dinamika kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan semakin kompleks. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, ancaman terhadap ketahanan energi, serta transformasi ekonomi digital menguji kemampuan kawasan dalam menjaga stabilitas. Berbagai tantangan tersebut menegaskan bahwa negara-negara anggota ASEAN tidak dapat berjalan sendiri dalam menghadapi percepatan perubahan global. Sejak berdiri pada 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand, ASEAN kini telah berkembang menjadi organisasi regional yang strategis dengan peran sentral dalam menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan. Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini mengusung tema Navigating Our Future Together atau menavigasi masa depan kita bersama. Tema tersebut sangat selaras dengan keketuaan ASEAN 2026 yang dipegang oleh Filipina. Pesan yang ingin disampaikan sangat jelas, bahwa masa depan kawasan mutlak harus dinavigasi melalui penguatan kerjasama konkret. Fokusnya bukan sekadar mengatasi persoalan keamanan tradisional, melainkan juga memastikan pertumbuhan yang inklusif, ketahanan energi, konektivitas yang kuat, serta perlindungan menyeluruh bagi masyarakat. Dalam pandangan RRI, setidaknya ada 3 agenda besar yang harus menjadi perhatian utama kawasan. Pertama, menjaga perdamaian dan keamanan melalui stabilitas regional serta konsistensi dalam memperkuat sentralitas ASEAN. Kedua, membangun koridor kemakmuran melalui akselerasi ekonomi digital, ketahanan energi, dan perluasan konektivitas antar negara. Ketiga, memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan memastikan seluruh proses pembangunan berjalan secara inklusif serta memberikan perlindungan yang nyata bagi seluruh warga Asia Tenggara. Bagi Indonesia, ASEAN jelas bukan sekedar forum diplomasi regional semata. Lebih dari itu, ASEAN merupakan panggung strategis nasional untuk memperjuangkan kepentingan bangsa sekaligus menjaga agar lingkungan kawasan tetap damai, mandiri, dan stabil. Oleh karena itu, peringatan Hari ASEAN tidak boleh berhenti pada sebatas seremoni-seremonial atau pameran budaya. Momentum penting ini harus diterjemahkan secara progresif menjadi kerjasama nyata yang menghasilkan manfaat langsung bagi rakyat, mulai dari sektor perdagangan, investasi, ketahanan energi dan pangan, pendidikan, hingga perlindungan sosial masyarakat. Sikap kita sangat tegas. Indonesia harus terus memelopori penguatan ASEAN sebagai kawasan yang terbuka, inklusif, dan berorientasi pada solusi nyata. Dengan langkah tersebut, tema peringatan hari jadi tidak akan menjadi sekedar jargon semata, melainkan wujud komitmen bersama dengan menjamin masa depan Asia Tenggara yang senantiasa damai, sejahtera, dan berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Iran dan Oman telah mencapai kesepahaman mengenai kerangka awal kesepakatan untuk membuka kembali Selat Hormuz selama 60 hari. Hal itu dilaporkan oleh saluran berita Al-Hadad dan Al-Arabiya yang berbasis di Arab Saudi pada Kamis kemarin. Dengan mengutip sejumlah sumber pejabat tinggi, sumber tersebut mengatakan bahwa kesepakatan itu bertujuan memulihkan kembali pelayaran di jalur perairan tersebut. Namun kesepakatan itu masih memerlukan persetujuan Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran dan kemungkinan diumumkan dalam beberapa hari ke depan. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, usai meraih gelar Piala Presiden 2026, Persebaya langsung menatap kompetisi Super League musim 2026-2027. Berikut laporan selengkapnya Agustin Irdiani.
2: Usai membawa Persebaya meraih gelar juara Piala Presiden 2026, pelatih Bernardo Tavares menegaskan hadiah tersebut merupakan hak klub dan pengelolaannya berada di tangan manajemen. Bernardo menyebut dirinya belum menerima hadiah secara langsung, sehingga keputusan terkait pemanfaatan dana tersebut bukan menjadi kewenangannya sebagai pelatih. Termasuk mengenai kemungkinan perekrutan pemain baru, ia memilih menyerahkan sepenuhnya kepada pihak manajemen.
3: Saya
2: belum menerima apapun, yang menerima hadiah tentu adalah klub, jadi pertanyaannya sebaiknya ditujukan untuk manajemen, bukan untuk pelatih.
3: For the board, not for the coach.
2: Sementara penjaga gawang Persebaya Reza Arya menilai keberhasilan meraih trofi Piala Presiden 2026 menjadi modal positif sebelum menghadapi kompetisi Super League musim 2026-2027. Namun ia mengingatkan perjalanan musim masih panjang dan tim masih harus menjaga konsistensi. Ia juga menilai Piala Presiden menjadi ajang persiapan yang penting bagi Persebaya untuk mengukur kesiapan sebelum memasuki kompetisi resmi. Ia berharap keberhasilan ini menjadi awal bagi tim berjuluk Bajul Ijo untuk kembali meraih prestasi.
4: Menurut saya tentunya ini perlahan, ini karena ini pramusim. Jadi yang paling penting nanti kita bisa menjalani liga dengan bagus, karena liga ini sangat panjang dan kita ini masih pemanasan, tapi alhamdulillah bisa menjadi juara. Dan semoga nanti di liga kita bisa tampil konsisten.
2: Persebaya juga mengajak supporter setianya Bonek dan Monita untuk bersama-sama merayakan keberhasilan tim menjuarai Piala Presiden 2026 dengan memadati Stadion Gelora Bung Tomo GBT Surabaya pada laga persahabatan internasional menghadapi Penang FC pada Sabtu 15 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam

0: lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun, Dek. Banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya, Kak. Kalau aku upload, yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi

Informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam info cuaca. Info cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon. Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami, dan tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam mata acara menarik ya untuk menemani akhir pekan Anda di 8 Agustus 2026 ini. Salah satunya nanti pukul 8 kami akan hadirkan sajian beranda Asa Cita dengan judul Menuju Perpustakaan Desa dan Kelurahan Terbaik Jawa Barat 2026. Tetap bersama kami Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini, media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya segera akan kami hadirkan untuk Anda Beranda Asa Cita dengan judul Menuju Perpustakaan Desa dan Kelurahan Terbaik Jawa Barat 2026, di mana penulis naskah oleh Yulianti dan akan disampaikan oleh Aura Aulia. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kita ikuti majalah udara Asta Cita.

0: Pagi pendengar RRI Cirebon, berjumpa kembali dalam acara Beranda Asta Cita Majalah Udara, edisi Sabtu 8 Agustus 2026. Pendengar, ada kabar terbaru dari Panggung Literasi Tanah Pasundan, Lomba Perpustakaan Desa dan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat 2026 yang digelar oleh Dispusipda Jabar, kini makin hangat. Dari total 27 kabupaten kota, kini sudah terpilih 8 nominator terbaik. Saat ini, tim penilai sedang melakukan tahap rechecking atau peninjauan langsung ke lapangan. Tahap ini jadi penentu penting untuk mengkerucutkan 8 nominator tersebut menjadi 6 perpustakaan pemenang utama. Langkah ini bukan sekedar mengejar juara, tapi juga mendorong transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di masyarakat. Selamat untuk 8 nominator yang berhasil melangkah ke tahap ini. Dan untuk peserta lain, tetap semangat memajukan perpustakaan di wilayah masing-masing. Kira-kira perpustakaan mana saja yang akan memboyong piala tahun ini? Tetap di Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon kali ini dengan judul Menuju Perpustakaan Desa dan Kelurahan Terbaik Jawa Barat 2026 bersama saya Aura Aulia. Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi menerima tim juri visitasi Perpustakaan Bapusipda Jabar pada Selasa 4 Agustus 2026. Dan Ilham Ramadan selaku Ketua Perpustakaan Sunyaragi Kota Cirebon memaparkan beberapa inovasi perpustakaan kepada tim visitor Bapusipda Jabar. Perpustakaan Sunyaragi berhasil menembus babak 8 besar dalam Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Prestasi ini mengantarkan perpustakaan kelurahan memasuki visitasi dan penilaian langsung oleh tim juri tingkat provinsi. Dalam tahapan rechecking tersebut, menampilkan sejumlah program inovasi unggulan berbasis penguatan literasi dan kebudayaan lokal, diantaranya ngaji budaya, baca di mana saya mau melalui QR code, PAUD Dolaning Kelurahan, gerakan membaca 15 menit untuk ASN, hingga pelatihan tari setiap hari Sabtu. Kabar bangga dari Kota Cirebon. Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi berhasil menembus 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Capaian ini diharapkan tak hanya jadi kebanggaan, tetapi juga pendorong lahirnya ruang-ruang baca berkualitas di kelurahan lainnya. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati.
1: Kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.
2: Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Cirebon, sekaligus diharapkan memacu peningkatan budaya literasi di masyarakat. Pegiat literasi Cirebon, Rian Haryanto, menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kualitas pengelolaan perpustakaan yang baik. Menurutnya, koleksi buku yang memadai, tata kelola digital, hingga fasilitas pendukung menjadi kekuatan utama perpustakaan Kelurahan Sunyaragi.
3: Kalau menurut aku sih, emang perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu, karena tahun kemarin juga aku menjadi salah satu juri ya, dalam lomba perpustakaan Kelurahan Sekota Cirebon. Jadi emang cukup bagus perpustakaannya, tata kelola digitalnya juga bagus, terus buku-bukunya juga relatif cukup banyak. Jadi ya sangat-sangat oke lah untuk bisa masuk 8 besar Jawa Barat gitu.
2: Sementara itu, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Lemah Lungkuk, Rulianto, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Cirebon untuk terus berprestasi di berbagai bidang.
1: Kalau menurut pendapat saya, tentu merupakan satu kebanggaan ya untuk Kota Cirebon karena bisa masuk ke dalam 8 besar kategori Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Barat ya. Ya, kami ucapkan selamat kepada Kelurahan Sunyaragi dan mudah-mudahan ke depan jangan hanya 8 besar, kalau dimungkinkan bisa kita juara 1. Kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kita bisa berprestasi di segala aspek, di segala bidang, termasuk salah satunya di bidang keperpustakaan. Nah, ini menjadi satu nilai plus untuk Kota Cirebon.
2: Rianto mengatakan pihaknya akan menjadikan keberhasilan Sunyaragi sebagai bahan pembelajaran melalui studi banding agar dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah kecamatan juga terus mendorong seluruh kelurahan menyediakan ruang baca, memperkuat literasi digital, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Vivi Slamiyati melaporkan.

0: Keberadaan perpustakaan di tingkat kelurahan kini tak lagi sekadar tempat penyimpan buku, tetapi juga menjadi pusat kegiatan dan ruang belajar masyarakat. Namun, seberapa penting sebenarnya hadirnya perpustakaan kelurahan di mata warga? Simak pendapat masyarakat berikut ini yang berhasil dihimpun reporter RRI Cirebon, Aura Aulia.
1: Baik, perkenalkan, nama saya Sabiran Rufadila, asal saya dari Kecamatan Lemah Abang. Menurut saya, perpustakaan dari kelurahan itu sangat penting karena ada dua hal. Yang pertama, itu bisa memberikan akses yang mudah kepada masyarakat karena melihat banyaknya sekolah-sekolah yang jauh jaraknya dari masyarakat gitu. Yang kedua, menarik minat masyarakat untuk membaca karena dekat lokasinya, jadi orang-orang tuh tergoda gitu, tertarik untuk membaca. Nah, jika dua hal ini sudah terpenuhi, maka Indonesia Emas bisa dimulai dari kelurahan.
2: Perkenalkan, nama saya Sherly Agustin dari Kecamatan Depok. Perpustakaan kelurahan sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menambah wawasan, serta mendukung kegiatan belajar bagi semua kalangan.
3: Perkenalkan, saya Alia. Menurut saya, keberadaan perpustakaan kelurahan bagi masyarakat itu sangat penting ya, terutama bagi generasi muda dan juga pelajar, karena bisa menjadi tempat yang dapat dengan mudah diakses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, lalu juga menambah wawasan, dan juga bisa menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
4: Dengan Rosindi dari Islamic Center. Pentingnya karena bisa menambah wawasan juga. Kayak ilmunya bisa dari buku-buku itu juga, sering baca buku gitu.
5: Dan Mas Hamdan dari Uru. Untuk perpustakaan sendiri itu bagus untuk masyarakat agar niat bacanya tuh lebih bagus lagi gitu, biar literasi menjadi lebih baik gitu. Iya, apalagi kan buat anak-anak gitu, biar gak main HP terus gitu.

0: dan perubahan pola konsumsi informasi, perpustakaan dituntut untuk terus bertransformasi agar tetap relevan bagi masyarakat. Lalu, seperti apa peran strategis perpustakaan kelurahan saat ini, serta bagaimana strategi untuk terus menarik minat baca warga? Untuk membahas lebih lanjut, mari kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Sekar Damayanti, bersama pustakawan ahli pertama yang juga pendongeng dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Berlian Mintoningtyas Esos.
1: Kalau menurut Ibu, sebagai pustakawan, Bu, melihat keberhasilan perpustakaan Kelurahan Sunyaragi yang berhasil masuk 8 besar lomba perpustakaan kelurahan terbaik di Provinsi Jabar tahun ini tuh seperti apa, Bu?
2: Oke, baik Mbak Sekar, izin menjawab ya. Jadi kalau kita boleh melihat ke belakang bahwa sebenarnya prestasi yang diraih oleh perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu bukan suatu hal yang instan, yang kayak memang baru langsung didapat gitu. Jadi memang kegiatan ini, kegiatan lomba perpustakaan kelurahan itu, memang ini adalah tahun kedua yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon itu laksanakan. Jadi kami punya ada dana alokasi khusus dari Perpusnas. Jadi memang kami itu tahun lalu juga mengadakan lomba yang sama, dan tahun lalu itu untuk Kelurahan Sunyaragi itu mendapatkan juara yang ketiga. Nah, tentunya mungkin mereka ini ya mempersiapkannya lebih baik lagi di tahun ini. Dan puji syukurnya tahun ini tuh mereka mendapatkan juara yang pertama begitu. Jadi kalau berarti kalau kita boleh lihat bahwa mereka memang mendengarkan masukan-masukan yang memang waktu saat itu ya, saat lomba tahun lalu itu diberikan oleh para juri, kemudian mereka mempersiapkan lebih baik, dan tentunya catatan-catatan poin-poin yang menjadi nilai lebih mereka tonjolkan. Kalau dilihat dari perpustakaan Kelurahan Sunyaragi pasti ada plus minusnya ya, tapi mereka kemudian menunjukkan hal-hal yang positifnya. Jadi hal-hal yang kurang tentunya ditutupi dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau boleh lihat gitu bahwa mereka cukup baik dalam kolaborasi gitu. Mungkin secara manajemen Pak Lura juga baik ya, jadi kayak berkolaborasi, ada inovasi, ada dampak. Karena ada, kalau tidak salah, ada 8 instrumen yang memang proses penilaiannya itu mereka itu kan mendapatkan juara 1, berarti kan dari kota itu, dari berapa ya, kalau di ini itu ada 22 kelurahan, tapi tahun lalu kan ada yang satu yang menang, jadi hanya 21 kelurahan. Jadi dari 21 kelurahan ini, Kelurahan Sunyaragi perpustakaannya juara 1. Nah, dari 8 instrumen itu, mereka punya inovasi dan dampak. Nah, itu mereka besar, cukup besar di situ, gitu ya. Nah, yang menjadi keunggulan salah satunya di perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu ini, Mbak, otomasi. Jadi belum semua perpustakaan itu punya manajemen perpustakaan. Jadi mereka sudah terotomasi. Jadi ada data-data sudah terinput semuanya, dan kemudian peminjaman pengembalian itu sudah ada SLIM namanya ya. Gitu. Jadi terotomasi seperti itu.
1: Dalam membangun minat baca masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, keluarga, itu seperti apa, Bu?
2: Iya, jadi kalau kita tahu ya, kalau misalnya ibu-ibu ini atau misalnya kita udah baca gitu, kalau biasanya dari dalam kandungan gitu ya, sudah didengarkan, sudah mulai dibacakan gitu, itu secara secara teori memang ada gitu. Dan minat baca itu berawal pastinya semua itu kan lahir dari keluarga ya, jadi keluarga terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita lihat mungkin perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon kan hanya menyediakan ya, tapi semua berawal tentunya dari keluarga terlebih dahulu. Kita menyediakan apa yang dibutuhkan kita sebagai pendukung. Nah, kalau menumbuhkan minat baca, kalau dilihat dari tingkatan-tingkatannya, biasanya diawali kan dari anak-anak ya, bisa PAUD, TK, SD, SMP, sampai situ, karena kalau udah SMA kan berarti udah remaja seperti itu ya. Nah, hal dari anak-anak menumbuhkan minat bacanya gimana sih paling mudah dan gampang itu storytelling.
1: Yang terakhir Ibu Lia, ada harapan sama pesan bagi masyarakat nggak Bu agar semakin aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi, pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan khususnya di lingkungan kelurahan Ibu?
2: Ya baik Mbak, jadi harapannya tentunya saya sebagai seorang pustakawan ya mengharapkan bahwa perpustakaan itu gak cuma dilihat sebagai tempat menyimpan buku. Karena orang tuh pasti taunya ya, oh di perpustakaan itu ya tempat buat simpan buku, tapi sebagai rumah untuk belajar. Karena bukan hanya kita baca aja, pinjam buku, kembalikan gitu, bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita pelajari gitu.

0: World Books 2026 yang dipadukan dengan Festival Kuliner Pages and Plate di Bikasoga pada 3 hingga 9 Agustus 2026. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut bahwa ajang perdana ini sebagai destinasi wisata literasi yang menggabungkan aktivitas membaca, rekreasi, dan kuliner agar literasi semakin menyenangkan. Kegiatan ini juga turut didukung oleh Bank Indonesia Jawa Barat untuk mendorong literasi keuangan dan penggunaan transaksi digital kris. Country Director Big Bad World Books Indonesia, Matius Wandi Budianto, mengajak warga untuk memanfaatkan ajang internasional bernuansa santai ini untuk menemukan beragam buku inspiratif setiap hari pukul 10 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Anda masih bersama kami dalam Beranda Asta Cita Majalah Udara RRI Cirebon. Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, prestasi membanggakan diraih Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon. Setelah menjuarai tingkat kota, Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi kini berhasil menembus 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Berbagai inovasi membaca hingga kegiatan seni budaya menjadi kuncinya. Simak kembali laporan dari reporter RRI Cirebon, Vivi Islamiyati.
1: Untuk pencapaian ini tentunya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suatu kebanggaan bagi Kelurahan Sunyaragi.
2: Menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon menorehkan prestasi membanggakan. Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026 setelah sebelumnya meraih juara pertama tingkat Kota Cirebon. Lurah Sunyaragi Kota Cirebon, Dani Ilham Ramadan mengatakan capaian tersebut merupakan hasil pengembangan berbagai inovasi literasi yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan budaya membaca dan pembelajaran di lingkungan kelurahan.
1: Untuk pencapaian ini tentunya saya ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini suatu kebanggaan bagi Kelurahan Sunyaragi yang pertama mendapatkan juara satu tingkat kota. Ya ini lumayan seleksinya, jurinya juga sangat profesional ya. Kita tentunya ingin memajukan literasi di Kota Cirebon dengan berbagai inovasi yang sudah kita lakukan.
2: Dani menjelaskan inovasi yang dikembangkan antara lain layanan membaca di tempat dengan ruang yang nyaman dan koleksi buku yang tertata. Kelurahan juga menghadirkan layanan baca di mana saja melalui QR code yang dipasang di berbagai fasilitas umum agar masyarakat dapat mengakses cerita anak secara digital. Tidak hanya menyasar anak-anak, Kelurahan Sunyaragi juga membudayakan gerakan membaca 15 menit bagi aparatur sipil negara sebelum budaya literasi diperluas kepada masyarakat. Selain itu, pelatihan tari rutin digelar setiap Sabtu dan kini telah diikuti sekitar 100 anak serta diperkuat melalui penyelenggaraan Festival Kelurahan Sunyaragi. Vivi Islamiyati.

0: Pendengar, komunitas Gen Z Membaca Bogor hadir sejak 2025 sebagai wadah generasi muda untuk membangun minat baca di Kota Bogor melalui pendekatan santai dan menyenangkan. Inisiator komunitas, Fairuz Husna, menyampaikan bahwa ruang ini dibentuk untuk membangun karakter dan membiasakan budaya berliterasi. Lahir dari keresahan minimnya minat baca, komunitas ini mengemas aktivitas membaca bersama dan diskusi ringan di tempat santai seperti taman kota hingga kafe. Peserta kegiatan, Ihsan, menilai komunitas ini unik karena melatih pemahaman sudut pandang orang lain melalui pertemuan rutin mingguan yang hangat. Gen Z Membaca Bogor sukses menjadikan buku sebagai media bertukar pikiran tanpa rasa takut untuk dihakimi. Sementara itu pendengar, memperluas akses membaca dan pembelajaran inklusif terus dipacu Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon. Mulai dari storytelling, kelas bahasa asing, armada perpustakaan keliling, hingga ketersediaan micro library di kawasan alun-alun Kejaksan disiapkan untuk mendekatkan perpustakaan ke tengah aktivitas warga. Laporan selengkapnya akan disampaikan reporter RRI Cirebon, Rena Safira.
1: Perpustakaan keliling di mana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cirebon, baik itu jenjang pendidikan maupun di masyarakat.
2: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon terus mengembangkan layanan literasi agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara inklusif. Berbagai program disiapkan untuk memperkuat minat baca sekaligus meningkatkan keterampilan masyarakat melalui kegiatan edukatif. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik, mengatakan perpustakaan daerah menghadirkan beragam layanan menarik bagi masyarakat. Program tersebut meliputi storytelling, kunjungan edukasi, perpustakaan keliling, hingga kelas bahasa asing yang terbuka bagi umum.
1: Kita juga punya program perpustakaan keliling. Kita punya 2 unit kendaraan perpustakaan keliling, di mana ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Kota Cirebon, baik itu jenjang pendidikan maupun di masyarakat. Event-event, kayak misalkan ada kegiatan UMKM, nah kita dapat undangan ataupun bersurat ke kita ataupun telepon, kita insya Allah siap. Jadi bagian dari peningkatan salah satu minat literasi di masyarakat Kota Cirebon.
2: Eka menjelaskan perpustakaan keliling menggunakan 2 kendaraan yang melayani sekolah, komunitas, hingga berbagai kegiatan masyarakat Kota Cirebon. Layanan tersebut dapat diakses melalui permohonan resmi maupun koordinasi langsung dengan Dispusip Kota Cirebon. Selain itu, Dispusip juga menghadirkan micro library di kawasan alun-alun Kejaksan sebagai ruang baca yang mudah dijangkau masyarakat. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan menarik minat masyarakat dalam membaca ketika sedang beraktivitas maupun bersantai bersama keluarga. Rena Safira melaporkan.
0: Informasi berikutnya dari Banyumas. Mahasiswa KKN Kelompok 144 UIN Saiju Purwokerto meresmikan saung literasi di Desa Bojong, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran. Inisiatif ini memanfaatkan buku panduan Pemprov Jawa Barat yang disortir ulang dan ditempatkan di saung bambu asri lingkungan Masjid Al-Ihsan. Pembangunannya berkolaborasi dengan Ketua DKM setempat, Yaya Cahyadi. Ketua Kelompok KKN 144 Alfa Kurni Al-Majid menyebut saung ini bertujuan untuk menghidupkan kembali pemanfaatan buku daerah agar anak-anak memiliki sudut baca nyaman. Yaya Cahyadi mengapresiasi langkah tersebut sebagai upaya memakmurkan masjid secara edukatif. Kedepan, saung literasi diharapkan dikelola secara berkelanjutan oleh warga sebagai pusat kegiatan membaca anak. Pendengar, berbagai kabar inspiratif seputar dinamika dan geliat literasi masyarakat tadi menjadi penutup perjumpaan kita dalam Majalah Udara edisi hari ini. Semoga berbagai langkah inovatif dari tingkat kelurahan hingga pegiat literasi ini terus memicu semangat kita bersama untuk membudayakan tradisi membaca. Saya, Aura Aulia, bersama kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa.
3: Demikian

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Penuh Bypass RRI Pro 1 Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih ya, Anda masih setia bersama kami dan kami masih akan terus menghadirkan informasi terbaik dan menarik nih untuk menemani suasana akhir pekan Anda. Ditemani sama panasnya matahari ya, yang kayaknya Cirebon memang seperti ini. Dan katanya bakal berlangsung lama. Mudah-mudahan sih enggak, doa kita semua insya Allah nanti sekitar September Oktober, pokoknya yang berber udah datang lagi hujannya ya, semoga, amin. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami. Dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 8.49 waktu Indonesia Barat. Ada agenda apa hari ini? Apalagi mungkin buat Anda yang kadung sudah bikin janji ya. Nah, pastikan kita yang bikin janji, jangan sampai kita yang telat. Karena ngerasain sendiri kan gimana gak enaknya nunggu. Iya, mendengar kali ini saya punya informasi dari rri.co.id ya. Dimana Wali Kota Cirebon tinjau padat karya sungai di Kalijaga. Iya, mendengar Wali Kota Cirebon meninjau pelaksanaan program padat karya di RW 05 Pengampaan, Kelurahan Kalijaga, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Hari Jumat 7 Agustus 2026, di mana kegiatan ini dilakukan untuk memastikan pemeliharaan sungai kecil berjalan optimal melalui kolaborasi lintas sektor. Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Cirebon Effendi Edo menyampaikan program padat karya merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah Kota Cirebon. Melalui program ini, pemeliharaan sungai dilakukan secara bertahap sekaligus melibatkan masyarakat. Iya, pendengar, selain meninjau pekerjaan padat karya, Wali Kota juga menjelaskan pemerintah Kota Cirebon telah membentuk Satgas Peduli Sungai. Dan Satgas ini bertugas untuk menjaga dan membersihkan ya sungai-sungai di seluruh wilayah di Kota Cirebon. Selengkapnya Anda bisa baca langsung di rri.co.id.

0: kakak-kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
5: Cek fakta kali ini, mendengar beredar unggahan di media sosial TikTok dengan narasi yang mengklaim Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia akan memberikan pajak di tahun 2027 untuk pemilik AC hingga kulkas. Faktanya, klaim ini tidak benar ya, dan dilansir dari Turnback Hoax setelah memasukkan kata kunci daftar jenis pajak baru yang akan dikenakan di 2027. Hasilnya ditemukan pemberitaan dari kontan.co.id berjudul Menko Purbaya janji tak ada kenaikan tarif dan pajak baru di 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan tarif pajak atau menambah jenis pajak baru di 2027. Demikian cek fakta untuk kesempatan kali ini.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
4: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kali ini kami sampaikan berita kehilangan STNK Motor, ATM BRI dan ATM BTN atas nama Mulia Riawan. Telah hilang satu buah STNK Motor, ATM BRI dan ATM BTN atas nama Mulia Riawan. Nomor polisi E2570DW, merek Yamaha merah tahun 2024 dengan nomor rangka MH3 SG9320R J00 1878 dengan nomor mesin G3V5E0002228. Barang ini hilang hari Senin 26 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat di sekitar Kedawung, Cirebon. Kepada masyarakat yang menemukan barang tersebut, dimohon untuk mengembalikan kepada Saudara Mulia Riawan dengan alamat di Pilang Perdana, Blok A12 nomor 7, RTRW 007006, Kelurahan Desa Gunung Jati, Kecamatan Gunung Jati, Cirebon. Demikian berita kehilangan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman risiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti, tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan masih kami sampaikan informasi kali ini berita panggilan sidang ya, atas nama Uus Kusmayadi bin Didi. Ditujukan kepada saudara Uus Kusmayadi bin Didi dengan alamat terakhir di Mega Endah Blok D11, RT 001 RW 004, Kelurahan Kalia Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas. Agar hadir menghadap di muka sidang pengadilan agama Cirebon yang diselenggarakan pada Kamis 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 05 Bypass Cirebon. Untuk pemeriksaan perkara nomor 35 garing PDT.G garing 2026 garing PA.CN dalam perkara gugat cerai antara Dian Ratnasari binti Suprahargianto sebagai pemohon melawan Uus Kusmayadi bin Didi sebagai termohon. Mengirim berita Orin Satriani Baswara ST selaku juru sita pengganti. Dan panggilan ini merupakan panggilan pertama. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan,

0: pakaian ganti, udah. Obat-obatan, udah. Dokumen penting, juga udah.
1: Cuy, ngapain nih cuy?
0: Ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
1: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
0: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.
1: Iya juga ya cuy.
2: Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, kali ini kita punya informasi nih dari National Geographic ya, di mana penambangan pasir industri di seluruh dunia dilakukan dengan mengekstrak sedimen sungai, dan prosesnya pun ternyata jauh lebih cepat daripada kemampuan siklus alami bumi untuk memperbaruinya. Berarti hal ini kan bisa bikin nih sungai-sungai di bumi jadi semakin kehabisan pasir. Nah loh, gimana tuh? Iya, pendengar, di Vietnam tingkat ekstraksi saat ini adalah 11,8 kali lebih tinggi dari tingkat penggantian sedimen alami, sekitar 6,11 megaton per tahunnya. Dan dasar sungai ini akhirnya mengalami penurunan kedalaman hampir setengah meter dalam periode tersebut. Dan perbedaan ini mungkin tidak terlihat di permukaan air, tapi perubahan besarnya ini berdampak pada cara air mengalir, di mana kesehatan sistem sungai tersebut dan struktur tepian di kedua sisinya. Dan kalau misalnya lihat lagi nih, ini ada contohnya adalah di Mekong ya, di mana salah satu dari sekian banyak korban tepi sungai akibat ledakan pembangunan internasional yang ternyata membutuhkan pasir untuk membuat beton dan bahan lainnya. Dan pendengar, dengan kata lain, sebenarnya ini adalah jumlah pasir yang diambil tidak boleh melebihi kemampuan alami sungai untuk menggantinya agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Dan dari seluruh penelitian yang ditinjau, ternyata hanya 27% yang benar-benar memetakan mana aktivitas penambangan pasir yang berlangsung, dan hanya 24% yang menyelidiki faktor sosial ekonomi dan mendorong tingginya permintaan terhadap pasir sungai. Dan hal ini menunjukkan bahwa masih banyak aspek penting dari masalah penambangan pasir yang sampai dengan saat ini sayangnya belum diteliti lebih maksimal lagi.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan.
1: Ya ampun,
0: itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah,
0: kasihan banget sumpah.
1: Tapi
0: loh, apakah orang-orang malah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah.
0: Ini bukan lagi soal butuh atau
1: enggak, tapi ini soal nurani.
0: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih?
1: Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.
3: Baik, mendengar kembali kami sampaikan berita panggilan sidang atas nama Uus Kusmayadi bin Didi ditujukan kepada saudara Uus Kusmayadi bin Didi dengan alamat terakhir di Mega Endah, Blok D11, RT 001 RW 004, Kelurahan Karya Mulia, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, yang saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas, agar hadir menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Cirebon yang diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Dr. Haji Bagirmanan SHMCL, Pengadilan Agama Cirebon Jalan Brigjen Darsono nomor 5 Bypass Cirebon untuk pemeriksaan perkara nomor 35/PDT.G/2026/PA.CN dalam perkara cerai gugat antara Dian Ratnasari binti Suprahargianto sebagai pemohon melawan Uus Kusmayadi bin Didi sebagai termohon. Pengirim berita Orin Satriani Baswara ST sebagai jurusita pengganti, dan panggilan ini merupakan panggilan kedua. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya.

0: biar deh hatiku.
1: Hey girl.
2: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan saatnya saya Lisa Julia Sari harus pamit undur diri. Untuk selanjutnya nanti akan hadir bersama Anda Nono Kartono hingga nanti pukul 15 dalam sajian Cirebon siang ini. Lisa pamit ya, selamat berakhir pekan, tetap sehat, tetap semangat, sukses untuk kita semua. Sampai jumpa.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Ajis Utama.
3: Kita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

0: Esensi Buku. Esensi Buku.
1: Dalam novel Kairos, karya Jenny Appenbeck, diterjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Michael Hoffman, pemenang penghargaan International Booker Prize 2024. Novel Kairos adalah sebuah kisah memilukan tentang perjalanan dua kekasih berlatar belakang kekacauan Berlin Timur pada tahun 1980-an. Buku fiksi dengan jumlah 304 halaman ini, pembaca diajak untuk menyelami kompleksitas waktu dan ingatan melalui lensa kehidupan karakter-karakter yang terjebak dalam putaran sejarah dan personal. Jenny Appenbeck dengan brilian mengeksplorasi tema kehilangan, cinta, dan pencarian identitas di tengah perubahan yang tidak terhindarkan. Menyoroti bagaimana setiap momen, meskipun tampak sepele, dapat memiliki dampak yang mendalam dan abadi. Dengan gaya penulisan yang puitis dan reflektif, penulis memperlihatkan ketegangan antara masa lalu dan masa kini, menghadirkan karakter-karakter yang berjuang untuk memahami diri mereka sendiri di tengah arus waktu yang terus bergerak. Melalui narasi yang kaya dan penuh emosi, Jenny Appenbeck tidak hanya menyuguhkan sebuah cerita yang mendalam, tetapi juga mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan mereka sendiri, menjelajahi bagaimana kenangan membentuk kita dan mempengaruhi langkah-langkah kita di masa depan. Kairos bukan hanya sekedar sebuah novel, tetapi sebuah meditasi tentang waktu dan eksistensi yang berhasil menghubungkan pengalaman individu dengan konteks sosial yang lebih luas, meninggalkan kesan mendalam bagi setiap pembaca yang berani meresapi lapisan-lapisan makna di dalamnya.
0: Esensi Buku, rangkuman buku bestseller di RRI. Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, kali ini saya Nono Kartono temani Anda untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan saya bersama Anda sampai nanti jelang pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan terus bersama Pro 1. Sesaat lagi kita akan ikuti ruang disabilitas dan inklusi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: membahas hak-hak disabilitas dan inklusi sosial. Saatnya Anda bicara di ruang ini. Inilah Ruang Disabilitas dan Inklusi. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar, jumpa kembali dalam acara di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi hari ini, hari Sabtu 8 Agustus 2026 sampai nanti jelang pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan tentu selain Anda bisa dengarkan melalui siaran radio terestrial ini di 94,8 FM, Anda juga bisa melihat langsung di kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan pendengar, setiap individu kita tahu itu mendapatkan berhak untuk mendapatkan ruang yang aman untuk tumbuh, berkarya, dan juga berekspresi tanpa terkecuali. Namun mungkin bagi sebagian teman-teman difabel, mewujudkan ruang aman ini seringkali masih menjadi tantangan yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari aksesibilitas fisik hingga penerimaan sosial yang inklusif. Untuk itu pendengar, selama satu jam ke depan kita akan berbincang dengan topik yang tentu sangat menginspirasi, yaitu ruang aman dan tumbuh, peran komunitas dalam kehidupan difabel. Dan saat ini saya sudah terhubung bersama Pak Dading Syarifuddin, Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum Pak Dading.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Pak Dading, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Dan ngomong-ngomong soal topik kita pada pagi ini, ruang aman dan tumbuh, peran komunitas dalam kehidupan difabel, sebelum saya mungkin bertanya banyak tentang topik itu, saya pengen tahu juga Pak, karena Bapak ini juga sebagai Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Cirebon. Nah ini bagaimana mungkin bisa dijelaskan perkembangan kelompok difabel di Kecamatan Lemah Abang ini sudah berapa lama dan juga apa yang sudah dilakukan Pak Dading?
2: Ya, untuk kelompok KD Deklabak Kecamatan Lemah Abang sudah berjalan 2 tahun, Pak.
1: Wah, sudah cukup lumayan ya.
2: Iya, berjalan 2 tahun, yang awalnya dari desa, kelompok KD, kelompok di Babel Desa. Ya mendorong adanya SK untuk kelompok di Babel di masing-masing desa. Alhamdulillah yang 2 desa di Kecamatan Lemah Abang udah mempunyai SK untuk masing-masing desanya, SK kubu. Terus mendorong adanya Perdes. Alhamdulillah sudah mempunyai Perdes masing-masing desa dari 2 desa dari Kecamatan Lemah Abang. Terus terinspirasi teman-teman tuh membuat kelompok tingkat kecamatan. Ada di kecamatan juga udah terwujud adanya kelompok kecamatan. Alhamdulillah dipercayakan sama saya. Itu sih yang.
1: Oke. Berarti kalau boleh tahu berapa desa di Kecamatan Lemah Abang, Pak Dading?
2: Di Kecamatan Lemah Abang tuh ada 3 desa.
1: 3 desa.
2: Ya,
1: oh berarti baru 2 yang sudah punya SK KDD gitu ya, kelompok difabel desa.
2: Maaf, tadi udah tiga.
1: Oh bukan 2 ya, tadi berarti udah 3 yang SK. Dari berapa desa? Dari berapa desa di Lemah Abang?
2: Dari 13 desa baru ada 3 desa.
1: Oh oke, baik. Itu dan itu berjalan baru 2 tahun kan Pak ya?
2: Iya
1: baru 2 tahun. Oke, lumayan sih Pak. Perkembangannya artinya sudah 3 desa dalam 2 tahun ini dan harapannya mungkin semua desa ya Pak ya di Kecamatan Lemah Abang. Tapi kalau boleh tahu dengan 3 desa yang sudah punya SK dan sudah punya Perdes ya Pak ya. Apakah artinya di desa-desa lain itu belum sama sekali memulai komunitas itu?
2: Kalau komunitas untuk teman-teman di Papas sudah Pak.
1: Oh udah, jadi udah beberapa banyak begitu. Cuman baru 3 yang sudah ber-SK dan Perdes gitu ya Pak ya.
2: Iya. Okay. Maksudnya dalam 3 desa ini yang sudah memulai, kalau untuk semua desa itu belum memulai.
1: Oh, oke, okay, oke. Okay. Baik. Nah, sekarang selama adanya KDD ya di 3 desa ini yang sudah punya perdes dan juga SK, bahkan sekarang sudah ada apa namanya kelompok difabel kecamatannya di Lemah Abang. Apa yang selama ini sudah dilakukan, Pak Dading?
2: Kalau yang dilakukan di kecamatan, kecamatan tuh punya saung kreasi, Pak.
1: Saung kreasi.
2: Saung kreasi. Jadi saung kreasi itu untuk teman-teman yang tidak akses ke pabrik-pabrik yang tidak apa namanya tuh di bawah rata-rata, itu bisa berkreasi di Kecamatan Lemah Abang.
1: Oke, okay, itu. Tapi kalau boleh tahu, Pak, dengan adanya komunitas ini juga kan tidak serta merta ya, Pak ya. Komunitas dari desa aja gitu ya. Targetnya apa sih, Pak, dengan adanya kelompok difabel desa dan kecamatan ini?
2: Ya, targetnya itu kalau di desa-desa yang inklusi, yang ramah untuk semua, Pak. Ramah untuk semua, entah pelayanannya, entah akses untuk pelayanan, akses untuk gedungnya, bukan aja untuk difabel, tapi untuk semua, untuk lansia, untuk anak. Gitu. Arahnya itu lebih ke sana, itu lebih.
1: Jadi bahkan yang cover ya.
2: Iya, untuk teman-teman difabel kan kalau kalau untuk ke desa atau ke kecamatan kan ada yang gedungnya agak tinggi, nggak bisa akses
1: ya.
2: Jadi kan kalau mau bikin KTP diwakilkan, diapa kan. Sedangkan kalau untuk itu kan teman-teman tuh berhak untuk tanpa diwakilkan bisa akses sendiri. Gitu.
1: Selama ini perjalanannya gimana, Pak, dalam beraktivitas di Bapak dan teman-teman?
2: Ya, perjalanan saya apa namanya tuh sangat-sangat ya sampai sekarang juga belum begitu ini sih, walaupun udah tahu 2 tahun tuh. Jadi belum begitu greget sih, masih banyak pelayanan yang mejanya agak tinggi, masih belum. Tapi alhamdulillah udah adanya perdes, adanya SK tuh udah itu modal teman-teman untuk
1: sudah langkah untuk awal ya, Pak ya.
2: Langkah awal.
1: Nah, ini ngomong-ngomong soal ruang aman. Menurut Bapak, apa sih ruang aman bagi penyandang disabilitas ini, idealnya seperti apa?
2: Kalau ruang aman ya intinya bisa membuka dan memberi kesempatan untuk teman-teman sih, Pak. Ke arah ke sana gitu. Jadi enggak membeda-bedakan. Ya yang tadi saya bilang itu seperti pelayanan yang mudah diakses sama kursi roda, sama teman-teman gitu. Itu kan ruang aman.
1: Tapi udah di 3 desa ini sudah tercover belum, Pak? Seperti aksesibilitas ini.
2: Ya, tercover untuk 100% sih belum.
1: Belum ya.
2: Cuman ya.
1: Cuman udah artinya sudah dimulai dengan perdes, dimulai ya, juga dengan perdes, SK gitu. Itu artinya pihak desa ini udah siap sebetulnya ya, Pak ya.
2: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat realitas saat ini, Pak Dading, khususnya di sekitar kita misalnya atau di sekitar Bapak nih di Lemah Abang, apakah memang ruang aman dan inklusif itu tadi Bapak sempat menyampaikan belum 100%. Tapi Bapak punya ini enggak langkah begitu, strateginya gimana supaya yang baru berapa persen ini bisa meningkat begitu, Pak?
2: Ya kalau strategi teman-teman sih mungkin untuk di kelompoknya sendiri diperkuat ya, untuk SDM-nya, untuk istilahnya bisa berkreasi menunjukkan bahwa teman-teman itu bisa gitu, biar yang non difabel juga bisa untuk memberi ruang.
1: Oh, berarti boleh ya, Pak, yang non difabel juga bergabung?
2: Boleh. Kalau kata inklusi kan untuk semuanya, untuk semua. Betul. Kan ini untuk teman-teman difabel.
1: Kalau boleh tahu, Pak, di tiga desa ini di Kecamatan Lemah Abang, difabel, jenis difabel yang seperti apa yang apa namanya yang ada begitu Pak, dan sulit nggak untuk merangkul teman-teman difabel ini untuk tergabung di komunitas?
2: Kalau untuk awalnya sih benar-benar sulit Pak,
1: kan
2: masih
1: sulit,
2: banyak ya? Orang tua yang menyembunyikan anaknya, okay, anak difabelnya agak berat itu. Terus ada juga yang orang tua nggak memasukin ke kakaknya Pak.
1: Tuh, ya Allah.
2: Pendataan awal sih.
1: Kartu iya, keluarga nggak dimasukin?
2: Iya, maka terus sampai ada yang sampai sekarang nggak punya KTP gitu. Nah, itu kan ruang yang kita dorong untuk semua yang tidak ada yang tinggal tuh Pak.
1: Saya jadi inget ini ngelihat status ini Pak, status WhatsApp-nya kepala dinas di Dukcapil, tapi kota begitu. Kemarin-kemarin tuh sempat gencar mendatangi apa namanya SLB-SLB begitu untuk mendata begitu ya, untuk membuat kartu identitas anak begitu. Bahkan ke beberapa kali ke rumah-rumahnya begitu untuk membuatkan KTP dan lain sebagainya. Tapi kalau boleh tahu Pak, tadi Bapak sempat sampaikan kesulitan di awal itu adalah bahkan sampai sekarang ada yang tidak punya KTP dan disembunyikan oleh orang tuanya, tidak dimasukkan dalam KK. Apa sebetulnya permasalahan yang ada sebetulnya sampai seperti itu?
2: Kalau dari pemerintah sendiri sih ya udah ini ya, cuma kan kita dari individu orang tua masing-masing kadang ada yang malu kalau kalau kita nggak door to door mendata langsung sih kan gitu kan, tidak tahu bahwa di situ ada teman-teman difabel yang di dalam aja, yang ini aja, katanya kan cari-cari informasi dari orang-orang yang dekat gitu Pak. Itu sih kalau untuk itunya sih ya bagus loh, kalau kita udah ketahuan udah data ada berapa orang, terus ntar kita hubungi di Dukcapil, ntar bisa turun ke lapangan gitu.
1: Seberapa banyak di Kecamatan Lemah Abang Pak?
2: Kecamatan Lemah Abang ada berapa? Ada yang pernah saya itu ada 3 Pak.
1: Apanya? 3 orang.
2: Yang nggak punya KTP, terus yang itu yang
1: maksud saya seberapa banyak teman-teman difabel di Kecamatan Lemah Abang?
2: Untuk yang saya dampingi 3 desa ini, yang desa Atuk ada 60.
1: Desa Atuk 60.
2: Desa Atuk 60 berapa tuh? Desa Lemah Abang ya kurang lebih sekitar 55 gitu. Belawa, desa Belawa ada berapa ya? Ada kurang lebih ada 60-50 sih.
1: Sekitar sebegitu ya Pak ya. Dan lebih banyak yang jenis-jenis disabilitasnya seperti apa Pak, kalau boleh tahu?
2: Fisik Pak.
1: Oh, lebih banyak ke fisik.
2: Fisik.
1: Tunadaksa gitu ya?
2: Iya.
1: Kalau yang lebih ke mental ada juga?
2: Lebih mental ada banyak.
1: Jadi baru 3 desa ya Pak ya, segini ya Pak ya.
2: Iya
1: betul. Kalau sempat ngeliat-ngeliat juga nggak di desa-desa lain di Lemah Abang Pak?
2: Banyak sih Pak.
1: Banyak ya, cuman banyak. Mungkin banyak juga yang tidak tersentuh ya Pak ya.
2: Iya banyak.
1: Nah ini stigma ya Pak ya, ini tetap masih menjadi PR. Yang membuat mungkin keluarga juga bingung untuk bisa mendata begitu ya, membuatkan KTP. Mungkin banyak orang tua juga yang bingung, ini anak saya harus seperti apa dan lain sebagainya. Mungkin Pak Dading bisa
2: kalau, ya gini ya, kadang-kadang ada yang pendataan sensus atau apa tuh. Kalau itu kan kalau untuk tidak spesifikasi untuk teman-teman difabel sih, kadang-kadang orang tuanya juga kan nggak mencantumkan di situ kalau ada difabel ada apa tuh, nggak mencantumkan.
1: Alasannya itu malu.
2: Iya malu, buktinya sampai besar nggak masukin itu berarti kan malu. Tapi kalau teman-teman difabel yang datang sendiri sih bisa terbuka karena kan melihat dari teman-teman difabelnya itu.
1: Soal anggapan keluarga begitu terhadap keluarganya yang difabel begitu, Pak. Pak Dading sempat nggak mendatangi keluarga gitu, ngasih pemahaman betapa anak orang apa orang difabel juga berhak begitu untuk mendapatkan ruang. Sempat gak, tidak memberikan pemahaman itu, Pak? Mungkin Bapak boleh ya, bercerita.
2: Itu yang salah satu, yang salah satunya mendatangi yang nggak punya KTP gitu. Kadang-kadang orang tua tuh apa ya namanya, ya udahlah anak saya sih udah kayak gini mau kemana lagi kan gitu. Tapi ya saya kasih masukan, kasih ke teman-teman yang nggak, kan kita perlunya berkelompok juga kan, saling motivasi. Itu ada yang teman-teman lebih dari ini kan, bisa ini bisa itu kan gitu.
1: apa yang bapak sampaikan ke keluarga ya,
2: karena kan untuk sekarang kan apa namanya semuanya berawal dari data. Kalau teman-teman di Pabel nggak punya data ya nggak tersentuh sama pemerintah kan. Gimana pemerintah mau tahu ada teman-teman di Pabel di sini kan, gitu. Alhamdulillah udah kasih pemahaman itu ya, akhirnya ibunya itu berusaha untuk apa namanya tuh anaknya untuk bikin KTP.
1: Iya, karena tema kita ini ruang aman dan tumbuh ya Pak ya.
2: Iya.
1: Bingung juga ya kalau soal apa namanya yang terjadi saat ini begitu ya. Kalau ditanya sudah aman atau belum ya memang belum ya Pak ya.
2: Belum, belum.
1: Gimana anak-anak yang difabel ini juga aksesnya terhadap sekolah begitu ya. Bingung juga karena SLB juga jarang. Kemudian
2: karena kan apa namanya ya maaf-maaf aja karena kan ya lebih mendorong sih ke sekolah yang non SLB ya, ya teman-teman bisa berbaur, terus yang lain juga bisa interaksi sama teman-teman di Pabel. Kalau kebanyakan kalau yang dikelompokkan gitu kan tadinya kan tetap kalau kembali ke masyarakat kan
1: gap ya, ada gap ya Pak ya, ada kesenjangan jadinya. Iya. Oh jadi artinya, oh ya, ini menarik sih Pak, ini menarik. Artinya kalau kalau Bapak melihatnya, ya langkah tidak semua difabel atau disabilitas itu diarahkan ke sekolah SLB. Tapi sebagian juga ada yang perlu dibaurkan dengan sekolah umum agar mereka bisa berbaur dengan teman-temannya, termasuk mungkin masyarakat umum yang non difabel itu juga bisa paham, jadinya inklusi begitu ya Pak?
2: Iya benar.
1: Oke, bisa disampaikan Pak, gimana?
2: Iya, jadi kan kalau teman-teman, ya contoh aja sekarang saya punya teman dari SLB itu ya, itu interaksi ke masyarakat itu cara acak, cara apa juga kata-katanya juga terbalik-balik apa gitu karena nggak berbaur sama masyarakat gitu. Terus kembali ke masyarakat juga kan nggak langsung berbaur, jadi walaupun itu agak apa ya diem agaknya, tapi kalau yang ada yang temen saya yang sekolahnya ke non SLB itu lebih berbaur. Lebih punya apa ya, lebih berbaur aja, lebih bermasyarakat
1: dibandingkan so, dengan itu, yang kekhususan sekolahnya ya Pak ya.
2: Iya, tapi ya itu juga nggak semua sih, tapi kan intinya kan kita mendorong inklusi biar dari usia dini tuh Pak, usia dini itu teman-teman itu yang non difabel juga memahami difabel, yang difabelnya juga memahami non difabel gitu.
1: Kalau soal pekerjaan jadi, Pak, akses teman-teman difabel di Lemah Abang terhadap pekerjaan atau bahkan mungkin terhadap bisnis begitu ya, usaha maksud saya, itu seperti apa Pak? Apakah sudah mulai banyak teman-teman difabel yang mandiri?
2: Kalau bidang usaha yang setahu saya yang dari 3 desa ini, alhamdulillah banyak Pak yang udah mandiri, berjalan, tahunya ada yang membikin minuman rempah yang kemarin saya sampaikan tuh, ada yang bikin keripik gitu, sudah banyak kalau untuk usaha sih.
1: Dan itu mungkin nggak serta merta ya Pak ya?
2: Ya,
1: karena ngebangun untuk bagaimana kepercayaan diri bisa berbaur dengan masyarakat. Ada tidak yang sempat menyampaikan ke Bapak ini loh tantangannya gitu. Aduh, saya tuh sulit gitu cerita. Mungkin biar semua orang tahu begitu, Pak. Silakan, Pak.
2: Ya, kalau tantangannya jangankan untuk teman-teman di Pabel ya yang pasti stigmanya SDM-nya di bawah rata-rata. Kadang-kadang ya saya pernah mendengar itu yang kelompok ini kelompok itu aja juga kan berbelarak kayak kata itu. Tapi kan saya punya semangat, punya emang tujuan untuk teman-teman di Fabel ya, untuk bisa setara. Alhamdulillah sampai sekarang juga udah apa? Udah di tingkat kecamatan kan udah ada kelompok di Fabel tingkat kecamatan.
1: Sempat ada anggapan wah ini mau berbelarak gitu ya.
2: Iya, berbelarak terus orang tuanya kan apa ya? Ya manusia

0: itu materi, mentalnya mental, jangan mental. Kalau materi kan istilahnya tidak mendidik gitu. Tapi kalau secara mandiri, secara berkelompok, berkreasi itu, alhamdulillah teman-teman akhirnya kan bisa tuh punya-punya ide bikin kertas daur ulang, bisa bikin instrumen. Itu kan ya sekarang bagian ada udah mempunyai pendapatan dari itu.
1: Pak, Bapak ini kan ini ya, apa namanya, kelompok ketua kelompok difabel Kecamatan Lemah Abang. Artinya bukan di tingkat desa lagi nih, lebih luas begitu. Kalau boleh tahu program unggulannya apa yang ada di komunitas Bapak ini untuk menaungi teman-teman difabel, saudara-saudara kita difabel di Kecamatan Lemah Abang? Apa program unggulannya?
0: Ya kalau program unggulan sih apa namanya itu apa di sini kan bikin ini apa udah kafe inklusi
1: Apa?
0: saung kreasi kafe
1: Oh,
0: inklusi
1: kafe inklusi. Oke.
0: ya di Kecamatan Lemah Abang
1: Boleh diceritakan itu seperti apa, Pak?
0: ya, kafe inklusi ini ya kafe yang bisa mengakses semua tanpa terkecuali kan. Jadi percontohan terus untuk berkreasi teman-teman difabel semua satu kecamatan Lemah Abang. Itu sih Pak,
1: Oke,
0: jadi
1: sebentar, Pak.
0: wadah.
1: Maaf, saya penasaran. Kafe inklusi ini benar-benar kafe gitu?
0: Iya
1: Warung?
0: ya, lebih iya warung jadi ya awalnya saya kreasi apa namanya tuh saung kreasi cuman kan ada bikin kopi ada di kafe jadi kafe inklusi gitu.
1: Jadi ini sebuah warung, sebuah kafe yang menyediakan
0: Iya.
1: makanan begitu ya, Pak ya?
0: Iya,
1: Makanan,
0: hasil teman-teman difabel.
1: minuman, hasil teman-teman difabel. Di
0: Iya.
1: mana posisinya? Langsung
0: Di halaman
1: ditanyain di mana posisi.
0: ya, di halaman Kecamatan Lemah Abang, Pak.
1: Oh, di halaman. Oke,
0: Iya,
1: oke,
0: halaman
1: oke.
0: Kecamatan Lemah Abang. Jadi kan awalnya kan teman-teman tuh ya itu berawal dari teman-teman yang tidak mengakses ke pabrik-pabrik gimana caranya Pak terus saya teman-teman tuh koordinasi sama Ibu Camat untuk menggagas ingin membuat kafe kafe inklusi nah,
1: Udah berapa lama kafe ini berdiri?
0: baru sih Pak baru dua bulan
1: Oh,
0: dua
1: baru dua
0: bulan
1: bulan banget. Oke.
0: baru ya
1: Bukanya jam berapa tiap hari atau gimana?
0: buka dari pagi 8
1: Jam 8 sampai?
0: Ya, sampai malam jam 10.
1: Oke, baik. Nggak ada libur, Senin 7 hari buka terus.
0: Ya, nggak ada libur kecuali kalau teman-teman ada yang capek libur.
1: Boleh, boleh di spill, Pak. Ini ada apa aja? Jadi kalau yang ingin mampir ke kafe tuh
0: di spill saya nggak di kafe ya, Cak. Ini aja ada minuman khas, minuman rempah, jahe hangat, jahe susu, jahe es, terus kopi, ada kentang goreng, ada keripik pisang, keripik ubi, terus ada banyak sih Pak.
1: Nah, keren, keren nih Pak. Ini saya pikir kafe itu hanya sekedar slogannya apa gitu singkatan. Oh, ternyata memang betul-betul buka kafe di depan halaman kecamatan
0: Pak.
1: ya, Kecamatan Lemah Abang.
0: Kecamatan Lemah Abang Pak.
1: Oke, berapa orang yang tergabung di situ, Pak?
0: Yang tergabung sekarang baru ada 10 orang.
1: Ah, 10 orang. Dan itu teman-teman difabel semua yang melayani tamu segala macam juga.
0: Iya,
1: teman-teman difabel semua. Wah, keren nih, Pak. Keren, Pak. Oke. Harga aman ya, Pak ya? Terjangkau ya, Pak?
0: Aman, aman, aman, aman. Aman. Aman.
1: Oke, jadi
0: ya, yang lain.
1: Jadi kafe pada umumnya. Selama 2 bulan berjalan bagaimana? Sudah mulai rame kah? Banyak yang datang kah atau seperti apa, Pak?
0: Ya, kalau dari awalan sih ya sekitar orang-orang kecamatan. Tapi sekarang udah alhamdulillah dari teman-teman kan masing-masing punya punya temannya dari setiap desa tuh. yang dibawa

0: bawa rombongan teman-teman ke sini bawa. Jadi alhamdulillah ramai.
1: Oke, konsepnya
0: terus
1: seperti apa
0: sekarang sih? Dalam waktu dekat juga mau ada perlombaan bikin konten di sini.
1: Oh, perlombaan bikin konten di Cafe Inklusi Kecamatan Lemah Abang.
0: Iya.
1: Pesertanya di, itu nanti dari konten kreator di Cirebon.
0: Iya, umum semua.
1: Umum. Wah.
0: Jadi disebarkan di medsos itu, Pak.
1: Ada. Iya, betul. Udah dibuka itu.
0: Pendaftaran tanggal 12 melakukannya.
1: Tanggal 12 Agustus.
0: Iya, mulai.
1: Keren banget ini, Pak. Ini yang mengadakan juga komunitas kecamatan, komunitas difabel kecamatan.
0: Iya, sama ini Pak dari forum komunitas difabel Cirebon.
1: Oh, FKDC.
0: Iya.
1: Kerjasama dengan FKDC. Waduh, keren nih, Pak.
0: Iya.
1: Oke, okay. Apa tujuannya diadakan lomba pembuatan konten di Cafe Inklusi Kecamatan Lemah Abang?
0: Ya kembali lagi tujuannya sih biar mengenalkan diri ke masyarakat, Pak. Untuk ruang teman-teman di Fabel. Lebih ke arah sana sih.
1: Iya, oke. Okay. Mengenalkan itu kemudian mengenalkan kafenya juga kan otomatis ya, Pak ya. Itu udah otomatis. Tapi selama ini sudah banyak ya, maksudnya secara umum datang ke situ.
0: Banyak, Pak.
1: Banyak. Mungkin konten kreator juga sudah mulai banyak sih sebetulnya, Pak ya. Sebelum-sebelumnya sudah ada yang mengonten ya di situ ya, Pak ya. Keren, Pak.
0: Udah ada yang bisik-bisik, udah ada yang sini, udah.
1: Udah ada yang bisik-bisik. Oke, okay. Pak. Belum kegambar tempatnya begitu. Jadi konsepnya kafe inklusi ini seperti apa? Apakah ada konsep khusus begitu yang dibuat? Saungnya seperti apa? Modelnya saya belum tahu secara visual soalnya. Bisa jadi, digambarkan, Pak?
0: Ya, inklusi. Inklusi kan melambangkan bisa mengakses semua. Jadi di ruangan warungnya juga bisa ada bidang miring landai yang bisa diakses kursi roda.
1: Oh, oke, gitu, oke.
0: Okay, okay. Informasi yang jelas bisa di akses sama teman-teman semua gitu. Jadi yang bisa diakses untuk teman-teman difabel aja semua. Itu sih.
1: Oke. Untuk di kafe ini, jadi saya tertariknya ke kafe nih, Pak.
0: Iya.
1: di kafe ini berarti sempat ada ini juga apa namanya live music begitu, Pak, yang diisi oleh teman-teman difabel. Itu keren juga sih, Pak. Atau seminar-seminar begitu atau gimana, Pak?
0: Ya baru karaoke aja sih.
1: Baru karaoke. Tapi kedepannya itu tidak menutup kemungkinan akan ada ya, Pak ya?
0: Iya, Pak.
1: Ih, keren, Pak. Oke. Harapannya apa sih, Pak?
0: Harapannya ya dari kafe inklusi ini bisa untuk percontohan dari semua desa, Pak, dari semua bahwa teman-teman difabel juga bisa kalau diberi ruang, diberi kesempatan, insya Allah bisa untuk setara dengan yang lain.
1: Ketika diberikan ruang, teman-teman difabel juga bisa berdaya begitu ya, Pak ya. Tapi kalau sudah tidak diberikan ruang, apalagi terlalu mengutamakan stigma masyarakat, ya otomatis akan sulit untuk bisa tumbuh dan mandiri ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Oke, baik. Selama ini kerjasama dengan pihak mana saja, Pak? Ketika Pak Dading membuat sebuah komunitas di Kecamatan Lemah Abang ini?
0: Ya kalau kerjasama sih sama FKDC sih, sama forum komunitas di Kota Cirebon, terus pihak kecamatan, kecamatan. Udah sih, cuman
1: lingkup terdekat itu aja, FKDC gitu ya, Pak ya. Oke, oke. Responnya dari kepala desa, kuwu ya kalau di kabupaten, kemudian kecamatan, itu bagaimana? Responnya bagus?
0: Respon yang terdekat kecamatan, alhamdulillah sangat bagus, sangat bagus kan direkomendasi dari ibu camat bisa dapat tempat di sini.
1: Oh, dari ibu camatnya. Oh, camatnya perempuan ya, Bu? Pak ya?
0: Iya.
1: Oke. Ibu siapa namanya?
0: Ibu Yuyun.
1: Wah, keren nih, Bu Yuyun. Oke. Mudah-mudahan bisa menginspirasi camat-camat lainnya di Kabupaten Cirebon ya, Pak ya?
0: Iya.
1: Oke, baik. Kalau dari pemerintah Kabupaten Cirebon sudah ada yang sempat datang ke kafe inklusi belum, nongkrong begitu nyobain kopinya teman-teman difabel di sana?
0: Sudah.
1: Ah, sudah.
0: Dari tenaga kerja
1: sudah. sebut namanya nggak apa-apa Pak. Ada siapa yang sempat datang ke sana?
0: Ibu siapa sih waktu itu?
1: Dinas Tenaga Kerja pokoknya ya.
0: Iya. Terus dari yang saya tahu.
1: Banyak tapi ya. Ya tapi ada iya. Gitu ya.
0: Dinas ada.
1: Dinas Sosial udah lah pasti ya.
0: Iya.
1: Oh, Dinas Sosial sudah ada yang nongkrong ngopi-ngopi di sana. Oke, mudah-mudahan sih ini jadi langkah awal ya Pak ya, jadi wadah begitu untuk membuka ruang teman-teman difabel di tiga desa ini. Mudah-mudahan juga bisa menular ke desa-desa lainnya di Kecamatan Lemah Abang.
0: Ya harap, mudah-mudahan sih bukan di bukan lingkup kecamatan ya, tapi lingkup kabupaten bisa jadi percontohan Pak.
1: Betul, amin.
0: Harapan saya sih.
1: Bentuk dukungannya apa sih dari pemerintah? Pemerintah bentuk daerah.
0: Dukungannya.
1: Iya.
0: Kalau bentuk dukungan dari pemerintah sih dari pemerintah kecamatan aja Pak.
1: Oh iya kakek. Tapi itu udah mewakili siapa ya sebetulnya?
0: Iya.
1: Nah, tapi akan lebih mewakili juga kalau semua ikut mendukung. Oke.
0: Okay. Mendukung sih Pak. Untuk intinya semua sih mendukung Pak.
1: Mendukung. Oke. Okay. Sekarang selama 2 tahun ini aktivitas Pak Dading ini kan fokus begitu ya terhadap kemandirian dan memberikan ruang kepada teman-teman difabel di Kecamatan Lemah Abang. Ada nggak hal yang bahkan sekarang kan sudah punya kafe begitu yang ditunjukkan ke masyarakat ini loh. Salah satunya adalah kafe inklusi. Tapi ada 3 poin yang ingin Bapak kejar Pak Dading. Yang belum sempat atau belum Bapak raih begitu untuk teman-teman difabel. Poinnya dan ini menjadi PR untuk Pak Dading.
0: Kalau untuk PR untuk saya sih apa? Untuk sepemahaman itu belum muncul. Jadi kalau ada sumpama ini, ada pertontonan nih, Kecamatan Abang, bahwa teman-teman itu bisa berdaya, teman-teman itu bisa ini. Tapi untuk kembali lagi untuk ke masing-masing itu tuh, ya sekedar seremonial, sekedar ini aja, nggak ada tindak lanjut.
1: Maksudnya gimana Pak? Maksudnya gimana? Boleh di lebih ini?
0: Jadi apa contoh? Teman-teman KDD udah bisa mendata teman-teman di Pabel di desanya masing-masing udah. Tapi kan bahkan ada teman-teman di Pabel juga yang bisa mandiri di UMKM-nya sampai teman-teman tuh menggagas bahwa harus ada kelompok di kecamatan. Tapi untuk di desa itu belum Pak, belum maksimal sekedar oh ya saya bagus ini sekedar
1: masih seremonial gitu ya.
0: Iya,
1: formalitas. Apa yang menyebab begitu itu, menurut Pak Dading?
0: Ya karena kan belum ada ini aja Pak. Kalau menurut saya sih apalagi sekarang kan bahasanya bahasa efisiensi anggaran, bahasa apa kan. Sedangkan kan yang teman-teman itu bukan arah ke sana, tapi minimalnya ada tuh papan informasi di desa yang inklusif, terus bidang miring yang bisa teman-teman bisa teman kursi roda bisa dilalui. Karena kayaknya tuh masih, jadi kayaknya tuh lebih takut beban atau gimana kalau ada kelompok di bubble. Kalau menurut saya sih.
1: Oh okay. Paham. Jadi pola pikirnya, aduh kebebanan sama, oh nggak ada anggaran begitu ya Pak ya. Padahal tidak melulu soal anggaran, memberikan ruang kepada difabel itu tidak melulu soal uang.
0: Iya.
1: Dan tidak begitu menuntut sebetulnya Pak ya. Tapi bagaimana keseriusan aja begitu, niat bagaimana terhadap teman-teman difabel begitu. Dan itu bertahap pun tidak apa-apa gitu kan Pak ya.
0: Ya satu contoh bisa saya guys bisa contoh nih contoh teman-teman difabel mendata di desa ya Pak ya. Di desa kan diserahkan sama desa nih data. Teman-teman difabel tadinya kan desa nggak punya data Pak.
1: Oh.
0: Nggak punya data. Jadi teman-teman mendata ada 60 sekian diserahkan sama kepala desa dengan perangkatnya. Hmm. Waktu-waktu desa butuh data teman-teman di Pabel itu menanyakan kembali.
1: Alah, terus kemana itu yang sudah diserahkan kita?
0: Saya kan
1: kita
0: sudah menyerahkan, harus menjadi. Nah, dan dari situlah saya mengasumsikan bahwa apa ya? Jadi itu benar.
1: Ya bingung juga apa ya gitu
0: ya. Iya. Bahkan kan tujuan saya kan apa ya? Tidak tujuan saya membuat kelompok di desa itu bukan mengambil alih fungsi desa ke saya, bukan. Saya hanya mendorong untuk apa desa punya data terus kembali lagi ke desa. Ada mahasiswa yang mau edit data ini suruh datanya ke saya, suruh datanya ke saya.
1: Dilemparnya ke bapak ya.
0: Iya. Jadi itu pemahaman, apa pemahamannya belum, apa emang nggak mau memahami.
1: Antara itu ya. Nah, apakah belum paham atau memang tidak mau paham gitu maksudnya ya?
0: Gak paham. Karena udah 2 tahun kan itu. Saya dari situ. Nah, udah satu contoh kecil itu Pak, satu contoh itu yang data kan bukan de- ya maaf apa bukan desa yang mendata, tapi teman-teman di Pabel yang mendata semua. Tapi kemarin-kemarin ya ada yang menanyakan ini minta data yang real sesuai di Pabelnya sesuai ini. Saya kan balik nanya waktu kemarin sudah diserahkan semuanya, bahkan di sama para desa juga kan,
1: ditaruh di mana gitu maksudnya. Oke oke Pak, paham. Oke, tapi Pak saya kalau yang di desa itu apakah teman-teman punya tempat begitu untuk bisa berkumpul? Apa sih namanya ya? Base camp. Bahasa gaulnya base camp.
0: Sekretariat.
1: Sekretariat lah.
0: Ya alhamdulillah sih udah punya.
1: Oh yang di desa-desa, di tiga desa ini sudah punya ya?
0: Iya, dari dukungan BPD.
1: Apa dukungan mana?
0: BPD, iya BPD.
1: Oh BPD yang desa ya? Berarti BPD berarti desa. Di balai desa kebanyakan ya?
0: Di luar balai desa Pak.
1: Oh di luar balai desa.
0: Ada yang di balai desanya. Kalau kebetulan saya kan dari desa Tuk. Dari desa Tuk di luar desanya ada gedung yang sama majelis, jadi DPD ngasih ruang di situ Pak. Jadi sekretariat.
1: Jadi sekretariat, dan itu rutin ada pertemuan di situ ya Pak ya?
0: Iya, kalau ada pertemuan kelompok di Pabel desa bisa digunakan, kegiatan sehari-hari juga bisa.
1: Oke, okay. Oke. Okay, waktu kita terbatas Pak, ada yang ingin disampaikan ya? Bapak ternyata sudah melangkah jauh begitu dan selalu menerima apapun hasilnya, tapi Bapak tidak gentar begitu terhadap tantangan-tantangan yang dihadapi. Sampai detik ini, ada yang ingin disampaikan untuk masyarakat khususnya Kecamatan Lemah Abang, umumnya Pak untuk masyarakat Kabupaten Cirebon terkait ruang. Pentingnya ruang untuk teman-teman, saudara-saudara kita, kaum difabel. Silakan Pak Dading.
0: Ya, jadi kalau untuk teman-teman difabel itu cuman ciri, cuman apa namanya, seperti contoh Bapak ada yang kulit hitam, ada yang kribo, ada yang apa itu, kalau tidak dikenalkan ke masyarakat, tidak stigmanya tetap melekat, itu juga sama jadi olok-olokan, jadi apa? Jadi perhatian orang. Begitu juga teman-teman di Pabel, kalau teman-teman di Pabel tidak dirangkul, tidak di ini, sama artinya teman-teman di Pabel juga sama hanya ciri aja, tidak apa, kalau dulu kan apa namanya penyandang cacat, sekarang kan udah diganti di Pabel. Jadi teman-teman yang keterbatasan fungsi aja gitu, tidak ke arah yang tidak berguna gitu. Jadi lebih lebih sepemahaman aja gitu sih.
1: Oke, jadi artinya difabel itu bukan soal tidak berguna, tapi ini hanya soal kekhasan dan kekhususan saja ya Pak ya. Sementara ya,
0: bukan
1: itu
0: bukan kekhususan sih Pak. Hmm? Bukan kekhususan. Ya. Cuman ciri-ciri aja.
1: Oh, ciri gitu. Doang pertanda gitu. Eh, tanda gitu.
0: Ya, kan manusia kan tercerah ada yang contoh ada yang botak, ada yang kelibu, ada yang apa
1: kulit ada yang hitam, ada yang sawo mateng gitu ya.
0: Tapi kalau ada yang kelibu di dalam aja sekali keluar kan orang
1: enggak kenal.
0: Orang pasti kan diakuin ada aneh kan gitu. Yeah. Sama kan? Yeah. Kalau dong hitam sekali datang ke Indonesia pasti aneh lah.
1: Gitu. Tapi kalau sudah terbiasa ketemu ya udah enggak aneh gitu, jadinya gitu.
0: Nah.
1: Oke, okay, oke.
0: Okay. Ya gitu sih lebih
1: aneh sana. Oke, okay. Terima kasih waktunya bersama RRI. Pak Dading Sarifuddin, sehat selalu, mudah-mudahan dipermudah dengan segala urusannya untuk teman-teman difabel perjuangannya Pak ya. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Pak. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
0: Waalaikumsalam, Allah wabarakatuh.
1: Oke, bersama Pak Dading Sarifuddin, Ketua Kelompok Difabel Kecamatan Lemah Abang Kabupaten Cirebon. Dan dari perbincangan kita hari ini kita juga bisa menarik satu hal yang cukup menarik ya, bahwa ruang aman bagi teman-teman difabel itu bukan hanya sekedar fasilitas fisik yang memadai saja begitu, tapi juga tentang hati yang terbuka, empati yang tulus, kemudian juga kesetaraan kesempatan. Dan komunitas itu menjadi sebuah rumah juga, namun masyarakat secara luas juga ini merupakan dunia tempat kita semua harus tumbuh bersama. Jadi mari sama-sama kita wujudkan lingkungan yang lebih inklusif. Saya Nono Kartono, saya akhiri Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kita ketemu lagi di Sabtu yang akan datang.
2: Baru saja Anda ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi. Sampai nanti di Sabtu depan.

garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Show 1 masih bersama Anda. Saatnya kita bergabung bersama Pro 3 pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Xabi Alonso menyebutkan kedatangannya ke Jakarta untuk mendekatkan Chelsea dengan para pendukungnya. Mohamed Salah bergabung dengan Trabzonspor dan disambut meriah para fans. Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: sepak bola luar negeri, Bayern Munich berhasil mengalahkan Aston Villa dengan skor tipis 2-1 di tur pramusim ke Asia di Stadion Kai Tak Hong Kong pada Jumat malam. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munchen melanjutkan tren positif di tur Asia mereka. Raksasa Jerman itu menundukkan Aston Villa dengan skor 2-1 dalam laga persahabatan yang berlangsung di Stadion Kai Tak Sport Park Hong Kong dini hari tadi. Bayern langsung mengambil inisiatif sejak awal. Peluang demi peluang tercipta melalui Arjen Ibrahimovic dan Alexander Pavlovic. Namun kiper Villa Marco Bizot tampil sigap. Gol yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-37. Umpan matang Tom Bischoff disambut dengan sundulan sempurna oleh Kim Min Jae. Bayern unggul 1-0. Memasuki babak kedua, Bayern tetap dominan. Pada menit ke-73, Luis Diaz mengenakan kumpulan setelah memanfaatkan umpan Ibrahimovic, skor menjadi 2-0. Aston Villa tak menyerah. Joe Gomez berhasil memperkecil ketertinggalan di menit ke-83. Namun penampilan apik Manuel Neuer menganggalkan upaya Villa mencari gol penyeimbang. Usai laga pelatih Munchen Vincent Kompany puji para pemainnya yang tampil baik.
2: Kami selalu berusaha menemukan performa terbaik kami secepat mungkin. Tetapi pada tahap pramusim ini, bagi kami untuk menunjukkan energi yang kami tunjukkan dalam pertandingan melawan tim Villa, saya sangat menghormati mereka. Jadi saya sangat senang dengan penampilan kami.
1: Sementara itu, pemain Villa, Matty Cass, akui Munchen merupakan tim terbaik di dunia saat ini.
2: Mereka adalah tim terbaik dunia saat ini, dan ini adalah ujian besar bagi kami. Jelas ini bagus bagi kami melawan lawan yang kuat.
1: Setelah pertandingan itu, Bayern Munchen dijadwalkan menghadapi RB Leipzig pada laga persahabatan pada 15 Agustus mendatang. Sedangkan Aston Villa melakoni Piala Super UEFA berhadapan dengan Paris Saint-Germain pada 13 Agustus waktu setempat. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu Chelsea akan menghadapi AC Milan pada laga tur pramusim di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta nanti malam. Kick off pertandingan yang digelar perusahaan promotor Indonesia Nine Sports akan dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, menjadikan laga tur pramusim di Jakarta menjadi bagian dari momentum membangun mentalitas pemenang skuad Chelsea untuk mengarungi musim kompetisi 2026-2027. Dan selain itu, kedatangan skuadnya ke Indonesia untuk menjalin kedekatan dengan para penggemar.
1: I think that this is a perfect time to get close to this.
2: Menurut saya, ini adalah saat yang tepat untuk menjalin kedekatan dengan para pendukung, baik mereka yang berasal dari Indonesia maupun yang bisa datang ke Jakarta. Kita tahu sepak bola itu mendunia. Meskipun kami berbasis di London, kami merasakan dukungan luar biasa dimanapun. Kami melihat orang mengenakan seragam biru. Kami sangat menghargai dan berterima kasih atas dukungan tersebut. Dan sekarang adalah momen yang pas untuk bertemu langsung. Saya yakin, meskipun jaraknya jauh, kita bisa merasa sangat dekat satu sama lain.
0: Hal senada juga disampaikan pelatih AC Milan Ruben Amorim, yang mengatakan laga pramusim ini menjadi kesempatan dirinya untuk menggali potensi skuadnya. Amorim mengatakan akan memainkan para bintang seperti Luka Modric, Gonzalo Ramos, dan Rafael Leao dalam laga kontra Chelsea nanti.

0: Bintang sepak bola Mesir Mohamed Salah mendapat sambutan luar biasa dari para pendukung Trap Sponsor, maksud kami Trap Zone Sports, setelah resmi bergabung dengan klub asal Turki tersebut. Ribuan fans memadati Papara Park untuk menyambut kedatangan Salah yang menandatangani kontrak selama 2 tahun. Pemain berusia 34 tahun itu menyapa para supporter yang bersorak dan melakukan selebrasi tradisional triple greeting yang biasa dilakukan di stadion-stadion Turki. Salah mengaku terkesan dengan sambutan yang diberikan oleh para pendukung Trabzonspor. Dia menyebutkan pengalaman tersebut sebagai sesuatu yang belum pernah dirasakan sepanjang karirnya.
1: An experience I never had in my life. I just wanna thank every one of you for being here today.
2: Ini pengalaman yang belum pernah terjadi di hidup saya. Saya ucapkan terima kasih pada kalian semua sudah berada di sini. Saya tidak menyangka akan disambut semeriah ini. Saya mau menang dengan klub ini. Saya sangat menghargainya.
1: Because you guys show me so much love and I really appreciate that.
0: Trabzonspor menggelar acara perkenalan resmi setelah Salah bergabung dengan status bebas transfer usai mengakhiri perjalanan panjangnya bersama dengan Liverpool. Selama 9 musim memperkuat Liverpool, Mohamed Salah mencatatkan 442 penampilan, mencetak 257 gol, dan memenangkan 8 trofi utama, termasuk 2 gelar Premier League serta Liga Champions UEFA. Kepindahan ke Trabzonspor menjadi tantangan baru bagi Salah setelah menjadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sejarah modern Liverpool.

Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pembalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dalam sesi praktis MotoGP Inggris 2026 di sirkuit Silverstone Jumat malam waktu Indonesia. Bezzecchi mencatat waktu terbaik 1 menit 56,280 detik. Catatan tersebut dibuat pada detik-detik terakhir sekaligus menggeser Raul Fernandez dari posisi teratas. Fernandez harus puas di posisi kedua dengan waktu 1 menit 56,615 detik. Posisi ketiga ditempati oleh Fabio Di Giannantonio. Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pebalap untuk menghadapi sesi kualifikasi MotoGP Inggris 2026. Sementara itu, pebalap Indonesia Vega Ega Pratama meraih hasil positif pada sesi praktis MotoGP Inggris 2026. Berlaga di sirkuit Silverstone pada Jumat malam waktu Indonesia, Vega menempati posisi ketiga dengan catatan waktu 2 menit 9,639 detik. Posisi teratas ditempati pebalap KTM Valentin Peroni yang mencatatkan waktu 2 menit 9,568 detik. Peroni unggul tipis hanya 0,010 detik atas Scott Ogden di posisi kedua. Hasil Vega ini menunjukkan peningkatan dibandingkan sesi FP atau Free Practice 1. Sebelumnya, Vega berada di posisi ke-6 dengan selisih waktu 1,446 detik dari catatan terbaiknya di sesi praktis. Sesi kualifikasi Moto3 Inggris akan menjadi kesempatan berikutnya bagi Vega untuk mengamankan posisi start terbaik.

0: Kita ke kabar tenis lapangan. Petenis Jepang Naomi Osaka melaju ke babak 16 besar Canadian Open 2026 usai menyingkirkan Elise Mertens di Sobey Stadium dini hari tadi. Sementara dari sektor putra, Hao Fonseca membuat kejutan dengan menaklukkan Casper Ruud untuk melaju ke putaran selanjutnya. Laporan selengkapnya bersama dengan Liliana Dea berikut ini.
1: Phones at the ready. Done and dusted. Elise Mertens did play well by any means.
2: Petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar WTA 1000 Canadian Open 2026. Unggulan ke-11 itu mengalahkan Elise Mertens 2 set langsung dengan skor 6-1, 6-2 di Sobey Stadium Toronto dini hari tadi. Kemenangan tersebut diraih Osaka hanya dalam waktu 1 jam 11 menit. Usai pertandingan, petenis berusia 28 tahun itu mengaku senang dengan performa yang ditampilkannya serta mengapresiasi dukungan penonton yang memenuhi stadion.
3: Yeah, I mean it was definitely really fun. I was able.
2: Pertandingan ini benar-benar menyenangkan. Saya memainkan pertandingan sebelumnya di sini, jadi saya merasa sudah mulai terbiasa dengan lapangannya dan saya sangat menyukai tempat ini. Terima kasih kepada kalian yang tetap bertahan dan memberi dukungan kepada kami.
3: Yeah, thank you guys for staying and cheering us on.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putra, petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menyingkirkan Casper Ruud dengan kemenangan 7-6, tiebreak 8-6, dan 6-3 di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Fonseca menyelesaikan pertandingan dalam waktu 1 jam 54 menit untuk mengamankan tiket ke babak 16 besar ATP 1000 Canadian Open. Hasil ini menjadi kemenangan kedua Fonseca atas Ruud tahun ini setelah pertemuan mereka di Roland Garros Juni lalu. Usai pertandingan, Fonseca sempat mengeluhkan performa servisnya yang kurang memuaskan, namun menegaskan akan memperbaikinya jelang laga berikutnya.
4: I was pretty tired my serve today. I mean, I was not serving well.
5: Saya cukup lelah dan servis saya hari ini tidak terlalu bagus. Saya mulai menggunakan servis kedua sebagai servis pertama, lalu menambah sedikit kecepatan pada servis kedua sebagai servis pertama karena kondisi saya kurang baik. Tapi saya tidak tahu. Besok kami kembali ke lapangan dan mencoba memperbaikinya.
2: Pada babak 16 besar, Naomi Osaka akan menantang petenis tuan rumah Leila Fernandez, sementara João Fonseca akan menantang unggulan kelima asal Amerika Serikat Ben Shelton. Hasil pertandingan Canadian Open lainnya, petenis Indonesia Aldila Suciadi berhasil meraih kemenangan di nomor ganda putri saat berpasangan dengan Erin Rogliffe. Aldila Erin mengalahkan unggulan keempat sekaligus juara Wimbledon 2026 Kristina Mladenovic dan Guo Hanyu dengan skor 6-3, 6-7, 10-5 di Toronto dini hari tadi. Pasangan Indonesia Selandia Baru itu selanjutnya akan menantang Olivia Nichols dan Teresa Mihalikova pada babak 16 besar Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Timnas Indonesia harus menelan pil pahit gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2026 setelah hanya bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Niar Abdul Itilali melaporkan selengkapnya.
1: Timnas Indonesia bermain imbang kontra Singapura dengan skor 1-1 pada partai pamungkas Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 di Stadion Jalan Besar Singapura tadi malam. Pada pertandingan ini, Indonesia unggul lebih dulu melalui gol Ragnar Oratmangun di menit ke-47. Namun Singapura dapat menyamakan kedudukan lewat Ilham Fandi pada menit ke-66. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengaku sangat menyayangkan hasil tersebut. Terlebih bagi para pemain senior yang sangat ingin mempersembahkan gelar juara bagi Indonesia.
2: Jadi saya pikir ada beberapa pengalaman luar biasa untuk beberapa pemain yang lebih muda dan pemain baru ini. Maksud saya sedih untuk beberapa pemain yang lebih senior. Mereka benar-benar memberikan yang terbaik. Mereka membuat banyak pengorbanan untuk berada di sini. Dan mereka sangat ingin memenangkan gelar untuk Indonesia. Mereka tidak berhasil sayangnya. Dan mereka telah memberikan yang terbaik. Mereka mengerahkan segalanya di luar sana.
1: Sementara itu, pengamat sepak bola nasional Gregah Nur Ihsani dalam keterangannya melalui dialog bersama Pro3 tadi malam menilai skuad Garuda tampil cukup baik terutama di babak pertama. Sayangnya para pemain Indonesia tidak mampu memaksimalkan peluang di area pertahanan Singapura.
3: Sejak menit awal pun Timnas Indonesia sebenarnya tampil sangat dominan gitu. Tetapi masalahnya adalah tidak efektif begitu bola sampai di area pertahanan, khususnya di area kotak penalti Singapura ya. Saya mencatat ada sedikitnya 17 sentuhan di kotak penalti Singapura. Artinya pemain-pemain kita itu melakukan operan, assist dan lain sebagainya, termasuk shots juga ya, itu di kotak penalti Singapura itu ada 17 di babak pertama saja gitu. Nah, sebaliknya Singapura ini tidak sebanyak itu, bahkan cuma 5 kalau tidak salah, 5 sentuhan di kotak penalti Timnas Indonesia. Tetapi serangan yang mereka bangun itu lebih jauh lebih optimal, jauh lebih efektif.
1: Tambahan 1 poin membuat Indonesia finish di peringkat ketiga klasemen akhir Grup A, sementara Vietnam yang mengoleksi 10 poin dan Singapura dengan 8 poin menjadi 2 tim teratas Grup A dan berhak melaju ke semifinal ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Jakarta, Mira Pulitinoli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Vietnam berhasil memastikan diri sebagai juara Grup A Piala AFF 2026 setelah mengalahkan Kamboja 3 gol berbanding 1 di Stadion My Dinh, Hanoi, Jumat malam. Nguyen Dinh Bac menjadi bintang kemenangan Vietnam dengan mencetak 2 gol, masing-masing pada menit ke-18 dan 89. Satu gol lainnya tercipta lewat kesalahan pemain Kamboja Im Phak Hin pada menit ke-84. Kamboja sempat menyamakan kedudukan melalui Yago Bento pada menit ke-71. Namun Vietnam kembali unggul sebelum memastikan kemenangan 3-1. Hasil ini membuat Vietnam mengoleksi 10 poin dan mengunci posisi teratas Grup A. Singapura finish kedua dengan 8 poin, sedangkan Indonesia di posisi ketiga dengan 7 poin dan otomatis tersingkir dari Piala AFF 2020.

0: hanya menorehkan hasil imbang melawan Singapura di laga terakhir grup A Piala AFF 2026 membuat Indonesia tersingkir. Bagaimana evaluasi penampilan anak asuh John Hartman pada laga tadi malam? Dan berikut kami ajak Anda menyimak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola RIDP.
1: Timnas Indonesia harus mengakhiri perjuangan di Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 1-1 melawan Singapura di laga terakhir grup A yang berlangsung pada Jumat tadi malam di Stadion Jalan Besar Singapura. Nah, hasil ini tentu membuat Singapura memastikan tiket ke semifinal, sementara Indonesia harus tersingkir di fase grup. Bagaimana evaluasi dari jalannya pertandingan tadi malam? Kita akan membahasnya bersama pemerhati sepak bola RIDP. Bung Ari, bagaimana evaluasi Anda secara menyeluruh dari jalannya laga tadi malam? Faktor apa yang menurut Anda ini paling menyebabkan Indonesia harus tersingkir dari Piala AFF?
2: Iya, secara keseluruhan Indonesia sebenarnya tampil cukup baik ya pada beberapa fase pertandingan, terutama dalam membangun serangan dan kemudian menciptakan peluang. Namun ya, permainan belum cukup stabil kalau menurut saya selama 90 menit itu. Setelah berhasil mencetak gol, tim gagal mempertahankan intensitas dan konsentrasi sehingga lawan mampu kembali menguasai pertandingan. Barangkali faktor terbesar penyebab tersingkirnya Indonesia ini kalau menurut saya adalah hilangnya konsentrasi pada momen-momen krusial, terutama beberapa menit setelah unggul. Selain itu, efektivitas penyelesaian akhir juga masih menjadi persoalan tersendiri, karena peluang yang tercipta tidak mampu dikonversi menjadi tambahan gol, dan sampai pertandingan berakhir kita hanya mampu mencetak satu gol. Di level turnamen seperti ini, tim yang gagal memanfaatkan momentum itu biasanya akan dihukum dengan oleh lawan gitu. Dan terbukti Indonesia juga kebobolan dan harus memetik hasil imbang.
1: Indonesia sempat unggul terlebih dahulu ya di babak kedua, di awal babak kedua. Tapi mengapa kemudian timnas Indonesia ini sering kehilangan momentum setelah unggul terlebih dahulu, Bung?
2: Iya, ini merupakan persoalan manajemen pertandingan ya, atau dalam taktik permainan itu adalah game plan-nya seperti apa. Setelah unggul, sebuah tim seharusnya mampu mengendalikan tempo, kemudian menjaga penguasaan bola, dan meminimalkan risiko kehilangan bola di area berbahaya. Tapi ya, Indonesia menurut saya justru terlihat terlalu cepat kehilangan bola, sehingga Singapura kembali mendapatkan kepercayaan diri. Dan paling penting adalah ini, mereka Singapura bermain di depan publik sendiri ya, atau di sebagai tuan rumah. Jadi mereka lebih paham bagaimana atmosfer maupun adaptasi di lapangan. Selain faktor taktis itu, ada aspek psikologis juga kalau menurut saya. Setelah mencetak gol, pemain terkadang kehilangan fokus karena merasa mungkin pertandingan mulai berada dalam kendali gitu. Padahal justru 5 hingga 10 menit setelah unggul atau mencetak gol itu merupakan fase yang paling berbahaya, karena lawan biasanya langsung meningkatkan intensitas permainan, dan kalau kita tidak mampu mengantisipasi itu jadi bumerang gitu. Dan terbukti Indonesia setelah unggul mampu, setelah itu kebobolan.
1: Baik, bagaimana Anda menilai antisipasi lini pertahanan dan juga penjaga gawang saat proses gol balasan dari Ilhan Fandi? Apakah Anda melihat koordinasi antara kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho ini kurang baik, Bung? Mengingat gol balasan dari Singapura ini kan tidak terlalu lama jedanya ya, setelah Indonesia unggul terlebih dahulu.
2: Dari proses kita kebobolan ya, tentu ada aspek yang banyak yang bisa dievaluasi begitu. Baik dari organisasi lini belakang maupun komunikasi antara bek dan penjaga gawang. Namun menurut saya menyimpulkan bahwa kesalahan hanya berasal dari koordinasi kiper Cahaya Supriyadi dan bek Rizky Ridho akan terlalu sederhana begitu. Harus ada analisis mendalam mengenai bagaimana kesalahan bisa terjadi. Menurut saya lebih penting adalah bagaimana seluruh unit itu bertahan merespon transisi lawan setelah kita kehilangan bola. Bertahan itu merupakan tanggung jawab kolektif gitu ya, dimulai dari tekanan pemain depan hingga koordinasi lini belakang dan kiper. Jika satu mata rantai ini terlambat bereaksi, ya ruang bagi penyerang lawan akan terbuka dan akhirnya kita kebobolan.
1: Babak kedua, wasit ini kan sempat membatalkan kartu merah kepada pemain Singapura. Seberapa besar menurut Anda ini pengaruh drama pembatalan kartu merah ini terhadap fokus dan juga mental bertanding para pemain skuad Garuda?
2: Iya, pastinya keputusan seperti itu akan memengaruhi emosi pertandingan gitu. Ketika pemain merasa akan menghadapi lawan dengan 10 orang, lalu keputusan berubah, ada kemungkinan gitu ya, muncul rasa frustrasi atau kehilangan fokus untuk beberapa saat. Namun tim yang matang itu seharusnya secara mental ya, mampu segera beradaptasi dengan keputusan wasit, apapun keputusannya.
1: Ya, Bung Ari, terakhir bagaimana seharusnya timnas ini memperbaiki performa untuk turnamen internasional ke depannya?
2: Ya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kalau menurut saya. Pertama, bagaimana meningkatkan kemampuan game management atau game plan tadi, terutama saat kita sudah unggul. Berikutnya adalah memperbaiki organisasi pertahanan, khususnya dalam menghadapi transisi negatif dan bola mati. Ini yang respon kita yang harus kita perbaiki. Berikutnya meningkatkan efektivitas penyelesaian akhir gitu, agar peluang yang tercipta itu bisa menghasilkan lebih banyak gol, tidak seperti pertandingan yang semalam. Kemudian memperkuat aspek mental pertanding sehingga tim tetap tenang ketika menghadapi tekanan, keputusan wasit maupun perubahan momentum. Sebetulnya hal-hal seperti ini sudah mendasar ya, tapi kita perlu lagi meningkatkan. Nah, yang terakhir ini bagaimana menjaga kontinuitas skuad dalam memberikan lebih banyak pertandingan internasional berkualitas agar pemahaman antar pemain itu terhadap taktik itu semakin matang. Jika Indonesia bisa meningkatkan hal seperti ini, saya kira masih punya peluang yang besar untuk bersaing di level ASEAN ya, maupun ASEAN nanti.
1: Terima kasih Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang Bung, salam olahraga.

Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengungkapkan rencana perubahan konsep Piala Presiden yang selama ini identik sebagai turnamen pramusim antar klub. Kejuaraan tersebut diproyeksikan untuk Timnas Indonesia mulai tahun depan. Menurut Erick, perubahan tersebut muncul seiring perkembangan kompetisi sepak bola nasional dalam beberapa tahun terakhir. Namun Erick menegaskan, masih ada sejumlah keadaan yang harus dibahas sebelum konsep tersebut benar-benar diterapkan. Misalnya, terkait penyesuaian dengan kalender internasional yang ditetapkan FIFA. Dan PSSI juga perlu memastikan Piala Presiden dapat digelar pada periode FIFA Matchday agar seluruh negara peserta dapat menurunkan pemain terbaiknya.

Turnamen Kasti Putri yang digelar Oma Guyub Laseng di lapangan Kasti Desa Jolotundo, Kabupaten Rembang menjadi salah satu rangkaian kegiatan dalam memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan ini juga bertujuan menghidupkan kembali olahraga tradisional yang mulai jarang dimainkan masyarakat. E-Sport Foundation mengumumkan daftar roster resmi serta negara dan wilayah penerima undangan langsung untuk turnamen Mobile Legends Bang Bang atau MLBB di E-Sport Nation Cup 2026. Kompetisi e-sport antar negara berskala global ini akan memulai edisi perdananya di Riyadh, Arab Saudi 2 hingga 29 November 2026. Indonesia menjadi salah satu tim unggulan yang telah mengamankan undangan menuju Grand Final berdasarkan EMC Rankings. Dan tim Indonesia diharapkan mampu menunjukkan daya saingnya di tengah ketatnya persaingan turnamen MLBB tingkat dunia.

Pendengar, yang disampaikan kabar tadi maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, peristiwa Rengas Dengklok menjadi salah satu babak paling menentukan dalam sejarah Indonesia menjelang proklamasi kemerdekaan. Aksi yang dilakukan para pemuda pada 16 Agustus 1945 itu menjadi titik balik yang mempercepat lahirnya negara Indonesia merdeka. Rengas Dengklok bukan sekedar peristiwa penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di balik peristiwa tersebut, tersimpan perdebatan besar antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Saat itu Jepang dikabarkan telah menyerah kepada Sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibombardir. Kabar itu mendorong para pemuda agar Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa menunggu persetujuan pemerintah pendudukan Jepang. Tokoh-tokoh muda seperti Sukarni, Wikana dan juga Khairul Saleh menjadi penggerak utama aksi tersebut. Mereka merupakan bagian dari kelompok Menteng 31 yang meyakini kemerdekaan harus lahir atas kehendak bangsa Indonesia sendiri. Pada dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Fatmawati dan putranya, Guntur Soekarno Putra yang masih berusia sekitar 9 bulan, turut ikut dalam rombongan tersebut. Perjalanan menuju Rengas Dengklok dikawal oleh Sodanko Singgi bersama sejumlah anggota PETA. Tujuan para pemuda bukan untuk mencelakai Soekarno dan Hatta, melainkan menjauhkan keduanya dari pengaruh Jepang agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Setibanya di Rengas Dengklok, para pemuda terus mendesak Soekarno dan Hatta agar tidak menunda pembacaan proklamasi. Namun kedua tokoh itu juga tetap berpegang pada pendiriannya karena menginginkan proses yang dapat meminimalkan pertumpahan darah. Di Jakarta, upaya mencari jalan tengah terus dilakukan. Ahmad Subarjo kemudian berunding dengan para pemuda dan memberikan jaminan proklamasi dilaksanakan paling lambat 17 Agustus 1945. Kesepakatan itu akhirnya diterima oleh golongan muda. Ahmad Subarjo bersama Yusuf Kunto kemudian berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta kembali ke Jakarta. Sebelum kembali ke ibu kota, pendengar, semangat kemerdekaan telah lebih dulu terasa di Rengas Dengklok. Pada 16 Agustus 1945, bendera merah putih telah dikibarkan sebagai simbol kesiapan bangsa Indonesia menyongsong kemerdekaan. Rombongan tiba di Jakarta pada malam hari untuk mempersiapkan tahapan berikutnya. Penyusunan naskah proklamasi kemudian dilakukan di kediaman Laksamana Tadashi Maeda yang memberikan jaminan keamanan bagi para tokoh Indonesia. Konsep teks proklamasi ditulis langsung oleh Soekarno dengan masukan dari Muhammad Hatta dan Ahmad Subarjo. Setelah konsep selesai, Sayuti Melik mengetik naskah tersebut dengan beberapa penyempurnaan redaksi sebelum akhirnya disepakati. Pada hari 17 Agustus 1945, rakyat mulai berdatangan ke rumah Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Di tempat sederhana itulah sejarah baru bangsa

Indonesia dimulai. Tepat sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pembacaan dilakukan dengan pidato singkat yang kemudian disambut penuh haru oleh masyarakat yang hadir. Usai pembacaan proklamasi, bendera merah putih hasil jahitan Fatmawati dikibarkan untuk pertama kalinya sebagai bendera negara Indonesia. Pengibaran tersebut menjadi simbol lahirnya bangsa yang merdeka dan berdaulat.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: di Astacita.
1: Saudara pendengar, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Karena itu, penjajahan harus dihapuskan. Ini adalah amanat undang-undang konstitusi kita. Berangkat dari hal inilah, maka kembali sejarah telah mencatat bahwa kontribusi kita sebagai warga bangsa untuk kepentingan perdamaian dunia telah melahirkan pahlawan-pahlawan perdamaian, telah melahirkan contoh suri teladan yang baik bahwa ternyata pengorbanan kita bukan hanya dalam isapan jempol semata, tapi itu dibuktikan dengan berani berkorban, berani kehilangan nyawa demi kepentingan yang terbaik, perdamaian dunia. Saudara pendengar, perdamaian tentunya sebuah kondisi yang sangat dirindukan oleh seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Atas nama cintalah, perdamaian dunia akan bisa lahir, akan bisa diciptakan. Dan tentu ketika bicara kepentingan, maka kepentingan-kepentingan yang normatif, yang positif, yang semata semuanya itu diarahkan untuk menciptakan perdamaian dunia, itu tentu yang harus kita upayakan dan kita harus lahirkan. Berangkat dari perdamaian inilah, maka silaturahim, persatuan dan kesatuan atas nama apapun itu akan bisa tercipta. Perdamaian bisa memacu peningkatan kesejahteraan dan kebersamaan hidup yang lebih berguna, punya nilai manfaat bagi seluruh warga bangsa dimanapun saja adanya. Terima kasih.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

dan saatnya kumandang azan duhur untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dari begitu banyak adab dalam Al-Quran dan As-Sunnah, ada satu adab yang mulia dan menjadi hal orang Muslim yang satu dengan yang lainnya, dan ini bisa menghasilkan pahala. Salah satunya adalah menjenguk orang sakit. Saat kita menjenguk orang yang sedang sakit, akan memperoleh pahala yang sangat banyak. Seperti orang yang sedang ada di kebun syurga, yang sedang memetik hasil buah di dalam syurga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, siapa saja yang menjenguk orang sakit, akan senantiasa berada di kebun syurga sampai ia kembali. Hadis riwayat Muslim.
3: Mbak Dewi, Mbak Dewi, mau gabung judi online gak?
4: Banget!
3: Seru loh, beda sama judi yang lain.
4: Diam, diam, diam!
3: Ya Mbak Dewi, malah nyur diam. Ya udahlah, kita dangdutan aja.

0: dijangka pidana denda paling banyak kategori 3 senilai 50 juta rupiah. Stop judi online.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

tengah hiruk-pikuk informasi, cari yang pasti. Di tengah kebisingan, cari yang menenangkan. RRI hadir untuk Anda. Berita terpercaya, musik pilihan, dan program inspiratif setiap saat. Jangan kemana-mana, tetap di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Permisi.

0: Rose 1 masih bersama Anda 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama RRI Bandung ya, untuk mengikuti siaran perjaringan obrolan budaya Bandung, Bogor, dan Cirebon. Dan untuk hari ini kita bersama RRI Bogor untuk tema budaya digital bersama narasumber Woni Aridwan, dan akan dipandu oleh Nasrullah. Pastikan terus bersama Pro 1 RRI Cirebon 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yang ini obrolan budaya berjaringan. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: budaya merupakan cerminan bangsa yang patut dilestarikan. RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon mempersembahkan siaran budaya berjaringan bersatu untuk keragaman.
1: Dibanjar luaskan dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor. Hadir kembali saudara di rangkaian Bogor siang ini, di mana segmen reguler yang akan mengulas obrolan budaya hadir secara berjaringan bersama RRI Bandung dan juga Cirebon. Saya Nasrul Alwi menyapa Anda untuk edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus tahun 2026. Semoga kabar Anda sehat selalu saudara. Dan topik yang akan kita bahas di edisi kali ini adalah budaya digital ya, karena kita hidup di zaman yang perubahannya luar biasa cepat. Kalau dulu kita mencari informasi itu di buku, kemudian berpindah ke internet, sekarang kita bisa bertanya langsung kepada AI ya, atau artificial intelligence. Dan tentu bicara mengenai budaya digital yang sebenarnya tidak berhenti pada gawai yang kita gunakan saudara pendengar, juga bukan sekedar media sosial, bukan sekedar internet, dan bukan sekedar AI. Budaya digital ini sudah masuk ke cara kita berpikir, belajar, bekerja, berkomunikasi, atau membentuk opini serta memahami dunia. Dan di situ muncul konsep budaya katilu ya, dan ini menjadi menarik materi yang tentu akan kita bahas hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, yang menjadi dasar obrolan kita mengenai budaya katilu sebagai sintetis antara ilmu alam, ilmu kemanusiaan, dan juga budaya digital atau AI. Dan untuk membicarakan topik tersebut, kita juga membutuhkan perspektif ya dari narasumber kami untuk hadir dan kami kenalkan, dan telah hadir di studio Pro 1 RRI Bogor, tokoh Kadamas Kahmi sekaligus wakil rektor bidang akademik Universitas Insan Cita Indonesia, kampus digital pertama di Indonesia, Bapak Dr. Woni Ahmad Ridwan SEMM. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Woni.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Woni ya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Kali kesekian hadir juga bersama RRI Bogor ya. Dan tentu 30 menit ke depan kita akan membongkar makna budaya katilu begitu ya Pak Woni. Ya, kita mulai dari hal yang dasar terlebih dahulu, karena bagi sebagian pendengar istilah budaya katilu mungkin masih terdengar baru. Padahal di balik istilah ini ada gagasan besar begitu tentang pertemuan ilmu, teknologi, dan juga kemanusiaan. Ini sebenarnya apa yang dimaksud dengan budaya katilu, dan kenapa konsep ini menjadi relevan di era artificial intelligence ini? Pak Woni silakan.
2: Ya, kita mengenal selama ini dalam pendekatan perspektif keilmuan ya, ada dualisme pemikiran, yaitu pemikiran tentang sains dan pemikiran tentang humaniora. Nah, dua pemikiran ini selama ini terjadi dikotomi, dipisahkan gitu ya, oleh jurang pemikiran masing-masing mazhabnya gitu. Nah, dengan munculnya AI, kecerdasan buatan, walaupun disebut cerdas, sebenarnya AI ini bodoh gitu ya, atau belet gitu ya. Nah, kunaon belet atau napi kunaon teu bodoh gitu ke kelantaran anu nyena oge manusia, yang membuatnya adalah manusia. Nah, dalam hal ini inputting ya, kalau manusianya memberikan masukan salah, AI-nya pasti salah. Nah, namun dengan banyaknya orang yang berkesadaran terhadap pengetahuan gitu, AI ini terus dimasukkan

0: sehingga vaksin bisa ditemukan dengan cepat. Dan alhamdulillah korban vaksin menjadi tidak banyak gitu. Yeah, yeah. Nah, inilah yang disebut dengan renaissance kedua ya, atau sekarang kita sebut dengan istilahnya one science atau science tunggal 2.0 gitu ya, atau science yang tunggal yang keduanya menyatukan. Nah, ini tentu sesuai dengan konsep ilahiyah sebetulnya di kita, ataupun kalau dalam pendekatan Sunda itu adanya tritangtu, bahwa manusia itu dengan Tuhannya, dengan alamnya, dan sesama manusia itu harus saling terpadu. Nah, dengan contoh yang paling konkret ya, dengan budaya digital kita sering menggunakan WhatsApp gitu ya. Dulu barangkali tahun 90-an kalau kita ingin bertemu dengan teman gitu susah setengah mati. Sekarang kita dengan WhatsApp silaturahim menjadi sangat dekat gitu ya, seolah-olah tidak ada jarak gitu ya, bahkan bercanda di WhatsApp pun menjadi tidak masalah. Nah, tentu konsep budaya digital ini mendekatkan yang jauh gitu ya. Namun ada hal lain yang tadi, bahwa digital ini perlu juga ada sentuhan manusianya gitu ya. Yaitu jangan sampai misalnya kita lebaran ke orang tua cukup say hello pakai WhatsApp gitu ya. Atau kirim THR hanya gambar uang gitu ya. Nah, itu tentu tidak seperti itu, tapi tetap harus ada fisik yang dilakukan karena manusia ini katanya harus ada sentuhan fisik gitu. Nah, itu yang salah satu hal barangkali kelemahan dari suatu budaya digital. Nah, makanya disebut budaya ketiga karena telah mempadukan dua konsep yang tadinya terpisah gitu. Nah, itu barangkali yang menjadi catatan penting kita terkait dengan budaya ketiga ini atau budaya digital ini.
1: Betul, gitu. Baik. Ya. Memang perkembangannya cukup dinamis ya. Eranya juga berganti, cara kita bersosialisasi juga akhirnya mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri begitu. Kalau dulu mau kumpul, kalau nggak kuat-kuat telepati sih nggak kumpul-kumpul ya. Tapi untuk pemikiran kulon nih Pak Woni ya, yang digambarkan cenderung memisahkan berbagai hal. Manusia, alam, negara, agama, ekonomi dan ekologi, individu dan juga kolektif. Kalau ada cara pandang yang lebih menekankan keterhubungan dan juga keseimbangan nih, menurut Pak Woni, apakah era AI ini justru memaksa kita meninggalkan cara berpikir yang terlalu terpisah? Atau mulai melihat segala sesuatunya itu sebagai satu ekosistem yang saling terhubung sebetulnya, Pak Woni?
0: Ya, dengan sebenarnya dengan pendekatan budaya digital ini, manusia telah dikembalikan ke wujudnya manusia. Bahwa ada satu kesadaran bahwa manusia itu hanya kalau dalam istilah pendekatan wayang, hanya sebagai wayang gitu ya. Yang semuanya telah diatur oleh sistem maha besar yang maha kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu atau istilah lainnya, kita ini hanya pemain kacapi gitu ya. Pemain kacapi yang di dalam sistem keseluruhan kita hanya bagian kecil gitu yang harus dipahami. Nah, ini yang menyadari bahwa manusia itu semakin kecil gitu. Nah, dengan AI, kecerdasan buatan yang sebenarnya dibuat oleh manusia itu sendiri, memberikan kesadaran bahwa manusia itu kecil gitu ya, kecil. Jadi ya istilahnya kita tidak tahu apa-apa, tapi dengan dibantu oleh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh orang lain gitu ya, dimiliki oleh orang lain yang diberi pengetahuan, maka kita menjadi tahu. Nah, ini yang barangkali menjadi catatan yang disebut dengan budaya ketiga itu. Jadi muncul kesadaran bahwa manusia ini sebenarnya makhluk sosial yang saling ketergantungan, termasuk juga ketergantungan dengan alam gitu. Ya, jadi dikotomi timur barat gitu, atau disebut dengan kulon wetan, tidak terjadi gitu ya. Harus kita rumuskan menjadi satu kesatuan yang utuh, bahwa manusia itu sebagai ya khalifah fil'ad ya,

0: sebagai pemimpin di muka bumi ini harus utuh. Nah, contoh misalnya kita ya sekarang sedang kemarin rame-rame survei gitu ya. Nah, ya katakan ada seseorang tokoh yang naik surveinya gitu ya. Kita melihat karena dilihat di digital ada bentuk-bentuk yang diberikan dalam bentuk apa ya, menyentuh hati gitu ya. Okay. Sehingga membuat tadi orang terbawa bahwa hati manusia ini sebenarnya kalau dalam bahasa Rinto gitu ya, bahasanya sendu gitu ya, walaupun tampangnya sangar gitu ya. Nah, itu yang bahwa membuat orang dengan sentuhan-sentuhan yang bagus, yang baik gitu ya, itu orang jadi terpilih. Nah, apakah pola itu benar atau tidak? Nah, itu tentu tadi dari politik, segi politik. Ya, misalnya kita lihat begitu ada oknum di apa, tokoh politik yang berbicara tidak nyaman untuk masyarakat, masyarakat menjadi marah gitu kan ya. Itu adalah salah satu bentuk kita punya kesadaran kolektif dengan budaya digital ini. Itu barangkali yang mendorong ada disebut dengan budaya ketiga. Tidak bisa dilawan lagi pengetahuan-pengetahuan. Artinya kejadian di daerah mana ataupun di muka bumi manapun dalam seketika kita bisa tahu. Pengetahuan yang kita tidak tahu apa-apa dalam seketika kita bisa tahu. Itulah yang menyadarkan bahwa manusia itu semakin kecil gitu.
1: Iya. Jadi apapun peristiwa dan menjadi lumrah saat memang ada reaksi dari masyarakat ya, melihat secara sudut pandang pribadi, apalagi menyentuh hal-hal yang sifatnya simpatik begitu ya Pak Wodi ya. Kita juga punya warisan budaya yang sangat kaya ya, gotong royong, musyawarah, dan beberapa kali menyebut kata keseimbangan hubungan manusia juga dengan alam. Jadi banyak nilai lain yang sebenarnya sangat relevan dengan persoalan dunia digital. Nah, pertanyaannya apakah kearifan lokal dan juga pemikiran timur itu bisa menjadi kompas etika juga nih Pak Wani, supaya perkembangan AI itu tidak berjalan hanya berdasarkan efisiensi, kecepatan, ataupun keuntungan atas dasar kepentingan tadi Pak Wani.
0: Ya, betul sekali. Jadi yang sekarang hidup misalnya kita mencari orang gotong royong itu tidak terjadi gitu ya sekarang. Tapi dengan digital justru pengetahuan itu banyak yang muncul karena gotong royong. Jadi misalnya ya contoh yang paling sederhana saja, kita ya kalau misalnya kita sebut misalnya ayeuna mah sok jelema musyrik katanya, kunaon percaya kamep gitu. Lain percaya ke Allah tapi kamep gitu ya. Nah, padahal map itu sebuah budaya digital ya yang diisi oleh manusia-manusia gitu kan. Jadi orang boleh mengisi berkeroyok kemana saja selama dia memasukkan, menginputkan digitalisasi koordinat, titik-titik koordinatnya dari jalan-jalan itu bisa membantu orang lain gitu ya. Siapa saja boleh mengisi gitu. Nah, memang ada masalah juga. Kalau manusianya mengisinya asal, nah maka pas lebaran kemari banyak nu nyasar gitu ya.
1: Bener.
0: Kulantaran nu nginputna meureun bari ngimpi gitu, nah, gitu ya. Atau pas nginputna naik motor atau jalan kaki gitu. Nah, itu yang menyebabkan orang jadi tersesat.
1: Betul.
0: Gitu. Nah, diinput gitu oleh beramai-ramai. Nah, yang menjadi luar biasa justru di ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ini orang sekarang tadi mencari vaksin, membuat suatu model, suatu apapun bisa melalui kerjasama gitu ya, saling sharing. Kita dulu ketemu dengan seorang pakar di Amerika susah, harus mendatangkan mahal gitu kan. Nah, sekarang dengan era Zoom pakai Meet gitu ya, dengan era digital bisa ditayangkan di gambar ini, rumus ini seperti ini, oh di sana dijawab gitu ya, salah gitu ya. Anu yang misalnya di kampus saya misalnya webinar internasional yang dulu harus mengeluarkan biaya besar, cukup dengan Meet, dengan Zoom ketemu pakar-pakar dunia gitu.
1: Betul.
0: Ya itu dan sharing pengetahuan. Di sini juga sharing pengetahuan sehingga memunculkanlah pengetahuan-pengetahuan baru, teknologi-teknologi baru yang lebih cepat. Nah, itu yang keunggulan dari budaya digital ini. Nah, tadi kembali kepada kesadaran manusia bahwa ternyata di sana tuh ada orang hebat gitu loh, gitu ya. Kalau merasa sekarang kita paling hebat, ternyata di sana yang ada yang hebat gitu ya. Jadi itulah kesadaran bahwa manusia ini semakin kecil gitu di dalam sistem dunia yang apa, kita hanya sebagai satu sebagian pemain kecil dari pemain-pemain dunia ini, alam ini yang telah diciptakan Allah Subhanahu wa taala gitu.
1: Baik.
0: Nah, itu barangkali yang membuat kesadaran kita semakin baik ya, yang disebut dengan budaya ketiga ini atau budaya katilu.
1: Budaya katilu. Baik, untuk menutup sesi ini Pak Woni, tentu sah-sah saja kita boleh meminta AI buat ringkasan ya, minta AI cari pola atau ngebantu juga dalam urusan riset. Ada wilayah tertentu yang mungkin enggak boleh sepenuhnya diserahkan kepada mesin. Apa yang gak boleh didelegasikan manusia kepada AI Pak Woni? Keputusan moral, empati mungkin, kreativitas, atau justru kemampuan untuk menentukan makna dan juga tujuan hidup misalnya?
0: Ya, tadi kembali lagi bahwa AI itu kecerdasan buatan itu bodoh gitu. Jadi anu pinter mah tetap manusia.
1: Okay.
0: Nah, oleh itu harus disadari betul gitu ya, bahwa manusia itu pinter gitu. Nah, apalagi dengan kolektif ya, jadi semua orang bisa memasukkan informasi-informasi ke dalam rumus digital, dan bahwa hanya saja mungkin perlu dicermati juga tadi bahwa manusia AI itu bodoh ya, kita manusia jangan terjebak algoritma gitu ya. Apa yang disebut dengan algoritma, contoh misalnya kalau misalnya buka TikTok, Kang Nazwar senang ningali naon motivasi gitu ya. Nah, 5 menit atau 3 menit lihat penuh 3 kali TikTok yang sama sejenis gitunya, maka nanti kalau buka TikTok itu lagi yang keluar.
1: Oh, gitu. Okay.
0: Nah, itu yang oleh sistem, oleh algoritma, oh si orang ini senangnya ini gitu. Nah, disinilah perlu kesadaran manusia sebagai kekuatan yang unggul yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala, harus bisa move on gitu. Jadi begitu algoritmanya itu kita rubah gitu ya. Kita segera ganti gitu ya, supaya jangan terjebak di situ terus gitu. Nah, ini yang di dalam pendekatan budaya digital ini tadi, kita semakin kecil di antara keseluruhan. Jangan terjebak algoritma. Nah, segera move on gitu.
1: Segera move on
0: dari satu titik ke titik lain. Karena budaya digital ini sering juga disebut, tentu lawannya adalah analog ya. Kalau ada digital ada analog. Nah, kalau analog dia bergerak sepanjang garis. Jadi lihat masa lalu, ke depan, di tren, lihat tren gitu ya. Nah, kalau digital itu move on, dia bergeser dari satu titik ke titik lain, bukan tidak selalu harus mengikuti garis. Algoritma itu mengikuti garis gitu. Nah, ini yang atau sering juga disebut terobosan ya, terobosan. Jadi zaman kiwari geus waktuna kita harus mencari terobosan-terobosan gitu ya. Jadi ulah ngikuti tren survei, ulah ngikuti tren hasil algoritma gitu. Nah, kita harus robah sesuatu pandangan yang baru. Itu yang paling barangkali perlu kita semua memahami tentang budaya digital ini.
1: Oke.
0: Okay. Jangan dimusuhi.
1: Jangan karena, dimusuhi.
0: Karena ini adalah pasti kita akan ketemu gitu ya. Tapi kita harus waspada bahwa AI kecerdasan buatan itu bodoh.
1: Itu barangkali penegasannya. Ya. Kita kadang sering mengukur kemajuan dengan kecepatan, lebih cepat, lebih efisien, lebih otomatis. Tapi emang ada ukuran lain yang sering terlupakan, apakah kita menjadi lebih manusiawi. Nah, nanti kita akan coba ulas kembali ya untuk sesi yang kedua. Tetaplah bersama kami dalam obrolan budaya berjaringan.

kanggo ngalabuhkeun. Nanging kanggo nguji sabaraha kuat salira tiasa nahana. Setiap masalah yang datang sekarang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa menahan.

0: Anda tengah mendengarkan siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon.
1: Mengulas kembali topik yang tengah dibahas untuk sesi kedua budaya digital bersama Pak Woni Ridwan. Saudara pendengar, tadi muncul beberapa materi terkait tentang gagasan muka lawang Renaissance K2 katanya ya Pak Woni ya. Dan tentu ada bayangan tentang masa ketika ilmu, agama, akal, sains, kemudian budaya ataupun pengetahuan itu sendiri tidak lagi berjalan di kotak masing-masing, melainkan bergerak menuju pemaduan begitu. Dan menjawab hal yang tadi Pak Woni, kita kan kadang ngukur kemajuan itu sama kecepatan gitu ya. Lebih otomatis katanya, lebih digital itu lebih kekinian. Tapi ada ukuran lain yang sering terlupakan, apakah kita menjadi lebih manusiawi? Apakah kemajuan teknologi dan AI ini bisa benar-benar disebut kemajuan kalau di saat yang sama manusia juga kehilangan empati, kesadaran, dan juga hubungannya begitu dengan sesama? Pak Woni, silakan.
2: Ya, ini menarik ya dengan AI atau kecerdasan buatan ini. Tadi manusia harusnya dengan budaya digital ini, manusia harus kembali sebagai manusia gitu, utuh. Karena harus ada kesadaran bahwa kita ini adalah bagian pemain dalam orkestra kosmis ya, dalam lingkung dunia yang lebih besar gitu. Manusia itu bukan sutradara gitu ya, tapi adalah sebagai pemain yang disutradari oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi kita selalu ingin sesuatu dalam pendekatan agama merenya, misalnya sering disebut oge ku kiai-kiai, ku ustad-ustadnya, orang tersuka gitu, tapi tentu Allah suka gitu. Jadi bisa jadi orang suka ngeresep karena eta, tapi Allah teresep karena eta. Gitu. Nah itu dengan budaya digital ini itu harus menjadi hal yang utuh gitu, yang diketahui gitu. Nah ini yang dipahami bahwa tadi kecepatan ya, atau istilahnya faster, cheaper gitu ya, better gitu ya, cepat, murah. Memang itu tujuan banyak tujuan itu. Tapi misalnya benar tuh sih gitu ya, jelma malas itu salah gitu. Ya. Bayangkan misalnya ku urang lamun aya jelma teu pernah malas. Pasti stres gitu. Gitu ya. Sewaktu-waktu orang kudu males gitu.
1: Iya, malas, ada waktunya malas, rehat ya.
2: Rehat, anu disebut rehat, istirahat gitu ya, jalan-jalan, ngimplong heula, ngalamun heula,
1: healing-healing.
2: Gitu, healing. Nah, eta tapi ulah jadi pamalesan nah, gitu. Nah, eta yang anu disebut move on. Atau misalnya oge anu disebut fitrah manusia itu pelupa, itu hilapan, cenah gitu ya, hilapan. Bayangkan ke orang, lamun manusia itu hilapan. Ya, orang baheula dicarekan ku kolot gitu ya, stres gitu. Nepi ka ieu na ingat terus bakal gelo orang. Gitu,
1: ya. Iya ya. Ya,
2: jadi ada istilah. Mungkin mau aya istilah motivator mau anu nyarioskeun pohokeun lupakan gitu. Nah, padahal nah itulah pentingnya manusia itu memang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala pelupa gitu, lupa. Tapi ulah ngapopohokeun
1: dia. Iya. Jadi berdamai dengan masa lalu itu juga penting ya.
2: Ya, bahwa masa lalu tadi jatuh segala macam, mungkin itu adalah sesuatu yang nah, mungkin kita bisa mengatakan ujian, ada yang mungkin juga cobaan, ada juga yang disebut ajab gitu. Kita tidak tahu, tapi sebagai manusia harus bangkit gitu ya, harus bangkit karena Allah meminta ya bangkit. Nah, ini yang dipahami dalam pendekatan budaya digital. Dari kalau kita misalnya shoot di AI, apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya kalau setelah jatuh? Banyak keluar tuh perintah-perintahnya gitu ya. Nah itu bisa kita gunakan gitu ya, kita manfaatkan. Nah, seperti contoh lain di kampus saya di UICI ya, Universitas Insan Cina Indonesia, sebagai kampus digital itu kan mahasiswanya tidak ketemu dengan dosen ya.
1: Okay.
2: Yang ketemu adalah modul-modul bahan ajar, video-video gitu. Uh-huh. Ya. Paling ketemu dosen hanya sebulan sekali ataupun tergantung kebutuhan gitu ya. Nah, di situ manusia harus punya kemandirian tadi ya, kemandirian dia habis kapan dia bisa mengerjakan, kapan dia harus. Nah, ini ternyata kalau kita survei gitu ya, orang-orang yang mampu mengelola diri itu adalah orang-orang yang sukses.
1: Ya.
2: Nah, budaya digital mengajarkan kita, kita harus bisa mengelola diri tadi, kapan move on, jangan di analog terus gitu ya, di berjalan di relnya itu terus karena atau misalnya kita suka ke seseorang gitu ya, sampai padahal Allah sendiri, sistem alam sendiri atau kita sebut dengan semesta itu mengatakan tidak boleh kita kultus gitu. Ya, kultus kepada seseorang. Kita harus move on. Gitu. Nah, ini yang mengajarkan kita budaya ketiga ini dengan kecerdasan buatan, bukan hanya cerdas yang dibuat oleh manusia, tapi harus bisa mendorong manusia juga menjadi lebih cerdas lagi.
1: Baik.
2: Yaitu mengatur diri sendiri dengan lebih baik. Jadi kecerdasan buatan sebagai alat budaya digital sekarang ini alat bantu buat manusia, bukan segala-galanya.
1: Bukan itu, segala-galanya.
2: Itu yang menjadi barangkali menjadi penting.
1: Gitu. Oke, baik. Waktu terus berjalan, tidak terasa 3 menit tersisa nih Pak Woni. Kita akan tutup dengan pertanyaan yang tentu menjadi fundamental nih. Karena kalau kita bicara tadi sudah tentang AI-nya, data, pendidikan, budaya, kemudian tadi mengulas sedikit tentang kampus digital ya, ada kearifan lokalnya sampai masa depan seseorang begitu. Tapi akhirnya kita kembali ke manusianya sendiri, diingatkan bahwa teknologi lahir ya karena manusia memiliki keterbatasan, membutuhkan alat lah untuk memperluas kemampuannya. Di tengah dunia yang mesinnya semakin cerdas, dalam tanda kutip ada belet-beletnya, oke deh, memang dibentuknya juga oleh kita ya. Apakah tugas manusia adalah menjadi lebih cerdas daripada mesin, Pak Woni, atau justru menjadi lebih sadar tentang siapa dirinya dan untuk apa kecerdasan itu digunakan dan kemana peradaban ini akan diarahkan? Sebagai closing statement juga mungkin ya Pak Woni, disilakan.
2: Ya, kembali kepada manusia diciptakan di muka bumi ke Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah fil ard, pemimpin, tapi bukan sutradara. Nah, itu yang menjadi catatan penting kita, tapi dia adalah harus mengharmonikan dengan lingkungannya gitu. Jadi harus punya kesadaran bahwa nada yang kita kembangkan, yang kita bangun adalah nada yang harmonis dengan sesama, dengan lingkungan, dengan alam gitu ya, dengan sesama manusia. Itu barangkali yang menjadi catatan penting kita. Kecerdasan buatan bukan segala-galanya, justru manusia yang cerdas gitu. Nah, manusia itu yang cerdas. Nah, dia bukan alat sehebat gitu ya, tapi alat bantu yang karena manusia punya kelemahan ketidaktahuan gitu. Nah, diberitahu oleh orang lain yang memberi, memasukkan ke dalam AI atau dalam bentuk budaya digital tadi gitu ya. Jadi dimanapun di dunia bisa memberikan masukan-masukan sehingga apa yang kita sebut sekarang dengan istilah Renaissance kedua, yaitu One Science 2.0 ya, satu keilmuan 2.0 gitu ya. Jadi orang mengembangkan pengetahuan itu secara bersama, secara kolektif gitu. Tidak ada orang yang lebih hebat. Barangkali itu yang perlu kita sadari betul, budaya digital mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu lemah, tapi juga dia harus diberi tugas sebagai pemimpin di muka bumi yang harus punya makna, punya bermanfaat.
1: Luar biasa.
2: Sering kita dengar jadilah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Barangkali tadi sebagai harmoninya, jangan malah merusak orang lain.
1: Baik, gitu, baik. Jadi gunakan, pelajari, kritisi, kemudian kita arahkan untuk kebaikan begitu ya Pak Woni ya.
2: Baik.
1: Terima kasih banyak hatur nuhun pisan ya sami-sami. Pak Dr. Woni Ahmad Ridwan SEMM atas obrolan yang sangat kaya makna juga di siang hari ini. Dan juga untuk sahabat budaya yang hadir untuk mendengarkan siaran obrolan budaya di RRI Bogor, Bandung, serta Cirebon ya. Dan mengakhiri kebersamaan kita, sekali lagi hatur nuhun kepada ya, narasumber kami Pak Woni. Insyaallah nanti Allah, kita akan jumpa kembali ya. Amin, amin, amin. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian akhir kebersamaan kita untuk obrolan budaya berjaringan dengan topik budaya digital. Saudara pendengar, tetap cerdas menggunakan teknologi, tetap kritis terhadap informasi, dan tetap berakar pada budaya. Sampai berjumpa kembali di obrolan budaya berjaringan berikutnya. Saya Nasrul Alwi, pamit undur diri. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
0: Demikian siaran budaya berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon. Junjung tinggi nilai budaya untuk membangun masyarakat Indonesia yang kuat. Sampai jumpa.
3: Pro 1 masih bersama Anda, saatnya kami hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah siang.

0: Radio Republik Indonesia Cirebon dengan berita daerah. Sari berita. Pojok baca di kelurahan menjadi inovasi dalam meningkatkan minat literasi masyarakat. Transformasi keuangan digital perlu diimbangi perlindungan dengan konsumen. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Kodim 0617 Majalengka menggelar donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Kamis 6 Agustus 2026. Kegiatan yang bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Majalengka tersebut berlangsung di Aula Sindang Kamulian Kodim 0617 Majalengka dan diikuti peserta dari berbagai instansi. Kasdim 0617 Majalengka Mayor Infantri Sugianto mengatakan donor darah merupakan wujud kepedulian sosial TNI sekaligus membantu memenuhi kebutuhan stok darah bagi masyarakat. Dari 132 peserta yang mendaftar dan menjalani screening kesehatan, sebanyak 82 kantong darah berhasil dikumpulkan. Golongan darah A sebanyak 27 kantong, B 26 kantong, O 23 kantong, dan AB 6 kantong. Peserta berasal dari Kodim 0617 Majalengka, Yoni Freider 321 GT, Lanud Sugiri Sukani, Polres Majalengka, Persit Kartika Chandra Kirana, Pia Ardia Garini, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Majalengka. Pojok baca di kelurahan menjadi inovasi dalam meningkatkan minat literasi masyarakat.
1: Melaksanakan tugasnya di kelurahan masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada.
2: Transformasi perpustakaan kelurahan menjadi pusat literasi terus didorong pemerintah kota Cirebon melalui pembinaan berkelanjutan kepada pengelola. Pendampingan rutin dilakukan agar perpustakaan mampu menghadirkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Kepala Bidang Pembinaan Perpustakaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Eka Purnomo Sidik mengatakan pembinaan dilakukan secara langsung setiap bulan oleh pustakawan. Pendampingan tersebut disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing perpustakaan kelurahan agar lebih optimal.
1: Kita melaksanakan bentuk pembinaan setiap bulan, artinya kita nge-spot ke sana tim pustakawan, kita bangun sesuai dengan ada jadwal pembinaan setiap bulan, sesuai dengan jadwal masing-masing daerah. Kemudian melaksanakan tugasnya di kelurahan masing-masing sesuai dengan kebutuhan yang ada, artinya kita membantu program-programnya Pak Lurah tentunya sehingga ini menjadi lebih aplikatif dan bermakna tentunya.
2: Ia menjelaskan pembinaan juga mendukung program pemerintah kelurahan melalui penguatan layanan literasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Kehadiran pojok baca menjadi salah satu inovasi untuk memanfaatkan waktu warga ketika menunggu pelayanan administrasi. Menurutnya, perpustakaan harus mampu menghadirkan suasana nyaman sehingga masyarakat terdorong membaca dan memanfaatkan berbagai sumber informasi. Fasilitas tersebut sekaligus menjadi ruang belajar yang mendukung peningkatan wawasan serta keterampilan masyarakat secara berkelanjutan. Rena Safira melaporkan.
0: UMKM Narita Sibori asal Bandung mampu meningkatkan omset hampir 3 kali lipat setelah mendapat pembinaan dari PT Pertamina Persero sejak 2019. Pendiri Narita Sibori Anarita mengatakan pembinaan tersebut mencakup dukungan modal kerja, pelatihan melalui UMK Academy, serta akses promosi melalui berbagai pameran nasional dan internasional. Menurutnya, dukungan tersebut membantu usaha yang bergerak di bidang fashion berbasis teknik pewarnaan Sibori meningkatkan kapasitas produksi dan memperluas pasar. Narita Sibori kini telah mengikuti sejumlah pameran seperti Incraft, Smexpo, Krianusa hingga DMI Utrecht di Belanda pada 2024. Selain pengembangan bisnis, Narita Sibori juga berkolaborasi dengan Rumah Hasanah selama 3 tahun dengan melibatkan 12 penyandang disabilitas dalam proses produksi. Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Muhammad Baron mengatakan, pembinaan UMKM diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha sekaligus membuka akses pembiayaan, pasar, dan jejaring usaha. Transformasi keuangan digital perlu diimbangi perlindungan dengan konsumen.
3: Supaya aspek pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan itu tetap terjaga.
4: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon menilai transformasi digital telah mengubah pola masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi dan transaksi keuangan. Kepala Kantor OJK Cirebon, Agus Muntolib, mengatakan bahwa saat ini hampir seluruh aktivitas sosial hingga ekosistem keuangan mengalami perubahan menuju layanan berbasis digital. Namun kemudahan tersebut menurutnya tetap harus diiringi dengan penguatan perlindungan konsumen. OJK melihat perkembangan teknologi sebagai peluang sekaligus tantangan yang harus dimitigasi bersama oleh regulator, industri jasa keuangan, dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa aspek perlindungan konsumen harus tetap dijaga di tengah perkembangan teknologi keuangan yang semakin cepat.
3: Kalau konteksnya sekarang adalah bagaimana konteks transformasi digital di bidang ekonomi atau keuangan ini di Republik Indonesia luar biasa berubah. Bahkan setelah pandemi COVID itu banyak kemudian muncul bank-bank digital. Kemudian ekosistem super apps. Jadi orang mau investasi, orang mau belanja itu dalam menggunakan satu apps, aplikasi. Tentunya OJK melihat ini sebagai sebuah peluang. Tetapi di antara peluang itu pastilah ada sebuah tantangan yang kemudian perlu kita mitigasi bersama, perlu kita persiapkan bersama supaya aspek pelindungan konsumen di sektor jasa keuangan itu tetap terjaga.
4: OJK mendorong agar inovasi digital tidak hanya berorientasi pada kemudahan transaksi. Penguatan tata kelola, mitigasi risiko, keamanan teknologi informasi, serta perlindungan konsumen menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan digital yang sehat. Haura Aulia melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu mengimbau masyarakat yang mengalami batuk selama 2 minggu atau lebih segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan tuberkulosis atau TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Dr. Dian Larasati, mengatakan batuk berpanjangan menjadi salah satu gejala yang perlu diwaspadai, baik disertai dahak maupun tidak. Menurutnya, masyarakat dapat menjalani screening TBC di puskesmas terdekat, yang diawali konsultasi dokter, pemeriksaan laboratorium, dan ronsen apabila diperlukan. Dian menjelaskan TBC menular melalui percikan droplet penderita, bukan melalui makanan. Ia mengingatkan rumah dengan ventilasi baik dan cukup mendapat sinar matahari dapat membantu mengurangi risiko penularan TBC. Masyarakat juga diminta tidak hanya mengandalkan obat yang dibeli sendiri, melainkan segera melakukan pemeriksaan agar penanganan dapat diberikan sesuai hasil diagnosis. Perpustakaan Sunyaragi andalkan otomasi dan inovasi untuk masuk 8 besar tingkat Jawa Barat.
5: Salah satunya di Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu otomasi.
6: Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026 setelah memperkuat sistem pengelolaan otomasi layanan serta inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pustakawan ahli pertama sekaligus pendongeng Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon, Berlian Mintoning Tias, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil perbaikan dari evaluasi lomba tahun sebelumnya ketika Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi meraih juara tingkat Kota Cirebon.
5: Dari 8 instrumen itu, mereka punya inovasi dan dampak. Nah, itu mereka cukup besar di situ. Salah satunya di Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu otomasi. Jadi, belum semua perpustakaan itu punya manajemen perpustakaan. Jadi, mereka sudah terotomasi. Jadi, ada data-data sudah terinput semuanya dan kemudian pemejaman pengembalian itu sudah ada SLIM namanya ya, gitu. Jadi terotomasi seperti itu.
6: Ia mengatakan keunggulan Sunyaragi terlihat dari penerapan otomasi perpustakaan yang mendukung pengelolaan data serta layanan peminjaman dan pengembalian koleksi, ditambah inovasi ngaji budaya yang melibatkan tokoh masyarakat untuk menghasilkan buku mengenai toponimi wilayah Sunyaragi dalam bentuk cetak dan digital. Berlian menyebut koleksi digital juga dapat diakses masyarakat melalui QR Code yang ditempel di sejumlah titik lingkungan kelurahan sehingga warga dapat membaca bahan pustaka dengan lebih mudah kapan saja dan di mana saja. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Pelatihan tenaga kerja LTK yang diselenggarakan Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon mendapatkan antusiasme peserta. Salah satunya pelatihan peracikan kopi atau barista batch 3. Peserta pelatihan, OVA mengatakan kegiatan yang berlangsung hampir 2 minggu tersebut memberikan pengetahuan dan pengalaman baru mengenai teknik penyajian kopi. Ia menjelaskan peserta mendapatkan materi mulai dari teknik manual, V60, Japanese, espresso, hingga berbagai minuman kopi susu kekinian. OVA mengaku pelatihan tersebut mendorong dirinya untuk mengembangkan keterampilan dan berencana membuka usaha coffee shop. Menurutnya ilmu yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk beralih dari konsumen menjadi produsen. Ia berharap pelatihan di Senaker, Kota Cirebon terus dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga mampu mencetak sumber daya manusia yang berdaya saing sekaligus melahirkan wirausahawan dan barista baru di Kota Cirebon. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah siang ini Sabtu 8 Agustus 2026. Sampai jumpa.
7: Terima kasih Anda telah mengikuti berita daerah dari Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
4: Selamat siang pendengar, ketemu lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Dan untuk Anda yang ingin gabung, boleh banget silakan melalui WhatsApp ke 081324951935. Di akhir pekan ini enakan mungkin dengerin lagu-lagu dangdut begitu ya, biar fresh, karena kita mungkin sudah seminggu hampir full kerja terus, daripada marah-marah mending kita goyang ya.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: resesi global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat, bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Selisih Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas.

negara? Setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

Luar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut adalah kita, dan saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk ke 081324951935. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Tolong request lagu Payung Hitam dari Iis Dahlia untuk Rinawati di Siliwangi Cirebon. Selamat dengerin. Dari Mas Ihsan di Klayan. Terima kasih untuk Mas Ihsan di Klayan.

0: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook berisi informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026. Subsidi yang diberikan meliputi pangan, LPG, BBM, transportasi, kesehatan, dan pendidikan. Informasi tersebut beredar pada 6 Agustus 2026. Faktanya, informasi dan tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan berbagai bantuan subsidi pemerintah tahun 2026 adalah hoaks, ya. Dilansir dari kompas.com, tautan yang dibagikan akun Facebook tersebut tidak mengarah ke laman resmi instansi pemerintah, tetapi ke sebuah laman yang meminta data pribadi. Pengunjung diminta memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram, di mana hal tersebut merupakan modus pencurian data pribadi atau phishing. Melalui akun resmi Instagram Kemensos @kemensosri, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul itu telah menghimbau masyarakat agar waspada dengan hoax terkait bantuan sosial karena sudah banyak yang beredar di media sosial yang menyesatkan masyarakat dan terindikasi modus penipuan.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ada yang gabung lagi di 081324951935. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita sama Azizah. Azizah mau dengerin lagunya Goyang Dumang. Salamnya untuk semuanya aja yang lagi dengerin Pro 1.

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
0: Joget-joget gak pakai baju.
2: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
2: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
2: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital. Prodangdut. Dangdut adalah kita.
4: Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita. Saya bacakan lagi WhatsApp ke 081324951935. Selamat siang. Siang juga Mas pengen request lagunya Cinta 24 Jam. Kalau misalkan gak ada lagunya, apa nih, Sandrina. Oke, si Sandrina ya. Salamnya buat Mas yang lagi menyiarkan RRI Cirebon, Pro Dangdut. Salamnya buat semua orang lain yang lagi mendengarkan RRI Cirebon. Salam juga buat semua kru RRI Cirebon. Dari Hans Ardiansyah, orang suka hati, Haur Gelis, Indramayu, terima kasih. Sama-sama terima kasih juga untuk Mas Han Andriansah di Haur Gelis Indramayu. Ada Rudi di Peru, Mas tolong puterin Menyala, katanya spesial untuk saudara-saudara saya yang lagi kumpul. Terima kasih. Sama-sama terima kasih juga, ditunggu lagunya. Pastikan terus bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Prodangdut, Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Dari April Menyala, spesial untuk Anda yang saat ini masih terus bersama kami di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Jangan lewatkan juga pendengar, nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat Anda bisa ikuti Green Radio bersama Pian Alwansyah dengan tema Gerakan Sekolah Berbudaya Bersih Memutus Rantai Generasi Anti Nyampah di Kabupaten Cirebon. Dan nanti narasumbernya insya Allah bersama Bapak Alfian Rediana SSTP, Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dan saya bacakan lagi WhatsApp yang sudah masuk ke 081324951935. Mas Nono, tolong puterin Sampaikan Rindu dari Selfie, spesialnya untuk yang lagi dengerin dan pecinta Prodangdut saja. Oke.

0: Game over.
1: Hai, bote ke bote kalah, Lai. Padahal hampir sedikit, sah.
2: Kenapa, Moni? Judi online, Le. Memang betul-betul, Le. Su bilang stop, sudah. Son lama, lu su jadi gembel, nih.
1: Jalan-jalan ke Fatum Nasi, hujan gerimis sejuk sekali. Judi online bikin sensasi, akhirnya Moni jadi pengemis.
3: Stop judi online. Jalani hidup dengan nyaman.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, tidak terasa sudah pukul 14:54 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya akhiri Pro Dangdut dan juga tentu saya undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti akan ada rekan saya Piana Alwansa bersama Anda sampai jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa nanti pada pukul 15 Anda bisa ikuti Green Radio dengan tema Gerakan Sekolah Berbudaya Bersih Memutus Rantai Generasi Anti Nyampah di Kabupaten Cirebon. Pastikan terus bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
1: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
2: Para petani harus segera melakukan masa tanam terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
3: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
0: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Brigjen Darsono Bypass Cirebon, saya Bian Alwansa akan bersama Anda mendengar dan ditemani pengarah teknik Bung Laksono akan juga menemani saya sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Saat ini mendengar Anda akan bersama kami dalam Green Radio, di mana Anda nanti bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231 84 93 259, ataupun juga di 0231 84 93 259, dan nomor WA kami 0813249 1935. Dalam tema untuk kesempatan sore hari ini, mendengar, gerakan sekolah berbudaya bersih memutus rantai generasi anti nyampah di Kabupaten Cirebon. Apa dan bagaimana untuk mendengar, kami akan segera hadirkan Green Radio.
1: Saatnya kami hadirkan ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Inilah Green Radio.
0: Oh, sore pendengar, menyenangkan sekali sore hari ini saya Bian Alwansa akan bersama-sama Anda mendengar dalam Green Radio, dan akan menghadirkan tema gerakan sekolah berbudaya bersih memutus rantai generasi anti nyampah di Kabupaten Cirebon. Sudah hadir tamu yang saya sih sempat mengundang beliau ataupun juga sempat menantikan beliau untuk berdialog ya. Ada Bapak Alfian Rediana SSTP, beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Cirebon, yang sudah bersama kita di kesempatan sore hari ini. Kita akan menyapa terlebih dulu. Assalamualaikum, selamat sore Pak Alfian.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Sehat Pak?
2: Selamat sore, alhamdulillah. Wah, sehat.
0: Biasanya akhir pekan liburan, tapi ini ya tugas, tapi gak apa-apa ya Pak ya. Sebentar Pak, siap. Cuma satu jam kurang Pak. Oke, baik Pak Alfian, nanti kita akan break sejenak ya Pak, untuk mengumandangkan kumandang azan asar ya Pak, pukul 15 lebih 16. Tapi kita akan langsung saja untuk kesempatan sore hari ini pendengar, dan Anda nanti sekali lagi bisa berinteraksi bersama kami melalui channel YouTube RRI Cirebon, Pro 1 RRI Cirebon, dan juga melalui WA kami 0813249515, dan juga melalui line telepon kami langsung di 0231 84 93 259. Pendengar, baik pendengar, dan kalau kita berbicara mengenai sekolah berbudaya bersih, sebenarnya apa sih Pak Kabid, seperti apa sekolah yang disebut benar-benar berbudaya bersih, bukan sekedar sekolah yang terlihat bersih gitu ya Pak ya, ya. Nah, silakan Pak Kabid, silakan.
2: Ya. Kami mempunyai sebuah gambaran bahwa kenapa harus dikatakan berbudaya.
0: Gitu. Okay.
2: Karena bagaimanapun penanaman nilai-nilai lingkungan atau peduli terhadap lingkungan bagi generasi muda atau generasi yang akan datang ini perlu menjadi pembiasaan, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Pembiasaan. Dan pembiasaan itu harus ditanamkan. Gitu. Dan yang menanamkan adalah kita selaku yang peduli, gitu ya. Kemudian ada komunitas, ada juga dari para kepala sekolah, para guru yang terkait langsung dengan, sehingga ini menjadi satu upaya kita bersama untuk membentuk atau membangun generasi muda yang lebih banyak lagi peduli terhadap lingkungan.
0: Oke. Okay. Nah, terkait kebiasaan kan memang susah ya Pak ya. Kalau kebiasaan terkait buang sampah sembarang ini masih menjadi persoalan sampai sekarang ini, Pak. Nah, apa perhatian seriusnya terkait dengan kebiasaan membuang sampah ini, Pak?
2: Betul. Ya. Kita sendiri dari pemerintah memiliki satu program yang memang secara nasional berlaku gitu ya. Ini namanya program Adiwiyata.
0: Adiwiyata, oke. Okay.
2: Ya, betul. Itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 5 tahun 2025 tentang pelaksanaan program Adiwiyata.
0: Oke.
2: Okay. Adiwiyata di dalamnya itu berupa penghargaan, Pak. Penghargaan terhadap sekolah yang sudah menerapkan budaya bersih gitu terhadap lingkungannya.
0: Oke, okay. Dan terkait dengan sampah ya Pak ya. Ini sampah kan menjadi polemik tersendiri setiap daerah, katakanlah begitu ya Pak ya. Dan tidak sedikit waktu kita bisa berbincang, tapi tentunya juga banyak sekali untuk bisa berbincang ya Pak ya, terkait dengan sampah. Nah, menurut Pak Kabid sendiri Pak, terkait di Kabupaten Cirebon, sampah, data sampah di sekolah ini seperti apa, Pak? Plastik, plastik jajanan juga berbentuk plastik ya, Pak ya. Bungkusan juga berbentuk plastik. Nah, kebiasaan-kebiasaan buang sampah setelah pakai ini yang ke bawah sampai dewasa ini apa nih yang bisa diajarkan terkait dengan mungkin juga ada dari LSM ataupun dari organisasi lain ya, Pak ya, ataupun dari lembaga swadaya masyarakat. Nah, peran di LSM tersebut terkait dengan regulasi seperti tadi dikatakan ada Adiwiyata. Kemudian pembinaan sekolah. Seperti apa, Pak, pembinaan sekolah terkait dengan sampah ini, Pak, di sekolah, lingkungan sekolah, Pak?
2: Jadi di dalam program Adiwiyata yang tadi kami sebutkan tersebut, kami melaksanakan pertama pembinaan gitu, Pak.
0: Okay.
2: Yang kedua penilaian. Kemudian yang ketiga penghargaan.
0: Okay.
2: Dan yang terakhir pemantauan dan evaluasi. Nah, ini yang kami lakukan. 4 poin ini dijabarkan ke dalam 24 indikator kerja gitu. Nah, kami sendiri bukan bekerja sendiri, dari Dinas LH ada tim, Pak.
0: Ada tim, oke.
2: Tim kami itu terdiri dari Dinas LH, kemudian Dinas Pendidikan, Dinas Pendidikan mulai dari tingkat SD, TK ya, TK, SD, SMP dan untuk SMA, karena SMA sekarang kewenangan di provinsi, oleh karena itu juga tim ini juga terdiri dari Dinas LH Provinsi dan kantor cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Kemudian ada juga dari Kementerian Agama kan.
0: Nah, Pak, sesuai dengan topik kita ataupun tema kita yang kita bahas nih, Pak, terkait dengan memutus mata rantai generasi nyampah. Nah, ini kan agak sedikit ini, Pak ya, agak sedikit ekstrim gitu, Pak. Generasi sekarang katanya generasi suka buang sampah sembarang, katakan generasi nyampah. Nah, dari sudut pandang di LH sendiri, Pak, seperti apa ciri-ciri pelaku ataupun ada, katakanlah sekolah lah, Pak ya, katanya bisa dikategorikan sebagai adanya generasi nyampah gitu, Pak.
2: Baik. Mungkin sesuai tema gitu ya, karena memang masih terlihat banyak nih masih sekolah-sekolah yang mungkin belum menerapkan sadar terhadap budaya lingkungannya, sehingga upaya kami perlu terus meningkatkan hal tersebut, salah satunya melalui kegiatan Adiwiyata tadi. Jadi di dalam sekolah ada warga sekolah, Pak. Mas Pi, ada warga sekolah gitu kan. Nah, warga sekolah ini ada guru, kemudian ada siswa, ada para pedagang di situ, ada warga sekitar atau misalnya ojek dan sebagainya gitu. Nah, itu kan di lingkungan sekolah tuh ada jajan, ada apa, sehingga ini menimbulkan juga sampah kalau memang tidak dikelola dengan baik gitu. Sampah plastik misalnya gitu, atau sampah sisa makanan kalau sekarang lagi ada MBG dan sebagainya kan gitu. Nah, ini perlu adanya upaya untuk pengelolaan di lingkungan sekolah gitu, sehingga dengan pembinaan yang saat ini jadi data yang ada di kami sampai saat ini sudah 117 sekolah yang mendapatkan predikat Adiwiyata di Kabupaten Cirebon gitu. Dan sedang tahun ini sedang kami laksanakan ini yang kemarin untuk tingkat nasional ada 18 sekolah dan untuk kabupaten ini ada 18
0: ya. Nah, Pak, ini kan juga terkait dengan usia dini ya, Pak ya. Menjadi salah satu ikon tersendiri dalam sampah ya, Pak ya, dalam katakanlah kebersihan menanggulangi secara masif terkait dengan sampah. Nah, ada juga peran komunitas pegiat sampah ataupun budaya agar bersih dari sampah ini. Apakah memang ada pelatihan-pelatihan tersendiri, Pak, terkait dengan anak-anak yang katakanlah usia dini, kemudian SD, SMP, SMA seperti tadi, Pak, kami katakan, Pak.
2: Kalau terkait dengan khusus terkait dengan program-program lingkungan, kalau di lingkungan sekolah memang kita menyampaikan melalui Adiwiyata tadi gitu, tadi, tetapi secara umum untuk masyarakat mungkin ada lagi bentuknya seperti bintek atau workshop atau pelatihan gitu. Nah, oleh karena itu selain pemerintah kita juga mungkin berterima kasih kepada komunitas yang masih peduli dalam rangka memberikan edukasi-edukasi pendidikan lingkungan untuk masyarakat gitu.
0: Baik, dan silakan juga pendengar Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami di 08132495135 ataupun juga di 02318493259. Kita akan menyapa Ibu Sari dari Kedawung, Pak Kabid. Assalamualaikum, Pak Kabid, saya Ibu Sari dari Kedawung. Saya warga Cirebon juga. Kedawung warga Cirebon ya. Oke, baik. Dan yang ditanyakan terkait dengan pendidikan pada waktu anak-anak, apakah juga ini juga nanti juga mempengaruhi terhadap perilaku mereka untuk membuang sampah, katanya gitu. Karena memang saya yakin kalau anak-anak diperlakukan disiplin dalam membuang sampah sejak dini, katanya itu pasti akan berpengaruh terkait dengan nanti masa remajanya atau katakanlah seumur hidupnya, katanya gitu. Nah, seperti apa Dinas Dalham menanggapi hal ini? Silakan, Pak Kevin. Pendidikan sejak usia dini.
2: Ya, ya memang betul. Terima kasih Bu Sari gitu. Jadi edukasi atau pendidikan penanaman itu memang paling baik sejak dini gitu. Ya. Dari awal, dari mulai pendidikan di rumah, pembiasaan pedulian orang tua terhadap masalah penanganan sampah dari hal-hal yang kecil gitu. Katakanlah habis makan permen ada bungkusnya, nak buang ke tempat sampah kan gitu. Ini kalau dari kecil ditanamkan, insya Allah sampai besar untuk hal-hal seperti itu akan teringat gitu. Nah, dan contoh-contoh lainnya gitu, sehingga satu keluarga saja kita perlu saling mengajak kepada anggota keluarga, ayo kita tertib dalam membiasakan dalam membuang atau memilah sampah contohnya. Atau kalau ini jangan sembarangan gitu, tapi nanti taruh di situ ada petugas yang mengangkut gitu. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang yang juga perlu adanya penanaman sejak dini gitu,
0: Pak. Pak Kabid, satu pertanyaan sebelum kita kumandangkan azan asar ya, Pak Kabid ya. Menurut pengalaman di LH sendiri di Kabupaten Cirebon khususnya, Pak, kalau persoalan sampah, apakah memang betul disebabkan oleh warung yang ada di sekolah ataupun juga kurangnya fasilitas dan lain sebagainya? Nah, seperti apa, Pak, gambaran dari lingkungan hidup ataupun dinas lingkungan hidup untuk memberikan apa ya dalam tanda kutip solusi terkait dengan sampah yang di sekolah, Pak?
2: Kelihatannya memang karena kondisi yang cuek gitu ya, cuek dan acuh lah gitu, sehingga ketika kita melakukan program membina sekolah dan kemudian sekolah melanjutkan memberikan pembinaan kepada siswa maupun kader adiwiyata yang di dalamnya, sehingga diharapkan ini menjadi satu budaya gitu, jadi satu budaya untuk menjaga kebersihan. Bagaimana caranya gitu? Tentu secara apa ya, otomatis mungkin fasilitas juga mengikuti gitu, seperti tempat sampah adanya, kemudian disampaikan dalam acara-acara seperti apel Senin atau mungkin dalam ceramah umum di sekolah gitu, sehingga ini juga ada tindakan atau bukan ini ya, jadi sanksi untuk mengingatkan gitu terhadap siswa tersebut gitu. Jadi udah kalau sudah pembiasaan di dalam semua warga sekolah yang ada, termasuk mungkin sanitasinya tadi ada WC, selokan bersih, airnya juga bisa dimanfaatkan kembali kan gitu. Ini menjadi satu pembiasaan terhadap pengelolaan atau lingkungan kan gitu.
0: Baik. Pak Kevin, kita break sejenak ya Pak Kevin ya, karena kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Cirebon dan sekitar. Tetap terus bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوصيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. Dirikanlah solat, sesungguhnya solat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Green Radio, solusi hijau dan inspirasi gaya hidup selaras alam.
3: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon dalam rangkaian Green Radio untuk kesempatan sore hari ini karena pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kepada kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dan kita masih bersama Bapak Alfian Redian SSTP. Beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Dan kita masih berbincang terkait dengan tema gerakan sekolah berbudaya bersih memutus rantai generasi anti nyampah di Kabupaten Cirebon. Dan kita akan berbincang dan nanti silakan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line WA kami 081-324-951-935 dan juga di channel YouTube RRI Cirebon pada sore hari ini pendengar sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA. Ada Mas Jai, assalamualaikum Pak Kabid, dari saya Mas Jai dari Plumbon katanya. Wah ini langganan. Mas Jai mengatakan terkait dengan edukasi sampah memang diperlukan dan juga tentunya, tapi saya yakin juga kedisiplinan anak juga terletak pada rumah ataupun dalam rumah mereka sendiri masing-masing. Karena saya yakin rumah di rumah itu anak-anak dididik juga oleh orang tuanya untuk berdisiplin ria untuk membuang sampah. Nah seperti apa terkait dengan kebiasaan membuang sampah sembarangan kemudian dikaitkan dengan keberadaan orang tua, apakah juga orang tua memang harus dilibatkan dalam keberadaan anak-anaknya untuk berdisiplin membuang sampah ke tempatnya, bukan sembarang tempat katanya. Pak Kabid, mangga. Peran orang tua ya Pak Kabid, silakan.
4: Betul. Dengan Mas Jaya, terima kasih atas tanggapannya. Gitu, bahwa memang betul tadi sama disampaikan oleh Bu Sari juga, penanaman kita untuk memutus generasi yang katakanlah anti nyampah gitu.
3: Anti nyampah
4: ya.
3: Betul.
4: Itu biar terbiasa dari kecil itu memang penanaman sudah sejak pemahamannya sudah mulai ini bagus. Mungkin usia 3 tahun gitu sudah mulai bisa berinteraksi gitu. Bisa mulai penanaman, nanti diteruskan di bangku TK, SD gitu. Itu pun mendapatkan pendidikan-pendidikan lingkungan yang memang baik dan terarah gitu.
3: Nah ini juga ada yang kalau boleh kita bermain sebentar ya Pak, mana yang efektif atau lebih efektif, memberikan hukuman kepada siswa yang buang sampah sembarangan atau membangun kesadaran dari dalam diri siswa ini Pak? Silakan Pak.
4: Sebenarnya yang paling efektif kalau ini berkelanjutan dan jangka panjang itu lebih baik kepada kesadaran.
3: Kesadaran ya Pak ya. Okay.
4: Karena kalau memang tertanam mulai dari diri kita sendiri nih, ini akan menjadi pembiasaan. Dan insya Allah kalau kuat dapat mempengaruhi lingkungan yang lain untuk berbuat lebih baik gitu.
3: Jadi memang kalau biasanya dihukum anak-anak sekarang itu agak sedikit aneh ya Pak, sedikit balelo ya Pak,
4: sedikit riskan gitu.
3: Tidak berbeda dengan zaman-zaman kita dulu ya Pak ya.
4: Betul, betul. Tapi mungkin Pak Guru atau kepala sekolah, Bu Guru sekarang memiliki
3: pola tersendiri ya Pak. Berbeda dengan pola-pola zaman dulu ya Pak ya. Betul. Jadi memang ini penerapan kedisiplinan dan membangun kesadaran ini lebih diutamakan ya Pak ya.
4: Betul.
3: Ketimbang punishment ataupun hukuman kepada siswa gitu ya. Mending kalau dalam tanda kutip anak zaman sekarang bisa ngeles loh.
4: Justru sebenarnya nilai positifnya kan dengan banyaknya dengan media perkembangan ini, media teknologi informasi ini, banyak hal yang bisa kita pelajari di situ, termasuk terkait dengan bagaimana menjaga lingkungan kita. Gitu. Ada caranya gitu. Tergantung kitanya. Apakah kita mau menggali, kita mau berbuat sesuatu, mengajak yang lain untuk
3: Ada juga yang mengatakan kalau kan sekolah, kantor itu kan, apalagi kantor ya Pak, sekolah itu kan ada tukang bebersihnya. Katakanlah kalau dulu sih zaman itu tukang kebon ya Pak, tukang kebon itu tukang bebersih. Itu kan tanggung jawab mereka. Tahu saya juga nggak ada tanggung jawab. Nah ini kan pemahaman yang dalam negeri salah lagi ya Pak ya, terkait masalah. Menurut Pak Kabit seperti apa ya, Pak?
4: Kalau saya melihatnya seperti ini. Jadi bolehlah ada penjaga sekolah yang membersihkan gitu. Tapi ketika terkait dengan tanggung jawab masing-masing, contohlah Pak, ada satu siswa di WC buang air kecil gitu. Masa enggak disiram Pak?
3: Iya betul.
4: Seharusnya kan siswa itu menyiram otomatis, dan kemudian iya, kemudian paham dan tahu oh ini minimalnya tukang bebersih ini gimana membersihkannya. Sehingga hal itu bisa menjadi contoh dan mungkin bisa apa ya, terbawa di rumah nantinya untuk membiasakan hal-hal yang positif gitu.
3: Nah, sampah juga ini kan menjadi sangat sekali menjadi persoalan bagi daerah ya Pak ya. Betul. Ini juga ada yang katakanlah, kemarin saya ngobrol dengan Ibu Yulise ya Pak ya. Betul. Bu Yulise ini memang terkait dengan sampah yang ada di sungai-sungai ini menjadi dalam tanda kutip memang ini ya Pak, memang menjadi satu presiden buruk lah katakanlah. Ini anaknya diajar, ini juga ada yang bertanya dari Bu Retno. Assalamualaikum Pak Kabit, anaknya diajar di sekolah, tapi orang tuanya dalam waktu itu tetap membuang sampah di sungai. Nah ini seperti apa Pak? Efeknya katanya gitu. Generasi muda apakah menuruti sekolah atau menuruti orang tua? Katanya ini. Silakan Pak Kabit dari Bu Retno dari Peru. Silakan. Terima kasih Bu Retno.
4: Bu Retno mungkin sebagai pengajar mungkin Pak.
3: Ya, ya betul
4: sekali. Nah memang itu dua aspek itu penting sekali gitu. Yeah. Ketika pendidikan itu di sekolah juga ada dan di rumah juga perlu gitu, sehingga sumber daya manusia ini kualitasnya sangat penting gitu. Bagaimana sama-sama berkolaborasi seluruh sektor ini memberikan pengetahuan atau pendidikan yang memang layak gitu. Nah tadi kalau kaitannya memang dengan sungai gitu, sungai itu kan biasanya panjang ya Pak, dari hulu sampai hilir. Kadang kita nggak tahu siapa yang membuangnya gitu. Bahkan sampah yang dari darat pun kalau musim hujan besar terbawa ke
3: sungai,
4: ke sungai gitu. Nah ini ya mungkin ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat sesuai dengan kewenangan sungai tersebut gitu Pak. Bahkan sampai di muara gitu. Kita seringkali melakukan aksi-aksi kebersihan di sekitar muara karena memang sampah tertumpuk di sana gitu. Itu bersama dengan kolaborasi dengan komunitas-komunitas dan sebagainya gini. Ini hal ini bagaimana caranya kalau suatu saat ini memang sampah ini sudah tertangani di darat gitu Pak ya. Tidak terbawa lagi ke sungai gitu. Walaupun mungkin saat ini persentasenya masih masih sedikit belum terlalu.
3: Oke, Pak, kadang-kadang juga ada yang mengatakan kalau sekolah ingin memulai gerakan sekolah berbudaya bersih. Nah, ini. Langkah pertama apa ya Pak yang dilakukan Pak? Apakah lapor ke dia atau seperti apa?
4: Sebenarnya untuk mandiri pun bisa.
3: Okay.
4: Pak. Tetapi kalau memang ingin mengikuti pembinaan atau penghargaan dari kami, itu kami sangat wise, sangat terbuka. Gitu.
3: Okay.
4: Caranya bagaimana? Silakan kontak melalui kami atau hubungi petugas yang ada di bidang peningkatan kapasitas dan pemulihan lingkungannya SLH. Nanti kita akan dampingi, akan bimbing, akan arahkan.
3: Okay.
4: Termasuk ke dalam aplikasi, namanya aplikasi SIDIA, Sistem Informasi Adiwiyata. Jadi harus bagaimana pembinaannya akan seperti apa dan sebagainya ini. Kurang lebih rentang waktunya 8 sampai dengan 10 bulan.
3: 10 bulan. Oke. Okay. Gitu. Baru bisa dinilai gitu, Pak.
4: Iya.
3: Itu. Oke. Jadi memang ada rentang. Nah, kalau kita kan banyak yang mengetahui ataupun juga masyarakat ada juga yang belum mengetahui Pak Adiwiyata. Ketika sekolah sudah memasuki Adiwiyata, kemudian apa yang bisa berubah ataupun bisa masyarakat atau orang tua bisa melihat perubahan dari sekolah tersebut Pak?
4: Betul. Jadi yang pertama kan sebenarnya aspeknya aspek administrasi.
3: Administrasi, oke.
4: Administrasi terpenuhi dulu. Kemudian indikatornya apa saja? Tadi indikator itu di dalamnya pertama kaitan dengan kebersihan Pak. Kebersihan itu ada kebersihan terkait dengan misalnya WC, misalnya wastafel, misalnya saluran airnya atau gitu. Termasuk nanti pemanfaatan air bekas pakai yang masih bersih dan tidak tercemar itu juga salah satu penilaian. Kemudian ada pengelolaan sampahnya. Nah, di situ bisa jadi TPS sementara. Mungkin ada bank sampah mini di dalamnya atau bikin komposter. Gitu. Komposter sederhana untuk lingkungan sekolah.
3: Oke.
4: Selain itu ada upaya keanekaragaman hayati, Pak. Mm-hmm. Jadi di keanekaragaman hayati RTH-nya bagaimana, penanaman pohonnya gimana, tamannya bagaimana, gitu. Kemudian floranya misalnya ada kolam renang yang bisa
3: kolam ikan,
4: ya, kolam ikan gitu ya, kolam ikan yang ada
3: ya,
4: depan itu juga salah satu. Kemudian ada konservasi air dan energi secara sederhana gitu kan. Konservasi energi contoh apa? Kita matikan deh listrik yang kalau memang ruangan kosong nggak ada ini, kecuali malam ya. Kemudian konservasi energi mungkin ada yang pakai solar cell gitu ya contohnya. Konservasi air tadi memanfaatkan kembali air yang bekas pakai, misalnya bekas cuci tangan aja kan ini belum tercemar, Pak.
3: Ini
4: dimanfaatkan untuk menyiram kembali tanaman yang ada kan, masih memungkinkan. Itu salah termasuk inovasi. Nanti ada inovasi-inovasi yang dilakukan di tiga bidang tadi, di bidang pengelolaan sampah, di bidang RTH, kemudian di bidang keanekaragaman hayati. Ini semua menjadi nilai poin ketika penilaian ke tingkat provinsi dan tingkat nasional.
3: Intinya semua sekolah juga harus ikut adiwiyata.
4: Sebenarnya
3: sangat senang. Tapi ada sekolah yang dalam tanda kutip mau atau belum menuju ke adiwiyata itu seperti apa, Pak?
4: Jadi kita tidak mewajibkan, Pak, sebenarnya, tetapi lebih kepada kesediaan sekolah sendiri untuk mendaftarkan, untuk memulai mulai gerakan. Komitmennya daripada sekolah itu. Kalau memang sudah di tingkat sekolahnya sudah okay, kita ingin mendidik peserta siswanya ini lebih peduli kepada lingkungan, kita ikut adiwiyata misalnya. Nah, kita setelah itu kalau sekolah mendaftarkan, kita akan dampingi di situ.
3: Intinya sekolah juga harus memiliki khusus pengelolaan sampah ya, Pak, seperti tadi yang Bapak bilang ya, Pak ya.
4: Semestinya begitu.
3: Semestinya. Tapi ada keberatan nggak, Pak?
4: Minimalnya sekolah memiliki TPS sementara.
3: TPS sementara, oke.
4: Karena ketika punya TPS sementara, otomatis tidak ada sampah yang tercecer. Harusnya seperti itu. Nanti dari TPS sementara akan dikerjasamakan dengan pihak desa, misalnya. Nanti dari kumpul di TPS desa, baru dari TPS desa diangkut ke TPA. Nah, seperti itu polanya, Pak.
3: Ya, baik. Itulah tentunya juga apalagi sampah dan plastik di sekolah itu bisa dimanfaatkan nih, Pak,
4: bisa.
3: Bagi kerajinan-kerajinan, Pak, ya. Ada yang sudah mungkin sudah melaksanakan hal ini ya, Pak, ya. Kita akan menyapa pendengar ataupun pemirsa yang sudah bergabung bersama kami di channel YouTube kami. Ada Pak Gunarto, budaya bersih mulai dari lingkungan rumah, di rumah sudah mendidik anak-anak untuk hidup bersih. Di sekolah juga ditanamkan budaya hidup bersih dan di masyarakat juga diterapkan. Oke, terima kasih. Dan edukasi usia dini itu akan merubah karakter masa depan dari Ibu Yulis. Oh, ini DLH. Oke, terima kasih Bu Yulis. Karena lebih baik mengajak, jangan menyuruh. Semangat Pak Kabid. Wah, lebih baik mengajak, jangan menyuruh ya Pak Kabid ya. Oke. Tapi susah juga ngajak ya Pak Kabid ya. Ada kesan nggak sih, Pak?
4: Kalau kita komitmen
3: di sekolah ya,
4: secara bersama-sama gitu kan, gitu. Ya itu satu hal yang perlu terus kita upayakan gitu.
3: Nah, intinya Pak, kalau sekolah itu kan sekarang udah ada kantin-kantinnya ya, Pak ya. Betul. Nah, apakah juga dalam mengurangi penggunaan plastik juga pihak kantin juga disosialisasikan terkait dengan penerapan kebersihan sampah gitu. Dan,
4: sebenarnya, Pak, secara tidak langsung banyak sekolah yang memang mewajibkan pengelola kantin itu untuk menjaga kebersihan kan gitu. Tetapi karena pengelola kantin juga merupakan warga sekolah, oleh karena itu ketika pendidikan apa penilaian adiwiyata atau pembinaan adiwiyata ini menjadi satu rangkaian kesatuan yang memang fungsinya sama untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah gitu, dan pembiasaan yang nanti pada akhirnya akan insya Allah terbawa ke lingkungan rumah.
3: Baik, kita akan menyapa pendengar kembali dari Ibu Restu. Oke, Ibu Restu di Pengampon itu daerah Jawa, Pak. Cirebon lah ya, gitu ya. Pengampon, terima kasih Ibu Restu. Ibu Restu mengatakan, Pak, kalau misalkan sampah dari sekolah kemudian dibuang ataupun ditaruh di tempat pembuangan sampah milik desa, kemudian ada yang ngambil dari pihak DLH, katakanlah begitu, apakah itu juga merupakan tanggung jawabnya pihak sekolah atau desa atau memang DLH sendiri? Nah, ini yang diterapkannya seperti apa, Pak, katanya begitu dari Ibu Restu di Pengampon. Terima kasih Ibu Restu di Pengampon.
4: Kalau kami menurut pola pengelolaan sampah di DLH gitu ya. Setiap TPA itu kan ada retribusi Pak biasanya untuk pengangkutan dari TPA ke, dari TPS ke TPA gitu kan. Nah, apabila sekolah itu punya TPS sementara misalnya, dia mau menyetorkan sampahnya ke TPS desa gitu. Sekarang kan desa sudah punya perda semua nih Pak terkait dengan kemitraan dan sebagainya gitu. Ini bisa saja gitu pihak desa membebankan iuran gitu, kepada masyarakat maupun lingkungan sekolah gitu. Per bulannya mungkin 20 ribu katakanlah gitu kan gitu Pak untuk membantu pengangkutan ke TPA. Atau bisa juga disubsidi dari pendanaan desa kalau kalau dulu ya, kalau sekarang karena agak efisiensi ini mungkin agak berat desa juga. Seperti itu polanya sebenarnya. Bukan asal buang tetapi memang karena ada subsidi retribusi yang harus dibayarkan ke Pemda sehingga masing-masing pihak yang memang memilih dalam pembuangan sampah ini kalau ada ketentuan iuran dari pengurusnya saya rasa ini untuk membantu pengangkutan ke TPA.
3: Oke. Pak Kabid juga ada kebiasaan-kebiasaan mahasiswa ya Pak ya yang tentunya juga apakah menurut Pak Kabid ini mahasiswa ini sudah tahu Pak yang organik mana yang anorganik mana gitu. Nah ini seperti apa praktek di sekolah itu sendiri Pak?
4: Untuk beberapa lingkungan atau masyarakat seperti mahasiswa, KKN dan sebagainya, kami juga sering melakukan apa ya namanya edukasi gitu Pak. Edukasi terkait dengan sampah ini harus diolah kepada mana yang organik, mana yang non organik misalnya gitu, mana yang B3 gitu. Kemudian kelembaganya ke bank sampah ke TPS 3R dan

0: informasi sudah ada di tangan ya Pak.
1: Betul,
0: tinggal kita klik aja ya Pak ya. Intinya ada tantangan terbesar ya Pak ya. Tantangan terbesar terkait dan mengubah mindset.
1: Betul.
0: Udah ada orang yang tanggung jawab, katakanlah gitu. Katakan ada tukang sapu, tukang kebun lah. Jadi sampahku ini mungkin bukan tanggung jawab saya, tapi betul, tanggung jawab Anda. Betul. Nah ini seperti apa mengubah mindset sekali lagi ini Pak?
1: Jadi pandangan kami bahwa kita menyelesaikan sampah itu dari sumbernya, dari hulunya. Sumber sampah dari mana? Pertama dari kita pribadi. Kedua, rumah kita. Gitu Pak, lingkungan kita. Kan semakin besar nih. Nah, untuk pengelolaan secara pengangkutan, kami juga memiliki keterbatasan baik sarana prasarana gitu ya. Kendaraannya, TPA-nya maupun pendanaannya dan sebagainya gitu. Sehingga dengan volume sampah yang cukup tinggi di Kabupaten Cirebon ini mencapai 1.200 ton per hari ini kan gitu Pak. Ini perlu bantuan daripada lembaga-lembaga pengelola yang ada di dalam masyarakat.
0: Masyarakat. Iya. Wah, anu juga Pak ya, 1.200
1: betul ton. Kalau hitungan berdasarkan standar SNI bahwa ya, setiap orang menghasilkan setengah kilogram per hari.
0: Sekarang. Wow. Cirebon mau jadi apa ya Pak? Kalau memang dari mulai katakanlah anak-anak ya Pak ya, tidak dididik terkait dengan sampah ini ya Pak. Dan ini memang kita memang bergantungnya ke depan ini kepada generasi penerus kita ya Pak ya. Oke, baik. Dan silakan mendengar kembali, Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon di 0231849259 dan juga di 0231849259. Dan Anda masih akan bersama kami dalam gerakan Sekolah Berbudaya Bersih memutus rantai generasi anti nyampah di Kabupaten Cirebon. Dan juga bersama narasumber kami untuk kesempatan sore hari ini, Bapak Alfian Rediana SSTP. Beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih juga bagi Anda yang sudah berkirim WA di 081324951935. Pak, ada juga anak-anak ya Pak ya, namanya juga anak-anak ya Pak ya. Nah ini kan juga anak-anak mempunyai komunitas-komunitas tersendiri. Apa sudah bisa dikatakan sebagai duta lingkungan hidup lah katakanlah? Ada pemilihan seperti itu Pak dalam program dari Dinas Lingkungan Hidup Pak?
1: Ya. Sebenarnya untuk program dinas sendiri kami tidak terfokus kepada pemilihan duta, sampai saat ini. Tetapi melalui komunitas atau yayasan lembaga yang berepilasi kepada kami. Contohlah HPAI, Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia. Mereka kadang ada di dalam ada satu di situ, tahun ya, kegiatan untuk pendidikan atau lingkungan yang juga pemilihan duta gitu ya, duta lingkungan gitu. Insya Allah mungkin kedepannya apabila ini menjadi satu keperluan gitu, karena sejauh ini kita mencoba memfokuskan kepada hal yang protes dulu gitu. Penyelesaian dulu
0: Penyelesaian
1: gitu.
0: Baik, terima kasih. Kita akan menyapa pendengar kembali. Terima kasih pendengar sudah berkirim WA di 081324951935. Dari Abidin, di Arjawinangun. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Kabid, saya Abidin dari Arjawinangun. Ingin bertanya terkait dengan seberapa penting siswa ini sebagai agen perubahan. Dan saya yakin juga untuk 5-10 tahun ke depan ini, siswa inilah yang akan menjadi generasi penerus untuk bebersih ataupun bersih-bersih lingkungan di daerahnya ataupun di lingkungannya katanya, terkait dengan persoalan sampah. Pak Abidin, terima kasih. Silakan, agen perubahan, change of agent gitu ya. Silakan Pak.
1: Terima kasih Pak Abidin untuk tanggapannya. Gitu, tadi disampaikan bahwa membentuk mindset sejak awal gitu untuk peserta didik ini sangat penting gitu, sangat penting. Dan insya Allah ketika itu menjadi modal sebagai juga untuk kepemimpinannya, modal kepemimpinan ketika dia memang sudah berpikir secara dewasa kan gitu. Nah, dari modal kepemimpinan tersebut terkait dengan pengetahuan lingkungan ini akan mencetak generasi-generasi yang bisa menularkan ilmu kepada lingkungannya untuk mengajak.
0: Baik, jadi intinya memang ya sekali lagi anak-anak kita ya Pak ya.
1: Betul.
0: Generasi penerus kita yang menjadi agen perubahan ataupun agen dari kebersihan ini ya Pak ya.

0: Baik, dan sekali lagi tentu mendengar. Nah, ini ada juga satu pertanyaan, Pak. Apakah cara melibatkan OSIS Pramuka, kelompok ekstrakurikuler yang ada di sekolah atau komunitas siswa ini juga ikut digerakkan dalam gerakan sekolah bersih, Pak?
1: Betul. Dalam konsep Adiwiyata itu ada integrasi antara pendidikan lingkungan ke dalam integrasinya ke dalam kegiatan intrakurikuler, kemudian ekstrakurikuler dan kokurikuler gitu. Okay. Baik dalam mata pelajaran, kemudian dalam kegiatan-kegiatan tadi yang disampaikan, kegiatan ekstrakurikuler gitu. Itu diselipkan pendidikan lingkungan gitu. Okay. Nah, itu pembiasaannya memang untuk kami rentangnya itu mungkin dalam porsi kebijakan gitu. Tetapi pelaksanaannya oleh para guru dan kepala sekolah untuk penanamannya ini akan lebih berkembang terkait dengan penanaman kecintaan terhadap lingkungan.
0: Ya, intinya juga perlu ya Pak ya, kerjasama antara sekolah ya Pak ya. Sekolah, dinas lingkungan hidup, pemerintah desa, kelurahan, dan juga orang tua dalam pemerintah dan juga masyarakat dalam ini menangani. Seperti apa Pak pandangan Pak Kabid terkait dengan kerjasama ini Pak, antara berbagai instansi ini Pak, menurut
1: kalau kita kenal ini kolaborasi pita helikan gitu.
0: Iya kan? Betul. Oke. Okay.
1: Itu termasuk unsur di dalam pemerintah sendiri, kemudian akademisi, kemudian dari pelaku usaha, masyarakat atau komunitas, dan juga media seperti RRI lah gitu. Ya,
0: baik. Dan ini juga kalau ada orang yang mengatakan bahwa sekolahnya bersih Pak, tapi lingkungan sekolah di luar lingkungan sekolah, di luar tembok lingkungan sekolah ini, dalam tanda kutip masyarakatnya, mohon maaf katanya, di luar lingkungan sekolahnya ini kurang begitu disiplin support. Dalam, ya kurang begitu support untuk kebersihan katanya gitu Pak, tidak mendukung kebersihan di sekolah katanya. Nah ini juga yang dirasakan, itu yang saya rasakan dari Pak Amir. Pak Amir terima kasih, ini bapak-bapak banyak nih. Pak Amir terima kasih di Kebaropan, oke terima kasih.
1: Ya memang kondisi bersih itu sangat disayangkan sekali ya, kita sudah berupaya dengan pihak sekolah misalnya untuk kebersihan di lingkungan sekolah dan sekaligus menanamkan kepada peserta didik bagaimana supaya di lingkungan rumahnya pun sama bersihnya gitu.
0: Okay.
1: Tetapi yang terjadi belum di dukungan dari lingkungan secara umum, terutama mungkin yang sudah dewasa misalnya gitu Pak, atau dari pihak pengurus dari pihak desa atau pengurus lingkungan di RT di RW gitu. Nah, harapan kita kan supaya bagaimana caranya yang belum yang sudah melakukan ini tidak terpengaruh oleh yang belum melakukan gitu. Sehingga upaya pemerintah atau komunitas atau warga yang peduli ini, ayo mengajak kepada lingkungannya untuk sama-sama mengelola kebersihan atau kerapian dan lingkungannya gitu.
0: Oke. Baik. Dan tentu juga Pak Kabid, kalau sekolah misalkan ya Pak Kabid, sekolah ini sudah melakukan berbagai kebersihan. Nah bagaimana Pak cara mengevaluasi apakah sekolah atau sebuah sekolah ini benar-benar sudah berhasil membangun budaya bersih Pak? Nah betul. Seperti apa Pak?
1: Kalau menurut Adiwiyata ada dua aspek perubahan yang kita perhatikan gitu. Yang pertama perubahan sikap perilaku ramah lingkungan daripada warga sekolah sendiri Pak. Kita melakukan upaya-upaya seperti wawancara ketika pembinaan atau penilaian gitu. Selain sejauh mana pemahaman daripada warga sekolah itu terkait dengan pemeliharaan kebersihan maupun inovasi-inovasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan. Itu menjadi aspek penilaian yang ada di dalam Adiwiyata. Kemudian yang kedua selain aspek sikap juga ada aspek perubahan fisik kondisi lingkungan. Tamannya tambah bagus nih gitu. Kemudian udah ada kolam sekarang gitu. Nah WC kamar mandi sudah mulai bersih. Kemudian trotoar atau
0: pedestrian yang itu ya Pak,
1: sudah mulai bagus. Itu kita menjadi satu faktor penilaian dan ini satu perubahan yang positif dan juga selalu mengontrol ya bukan hanya kita dari tim penilai tetapi dari pihak sekolah juga melakukan evaluasi bersama.
0: Oke. Ibu Sumira dari Jamblang ya. Ibu Sumira dari Jamblang terima kasih. Pak, saya mau bertanya apakah kebersihan lomba-lomba kebersihan antar sekolah ini masih efektif Pak? Atau masih adakah sampai sekarang ini dalam membangun budaya bersih dalam jangka waktu tertentu? Silakan.
1: Kalau untuk Adiwiyata sendiri sifatnya bukan perlombaan.
0: Bukan perlombaan. Bukan. Okay.
1: Tetapi lebih kepada penilaian capaian.
0: Capaian. Gitu. Okay.
1: Tetapi walaupun walaupun bukan perlombaan, ini untuk penghargaan dalam bentuk sertifikat maupun reward oleh instansi penyelenggara biasanya ada gitu untuk menghargai upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh oleh sekolah, tapi bukan untuk dilombakan dan sebagainya, tetapi lebih kepada pembiasaan jangka panjang yang berkelanjutan gitu. Kita harapkan sampai ke sana.
0: Okay. Gitu. Berarti ini juga ada kebiasaan-kebiasaan yang paling utama ya Pak ya, agar tentunya generasi kita nih menanamkan atau menanamkan pada generasi muda ataupun anak-anak kita nih untuk sekarang dan terusnya ini sehingga bisa memutus mata rantai generasi nyampah ini, kebiasaan paling utamanya memang harus benar-benar disiplin.
1: Betul.
0: Dalam sampah ataupun kebersihan. Kira-kira susah gak ya Pak menanamkan ini Pak kepada anak-anak kita? Apa memang ada contoh, harus contoh terjadi ya Pak ya?
1: Ya memang satu proses ya. Mungkin proses dalam ya. Satu lingkungan warga sekolah pun tidak 100% bisa seluruhnya mengikuti gitu Pak. Tetapi minimal sebagian besar kalau sudah bisa mengikuti kan gitu. Ini lebih baik gitu. Semakin banyak generasi muda di lingkungan sekolah yang juga ikut menjaga atau peduli terhadap lingkungan, ini ke depan insya Allah akan semakin baik. Kita optimis gitu.
0: Tapi mungkin nanti kapan waktu ya Pak dari ada dari sekolah gitu ya, kita bisa hadirkan
1: boleh,
0: ya Pak ya.
1: Oke.
0: Dari sekolah kita bisa hadirkan yang sudah menerapkan Wiyata itu ya Pak ya, Adi Wiyata itu ya Pak ya. Nanti kita bisa soalnya kita akan berbicara terkait dengan keberadaan sekolah ya Pak ya, supaya bagaimana respon anak-anak tersebut kan gitu ya Pak untuk terkait dengan kebersihan dalam rangka Adi Wiyata ini. Baik, sekali lagi pendengar, Anda masih ada punya waktu untuk beberapa menit ke depan sebelum kita akan akhiri bersama dalam rangkaian gerakan sekolah berbudaya bersih memutus rantai generasi anti nyampah di Kabupaten Cirebon yang akan kita akhiri pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga pendengar masih bersama Bapak Alfian Rejan SSTP, beliau adalah Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Kita masih berbicara terkait dengan gerakan sekolah berbudaya bersih. Dan tentunya silakan Anda bisa berkirim WA di 081-324-951-935 dan akan dijawab pertanyaan Anda untuk sore hari ini. Baik, dari kita akan ke WA lagi Pak Kabid, mohon izin kita akan ke WA yang sudah terkirim di 081-324-951-935. Assalamualaikum Pak Kabid. Saya dari daerah Kidulan, dari Gergunung katanya. Gergunung Cirebon. Gergunung Cirebon apa? Ya. Oh, Majalengka ya Pak? Gergunung tuh Majalengka. Oh, di sini ditulis Cirebon. Oke. Okay. Baik, terima kasih buat Ibu Ani, Ibu Ani, terima kasih Ibu Ani sudah berkirim WA di 081-324-951-935. Kalau saya Pak ngelihat anak-anak katanya yang sering pramukaria di daerah-daerah perbukitan seperti ke gunung, tapi ya itu Pak, sekali lagi anak-anak tersebut mungkin lupa atau disiplinnya kurang, padahal itu gerakan pramuka ya Pak ya, banyak sekali ajaran-ajaran kedisiplinan, tapi setelah pulang dalam rangka camping atau perkemahan Sabtu Minggu katanya banyak sekali sampahnya Pak. Nah ini apakah budaya bersih dan budaya disiplin bersih ini masih harus lebih keras diterapkan lagi? Wah ini silakan Bu Ani, terima kasih dari Gegunung.
1: Terima kasih Bu Ani dari Gegunung. Jadi mungkin belum semua sekolah menerapkan edukasi terkait lingkungan, termasuk di dalam kegiatan ekstrakurikuler tadi gitu. Kalau memang dari pihak sekolahnya sudah punya kepedulian atau menerapkan kepada siswanya atau warga sekolah ini terkait dengan budaya lingkungan hidup bersih, tentu kejadian seperti itu dalam perkemahan, pramuka dan sebagainya ini lebih bisa terantisipasi gitu. Iya, betul. Mungkin sebelum pulang sudah menyadarkan para siswanya untuk mengumpulkan sampah tersebut.
0: Iya. Tapi ya sekali lagi memang harus ada pola-pola tersendiri terkait dengan edukasi bagi anak-anak. Apalagi anak-anak SD ya, kalau udah mulai pulang udah, apalagi di jalan jemput gitu ya Pak. Secara psikologis saya senang gitu ya Pak ya. Tapi lupa dengan kebersihan lingkungannya sendiri. Baik, Pak Kabid, kalau Pak Kabid boleh menitipkan satu pesan kepada para siswa, guru ataupun orang tua dan seluruh masyarakat, apa pesan yang paling ingin Pak Kabid sampaikan untuk kesempatan sore hari ini? Kalau benar-benar kalau kita ingin benar-benar bisa memutus mata rantai generasi nyampah pakai
1: ini persoalan sampah ini menjadi satu keprihatinan gitu kan kita bersama. Masih banyak tumpukan sampah yang memang belum dapat kami tangani gitu. Okay. Sehingga harapan kami gitu. Terutama kepada generasi penerus nih, ayo nanti ke depannya jangan ada lagi sampah-sampah liar gitu. Kita semua kelola gitu. Kelola dengan pendekatan lingkungan per lingkungan nanti ditangani oleh petugasnya atau pengurusnya. Kemudian mau di lakukan pola pemberdayaan pengelolaan atau pengangkutan ke TPA. Sehingga insya Allah secara pendekatan wilayah ke depan pelan-pelan hal ini bisa semakin tertangani.
0: Baik. Pak Gabi, ada satu WA terakhir Pak Gabi dari Bu Reni dari Bluen. Mungkin saya keselip tadi. Assalamualaikum Pak Gabi, izin bertanya, kalau kebersihan di sekolah-sekolah seperti SD itu kan tanggung jawab bersama yang ada di sekolah dan juga penjaga sekolah sampai guru-gurunya dan murid-muridnya. Tapi ada beberapa SD yang rumputnya tinggi banget Pak, sehingga itu kelihatan seperti hutan. Apalagi kalau sedang liburan, saya pas berkunjung ke sana kebetulan keesokan teman saya bertanya seperti apa sekolahnya, katanya gitu. Ini gimana tidak membuat warga sekolah menjadi nyaman, katanya gitu Pak. Nah, bagaimana sekolah yang tersebut dan jauh sekali dengan sekolah yang kebetulan saya dinas pada waktu itu. Oh, ini ibu guru. mungkin orang pun jadi betah kalau berkunjung di sekolah tersebut. Termasuk Mas Fian. Oh, ya. Sudah dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab, Pak? Apakah pemerintah apakah perintah dari Kepsek kurang begitu mengarah kepada penjaga sekolah dan sebagainya? Bagaimana menurut Pak Kabin, katanya? Mohon maaf Ibu Reni, WA-nya baru dibaca. Silakan Pak Kabin.
1: Mangga. Terima kasih Ibu Reni. Jadi sebenarnya kan di dalam kurikulum sekolah itu mungkin di dalamnya termasuk ada sarana prasarana yang harus ada gitu di sekolah tersebut gitu. Nah, upaya itu bisa dikondisikan oleh Pak kepala sekolah gitu sebagai leader yang ada di sekolah. Kita perlu apa saja gitu ya, Pak. Betul-betul. Yang paling urgent contoh sarana potong rumput misalnya. Ya, okay. Ini tidak harus setiap tahun dibeli gitu. Kalau dipelihara dengan baik kan gitu Pak. Ya, okay. Gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan gitu. Ketika memang manajemen di sekolahnya sendiri sudah baik, insya Allah termasuk hal lingkungan itu akan tertata dengan lebih baik gitu.
0: Satu pertanyaan terakhir nih Pak. Seperti apa target atau harapan dari DLH Kabupaten Cirebon, khususnya Pak ya, terkait dengan gerakan sekolah berbudaya bersih ke depannya, Pak Kabin? Mangga.
1: Kami tidak berharap secara kalkulasi gitu, tetapi berharap ke depannya semakin banyak sekolah yang menerapkan pola program adiwiyata ini. Gitu. Okay. Sehingga kesadaran generasi kita ke depan sebagai generasi penerus ini semakin banyak volumenya yang memang mengetahui bagaimana cara atau kesadarannya terhadap pengelolaan lingkungan termasuk sampah dan lain.
0: Oke. Baik, semoga saja terrealisasi ya Pak ya.
1: Amin, amin. Amin.
0: Baik, amin. Pak Alvian Rediana SSTP, terima kasih Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon. Sabtu-sabtu akhir pekannya tertunda dulu ya.
1: Aman.
0: Aman. Oke. Okay. Terima kasih Pak Kabin sudah berkenan bersama Air Cirebon. Lain waktu kita bisa sambung lagi edukasi kita kepada masyarakat ya Pak ya, agar lebih mencintai lingkungan dan tentunya pendengar ternyata persoalan sampah bukan hanya soal tempat buang sampah ya Pak ya. Di balik selembar bungkus makanan yang kita buang sembarangan ada kebiasaan yang sedang kita wariskan kepada generasi kita. Dan pertanyaannya, apakah kita ingin mewariskan lingkungan yang bersih kepada generasi berikutnya atau justru mewariskan kebiasaan membuang sampah secara sembarangan? Terima kasih untuk mendengar. Anda sudah bersama kami Pro 1 RRI Cirebon dan saya akhiri kebersamaan bersama kami dalam rangkaian Green Radio untuk kesempatan sore hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti diskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Ya, pendengar, kami akan segera bersama siaran berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon dalam Lintas Jabar untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026. Baik, pendengar, dan kita akan bersama siaran berjaringan terlebih dahulu sebelum Anda akan terus bersama kami dalam Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya, Piana Almansyah.

0: Komunitas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Ya, memang ini cukup naik cukup signifikan kebakaran alang-alang dan lahan terbuka lainnya.
3: Jadi kalau kebakaran lahan,
4: namun bagaimanapun juga memindahkan 900 siswa langsung ke tempat baru tidak semudah itu. Kami sudah punya lahan penggantinya, namun ternyata ada penolakan dari warga sekitar lahan pengganti tersebut.
1: Pendengar, itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Sabtu 8 Agustus 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Subina. Berita pertama, pendengar. Damkar Ramatan Kota Bandung mengklaim sebanyak 59 kejadian kebakaran terjadi sepanjang Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 kejadian merupakan kebakaran alang-alang dan juga lahan kosong. Kita simak catatan reporter Atif Burhanuddin.
5: Sekitar 59 kejadian kebakaran terjadi di Kota Bandung sepanjang Juli 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 28 kejadian merupakan kebakaran alang-alang dan lahan kosong. Dinas Kebakaran dan Penyelamatan dan Keselamatan Kota Bandung mencatat kebakaran lahan mengalami peningkatan yang cukup signifikan dalam musim kemarau. Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bandung Kurniawan Yusuf mengatakan sebagian besar kebakaran lahan bukan disebabkan oleh faktor teknis seperti konsleting listrik atau kebocoran gas, melainkan akibat kelalaian manusia. Selain pembakaran sampah, kebakaran juga kerap dipicu oleh anak-anak yang bermain api atau aktivitas membakar yang tidak terkendali hingga akhirnya merambat ke area yang lebih luas. Menurut Kurniawan, kondisi angin yang cukup kencang sepanjang Juli mempercepat penyebaran api sehingga kebakaran lebih mudah meluas. Ia menjelaskan banyak lahan terlantar di Kota Bandung yang tidak terawat sehingga dipenuhi alang-alang rumput liar. Saat musim kemarau, vegetasi tersebut mengering dan menjadi bahan bakar yang sangat mudah terbakar ketika terkena percikan api.
2: Di bulan Juli itu ada 59 kali kejadian kebakaran. Yang kebakaran alang-alang atau lahan kosong itu sebanyak 28 kali kejadian. Jadi memang ini cukup naik cukup signifikan kebakaran alang-alang dan lahan terbuka lainnya.
3: Jadi kalau kebakaran lahan,
5: Kurniawan menilai masih ada pemilik lahan yang kurang peduli terhadap kondisi lahannya. Meski kebakaran lahan sering kali tidak menimbulkan kerugian materi secara langsung bagi pemilik, dampak yang ditimbulkan jauh lebih luas. Dengan adanya kebakaran, pertama terjadi pencemaran udara yang dirasakan masyarakat sekitar. Kemudian pemerintah juga harus mengeluarkan anggaran untuk melakukan pemadaman. Kerugiannya bukan hanya dari sisi material, tetapi juga polusi udara serta kekhawatiran masyarakat apabila api merambat ke kawasan pemukiman.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk mengatasi kemacetan dan juga pelanggaran lalu lintas yang kian meningkat seiring tingginya mobilitas warga serta kunjungan wisatawan. Adesri melaporkan.
6: Kemacetan dan pelanggaran lalu lintas masih menjadi tantangan yang dihadapi pemerintah Kota Bogor di tengah tingginya mobilitas masyarakat maupun kunjungan wisatawan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, berbagai instansi terus memperkuat kolaborasi dalam upaya menciptakan ketertiban di ruang publik sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Kepala Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Bogor, Andri Sinar Wahyudianto mengatakan, penanganan kemacetan dilakukan bersama Dinas Perhubungan melalui pengawasan dan ketertiban di lapangan.
7: Berkaitan dengan kemacetan, nanti kami bersama-sama dengan Dishub berkolaborasi untuk bisa menindaklanjuti dengan kemacetan. Bahwa terkait dengan parkir juga sudah diatur oleh Dishub dari pemerintah Kota Bogor tetap berupaya untuk bisa menertibkan. Kami juga ada tim Kakas Kota Bogor yang memang tugasnya berpatroli gabungan baik dari Satpol PP, Dinas Sosial, Dishub, Bapenda ini untuk menindaklanjuti gangguan ketertiban, kebersihan dan keindahan di Kota Bogor.
6: Sementara itu, Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin menjelaskan, tingginya aktivitas masyarakat dan status Kota Bogor sebagai daerah tujuan wisata membuat potensi pelanggaran lalu lintas ikut meningkat. Pelanggaran seperti parkir liar dan melawan arus dinilai beresiko tinggi karena dapat membahayakan pelaku maupun pengguna jalan lainnya.
8: Kota Bogor ini kan mobilitasnya sangat tinggi. Jadi selain daripada itu, Kota Bogor ini menjadi tujuan wisata. Yang menjadi pelanggaran lalu lintas itu salah satunya adalah parkir liar, lawan arus. Itu kan sebenarnya resikonya sangat tinggi. Selain mencelakakan si pelaku, juga bisa membahayakan pengguna jalan yang lain. Masih rendahnya kesadaran berlalu lintas. Ketertiban, keamanan itu sangat dipengaruhi oleh pola masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat kesadaran berlalu lintasnya bisa tumbuh gitu.
6: Pemerintah Kota Bogor pun mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan disiplin dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Dengan kolaborasi antara instansi yang didukung kesadaran masyarakat, diharapkan keamanan, ketertiban serta kelancaran arus lalu lintas di Kota Bogor dapat terus terjaga.
1: Ya, berikutnya pendengar, lomba perpustakaan kelurahan digelar untuk memicu peningkatan standar fasilitas, inovasi layanan, dan juga minat baca warga di tingkat komunitas. Laporan reporter Vivi Slamiyati.
9: Kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat.
6: Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi Kota Cirebon berhasil masuk 8 besar Lomba Perpustakaan Kelurahan Terbaik Tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi Kota Cirebon, sekaligus diharapkan memacu peningkatan budaya literasi di masyarakat. Pegiat literasi Cirebon, Rian Haryanto, menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari kualitas pengelolaan perpustakaan yang baik. Menurutnya, koleksi buku yang memadai, tata kelola digital, hingga fasilitas pendukung menjadi kekuatan utama perpustakaan Kelurahan Sunyaragi.
10: Kalau menurut aku sih, emang perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu, karena tahun kemarin juga aku menjadi salah satu juri ya, dalam lomba perpustakaan Kelurahan Sekota Cirebon. Jadi emang cukup bagus perpustakaannya, tata kelola digitalnya juga bagus, terus buku-bukunya juga relatif cukup banyak. Jadi ya sangat-sangat oke lah untuk bisa masuk 8 besar Jawa Barat gitu.
6: Sementara itu, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kecamatan Lemah Wungkuk, Rulianto, menyampaikan apresiasi atas prestasi yang diraih Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi kelurahan lain di Kota Cirebon untuk terus berprestasi di berbagai bidang.
9: Kalau menurut pendapat saya, tentu merupakan satu kebanggaan ya untuk Kota Cirebon karena bisa masuk ke dalam 8 besar kategori Lomba Perpustakaan Tingkat Provinsi Jawa Barat. Ya kami ucapkan selamat kepada Kelurahan Sunyaragi dan mudah-mudahan ke depan jangan hanya 8 besar, kalau dimungkinkan bisa kita juara 1. Kita tunjukkan bahwa Kota Cirebon memiliki potensi dan memiliki daya saing yang cukup kompetitif dengan daerah-daerah lain di Jawa Barat. Kita bisa berprestasi di segala aspek, segala bidang, termasuk salah satunya di bidang keperpustakaan. Nah, ini menjadi satu nilai plus untuk Kota Cirebon.
6: Rulianto mengatakan pihaknya akan menjadikan keberhasilan Sunyaragi sebagai bahan pembelajaran melalui studi banding agar dapat diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, pemerintah kecamatan juga terus mendorong seluruh kelurahan menyediakan ruang baca, memperkuat literasi digital, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas perpustakaan. Vivi Slamiyati melaporkan.
0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Berikut Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia dalam Warta Jabar Sore berjaringan RRI Bandung, Bogor, dan juga Cirebon. Berikut pendapat masyarakat pendengar mengenai seberapa penting keberadaan perpustakaan kelurahan bagi masyarakat yang berhasil dihimpun reporter Aura Aulia.
11: Baik, perkenalkan nama saya Sabiran Rufadila, asal saya dari Kecamatan Lemah Abang. Menurut saya, perpustakaan dari kelurahan itu sangat penting karena ada dua hal. Yang pertama, itu bisa memberikan akses yang mudah kepada masyarakat karena melihat banyaknya sekolah-sekolah yang jauh jaraknya dari masyarakat gitu. Yang kedua, menarik minat masyarakat untuk membaca karena dekat lokasinya, jadi orang-orang tuh tergoda gitu, tertarik untuk membaca. Nah, jika dua hal ini sudah terpenuhi, maka Indonesia Emas bisa dimulai dari kelurahan.
12: Perkenalkan, nama saya Selwi Agustin dari Kecamatan Depok. Perpustakaan kelurahan sangat penting karena menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menambah wawasan, serta mendukung kegiatan belajar bagi semua kalangan.
13: Perkenalkan, saya Alia. Menurut saya, keberadaan perpustakaan kelurahan bagi masyarakat itu sangat penting ya, terutama bagi generasi muda dan juga pelajar, karena bisa menjadi tempat yang dapat dengan mudah diakses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, lalu juga menambah wawasan, dan juga bisa menjadi salah satu alasan untuk meningkatkan minat baca masyarakat.
14: Dengan Rosindi dari Islamic Center. Pentingnya karena bisa menambah wawasan juga. Kayak ilmunya bisa dari buku-buku itu juga, baca, sering baca buku gitu.
15: Dan Mas Hamdan dari Uru. Untuk perusahaan sendiri itu bagus untuk masyarakat, agar niat bacanya tuh lebih bagus lagi gitu, biar literasi menjadi lebih baik gitu. Iya, apalagi kan buat anak-anak gitu, biar gak main HP terus gitu.
1: Lalu pendengar, untuk membahas lebih lanjut terkait peran penting perpustakaan di era saat ini, kita ikuti wawancara reporter RRI Cirebon, Sekar Damayanti, bersama pustakawan ahli pertama dan juga pendongeng di Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Kota Cirebon, Berlian Mintoningtyas Esos.
16: Kalau menurut Ibu sebagai pustakawan, Bu, melihat keberhasilan perpustakaan Kelurahan Sunyaragi yang berhasil masuk 8 besar lomba perpustakaan kelurahan terbaik di Provinsi Jabar tahun ini tuh seperti apa, Bu?
17: Oke, baik Mbak Sekar, izin menjawab ya. Jadi kalau kita boleh melihat ke belakang, bahwa sebenarnya prestasi yang diraih oleh perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu bukan suatu hal yang instan, yang kayak memang baru langsung didapat gitu. Jadi memang kegiatan ini, kegiatan lomba perpustakaan kelurahan itu, memang ini adalah tahun kedua yang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Cirebon itu laksanakan. Jadi kami punya ada dana alokasi khusus dari Perpusnas. Jadi memang kami itu tahun lalu juga mengadakan lomba yang sama, dan tahun lalu itu untuk Kelurahan Sunyaragi itu mendapatkan juara yang ketiga. Nah, tentunya mungkin mereka ini ya mempersiapkannya lebih baik lagi di tahun ini. Dan puji syukurnya tahun ini tuh mereka mendapatkan juara yang pertama begitu. Jadi kalau berarti kalau kita boleh lihat bahwa mereka memang mendengarkan masukan-masukan yang memang waktu saat itu ya, saat lomba tahun lalu itu diberikan oleh para juri, kemudian mereka mempersiapkan lebih baik, dan tentunya catatan-catatan poin-poin yang menjadi nilai lebih mereka tonjolkan. Kalau dilihat dari perpustakaan Kelurahan Sunyaragi pasti ada plus minusnya ya, tapi mereka kemudian menunjukkan hal-hal yang positifnya. Jadi hal-hal yang kurang tentunya ditutupi dengan hal-hal yang positif. Nah, kalau boleh lihat gitu, bahwa mereka cukup baik dalam kolaborasi gitu. Mungkin secara manajemen Pak Lura juga baik ya, jadi kayak berkolaborasi, ada inovasi, ada dampak. Karena ada, kalau tidak salah, ada 8 instrumen yang memang pas penilaiannya itu mereka itu kan mendapatkan juara 1, berarti kan dari kota itu, dari berapa ya, kalau di ini itu ada 22 kelurahan, tapi tahun lalu kan ada yang satu yang menang, jadi hanya 21 kelurahan. Jadi dari 21 kelurahan ini, Kelurahan Sunyaragi perpustakaannya juara 1. Nah, dari 8 instrumen itu, mereka punya inovasi dan dampak. Nah, itu mereka besar, cukup besar di situ gitu ya. Nah, yang menjadi keunggulan salah satunya di perpustakaan kelurahan Sunyaregi itu ini mbak otomasi. Jadi belum semua perpustakaan itu punya manajemen perpustakaan. Jadi mereka sudah terotomasi. Jadi ada data-data sudah terinput semuanya, dan kemudian peminjaman pengembalian itu sudah ada SLIM namanya ya. Gitu. Jadi terotomasi seperti itu.
16: Dalam membangun minat baca masyarakat, khususnya di kalangan anak-anak, remaja, keluarga, itu seperti apa, Bu?
17: Ya, jadi kalau kita tahu ya, kalau misalnya ibu-ibu ini atau misalnya kita udah baca gitu, kalau biasanya dari dalam kandungan gitu ya, sudah didengarkan, sudah mulai dibacakan gitu, itu secara apa ya, secara teori memang ada gitu. Dan minat baca itu berawal pastinya semua itu kan lahir dari keluarga ya, jadi keluarga terlebih dahulu gitu. Kalau misalnya kita lihat mungkin perpustakaan dinas dinas perpustakaan dan arsipan Kota Cirebon kan hanya menyediakan ya, tapi semua berawal tentunya dari keluarga terlebih dahulu. Kita menyediakan apa yang dibutuhkan kita sebagai pendukung. Nah, kalau menumbuhkan minat baca, kalau dilihat dari tingkatan-tingkatannya, biasanya diawali kan dari anak-anak ya, bisa PAUD, TK, SD, SMP, sampai situ. Karena kalau udah SMA kan berarti udah remaja seperti itu ya. Nah, kalau dari anak-anak menumbuhkan minat bacanya gimana sih? Paling mudah dan gampang itu storytelling.
16: Yang terakhir, Ibu Lia, ada harapan sama pesan bagi masyarakat nggak, Bu, agar semakin aktif memanfaatkan perpustakaan sebagai pusat literasi, pembelajaran sepanjang hayat, dan pemberdayaan khususnya di lingkungan kelurahan, Ibu?
17: Ya, baik, Mbak. Jadi harapannya tentunya saya sebagai seorang pustakawan ya mengharapkan bahwa perpustakaan itu nggak cuma dilihat sebagai tempat menyimpan buku. Karena orang itu pasti taunya ya, oh di perpustakaan itu ya tempat buat simpan buku, tapi sebagai rumah untuk belajar. Karena bukan hanya kita baca aja, pinjam buku, kembalikan gitu, bukan menjadi sebuah rutinitas, tapi di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita pelajari gitu.
1: Baik, berikutnya pendengar, masyarakat diharapkan selalu waspada terkait phone scam ataupun penipuan via telepon yang itu kerap menyasar tentunya usia lanjut usia pendengar. Kita simak laporannya.
18: Provinsi Jawa Barat menempati peringkat pertama nasional sebagai provinsi dengan jumlah laporan dan juga korban penipuan digital atau dengan nama lain scam terbanyak di Indonesia. Itu berdasarkan data Indonesia Anti-Scam Center IASC. Data itu yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK Jawa Barat yang mencatat sebanyak 88.943 laporan penipuan. Peringkat nasional laporan scam Jawa Barat 80.000 lebih laporan, lalu diikuti DKI Jakarta 66.000 lebih laporan, Jawa Timur 60.000 lebih laporan, Jawa Tengah 48.000 lebih laporan, dan juga Banten 30.000 lebih laporan. Modus penipuan terbanyak itu meliputi penipuan transaksi belanja, penipuan pencatutan nama, atau juga impersonations I fake call. Lalu berikutnya penipuan berkedok investasi, juga penipuan lowongan pekerjaan. Ada pula penipuan melalui media sosial, yaitu juga love scamming dengan topeng cinta.
19: Betul banget, sekarang tuh lagi marak scam terhadap lansia, karena lansia tuh memang kurang memahami teknologi terkini. Kayak suara yang sekarang bisa diubah jadi AI, seolah-olah mereka tuh keluarga kita dan lain-lain. Cara supaya tidak terjadi scam terhadap lansia untuk kita keluarganya, kita harus ngasih tahu ke keluarga kita, entah bude, pakde, ataupun ke orang tua kita, jangan menerima telepon dari nomor sembarangan. Kita bantu setting juga di HP-nya supaya tidak bisa menerima telepon dari nomor asing atau nomor yang diduga scam. Selain itu, dari posyandu, apa ya namanya, posyandu yang khusus lansia itu sebaiknya bikin semacam sosialisasi tentang scam untuk meminimalisir kejadian yang seperti itu.
18: Jenderal kepada RRI mengatakan sempat suatu hari ada telepon orang asing pukul 2 dini hari dari OTD, orang tak dikenal. Lalu ia melancarkan modus anak yang ditahan polisi yang biasanya juga berujung pada minta transfer uang. Beruntung, Jenal segera ingat pengalaman orang lain yang terkena tipuan telepon itu dengan kerugian jutaan rupiah. Jenal juga segera mengecek anaknya yang saat itu nyatanya aman saja berada di rumah, bukan di kantor polisi. Jenal berpesan, intinya kita semua harus tenang, juga cerdas melihat modus penjahat saat ini. Selalu waspada, juga menghindari penelpon gelap agar terhindar kasus penipuan yang marak terjadi saat ini. Dari Bandung, Subina RRI.
1: Berita selanjutnya, pendengar. Kejaksaan Negeri Kota Bogor bersama Dinas Perhubungan dan juga instansi terkait memperketat pengawasan terhadap praktek parkir liar guna mencegah maraknya pungutan liar di lokasi yang tidak berizin. Kita ikuti laporan Sonya Agung Saputra.
20: Kejaksaan Negeri Kota Bogor memperkuat pengawasan terhadap praktik parkir liar sebagai upaya mencegah munculnya pungutan liar di sejumlah titik yang tidak memiliki izin resmi. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi bersama pemerintah Kota Bogor dan instansi terkait untuk memastikan pengelolaan parkir berjalan sesuai aturan. Kasubsi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Bogor, Ahega Wikantra, menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan agar aktivitas parkir di ruang publik tidak dimanfaatkan oleh oknum tertentu sebagai sarana melakukan pungutan liar. Menurutnya, penegakan aturan dan pengawasan lintas sektor menjadi penting dalam menjaga ketertiban serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Ahega menambahkan, pihak kejaksaan terus melakukan pemantauan terhadap potensi pelanggaran yang berkaitan dengan pengelolaan parkir. Apabila ditemukan indikasi penyimpangan, langkah penanganan akan dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan mengedepankan koordinasi bersama aparat dan pemerintah daerah.
21: Karena yang namanya berkas tindak pidana ringan seperti pelanggar lalu lintas yang ditilang itu, nanti akan bermuaranya tuntutannya di JPU, Jaksa Penuntut Umum. Berapa denda yang akan diberikan, berapa sanksi yang dijatuhkan, dan mungkin Jaksa Penuntut Umum ini adalah dia bisa melihat apakah pelanggaran ini termasuk pelanggaran berat atau pelanggaran ringan. Kan kondisi yang ada di Kota Bogor sekarang ini kan kita lagi santai terkait parkir dan angkutan kota. Tetapi kita jangan lupa juga bahwa emang Kota Bogor hampir semuanya, semua dari Sabang sampai Merauke ada di sini semua. Jadi kita juga harus memaklumi tidak semuanya emang memiliki wawasan dan edukasi terkait aturan. Ya. Kita kan bisa lihat di jalan. Kemarin saya menemukan supir angkot itu dia baru lulus SMP.
20: Sementara itu, Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor, Dodi Wahyudin, menjelaskan bahwa Dishub terus melakukan penertiban terhadap parkir yang tidak sesuai ketentuan. Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan lokasi parkir dikelola oleh pihak berwenang dan adanya tiket parkir sesuai dengan ketentuan, baik harga maupun titik lokasi, sehingga tidak menimbulkan kebocoran pendapatan daerah maupun praktik pungutan liar.
22: Kata tadi, selain pentingnya kesadarannya, benar apa yang disampaikan, saya perlu lakukan penekanan untuk menjaga paling tidak daerahnya masing-masing. Kemudian manfaatkan wadah-wadah yang sudah disediakan oleh pemerintah Kota Bogor, baik melalui Pol PP maupun Dishub, seperti kayak tadi si Badra ya. Itu manfaatkan betul, itu fasilitas yang dapat digunakan untuk saling menjaga. Ya. Gak cuma Pol PP menjaga masyarakat, gak cuma Dishub menjaga angkutan di jalan, tapi saling menjaga gitu.
20: Dodi menegaskan sinergi antara Dinas Perhubungan Kejaksaan Negeri Kota Bogor, kepolisian, dan instansi terkait akan terus diperkuat dalam pengawasan parkir di Kota Bogor. Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap tercipta sistem perparkiran yang tertib, aman, serta memberikan perlindungan bagi masyarakat dari praktik pungutan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Garut meminta pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar diperketat serta mengoptimalkan pendaftaran rencana definitif kebutuhan kelompok. Irwan Rudiawan menyampaikan laporannya.
23: Pemerintah Kabupaten Garut menekankan pentingnya kepastian ketersediaan pasokan pupuk bersubsidi seperti NPK, urea maupun pupuk organik mengingat pupuk merupakan komoditas vital dalam menopang produktivitas sektor pertanian di Kabupaten Garut. Di sela menerima kedatangan jajaran manajemen PT Pupuk Indonesia Regional Jawa Barat bersama Asosiasi Pupuk Kabupaten Garut di Pamengkang, Bupati Garut Abdusi Syakur Amin menyampaikan pertemuan itu membahas strategi pengelolaan serta jaminan kelancaran distribusi pupuk di wilayah Kabupaten Garut.
2: Kami ingin jaminan terhadap ketersediaan pupuk yang subsidi NPK, ada urea, ada kakao, NPK kakao, dan juga tadi organik ya. Ini adalah salah satu berikutnya satu program untuk meningkatkan produktivitas
23: Sementara itu, manajer penjualan Jabar 3 PT Pupuk Indonesia, Teku Reza Pratama, menyampaikan hingga akhir Juli 2026, penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Garut telah mencapai sekitar 50% dari total alokasi tahun 2026. Penyaluran berlangsung lancar di seluruh lini 3 dan lini 4 dengan jaminan ketersediaan stok urea dan NPK di penerima pupuk titik serah atau PPTS. Terkait penetapan harga, PT Pupuk Indonesia telah gencar melakukan sosialisasi kepada seluruh PPTS guna memastikan harga pupuk yang diterima petani sesuai dengan ketentuan pemerintah.
3: Sejauh ini kan selalu saja masalah pupuk ini ketersediaan, harga.
4: Harga, ya. Untuk HET sendiri memang kami secara masif sudah melakukan sosialisasi baik di PUD, di PTS supaya kami memastikan harga itu sampai dengan petani sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Dan harga tersebut kami juga sudah sampaikan, petani kadang kan ada yang minta dikirim ke lahannya.
23: Ia juga menegaskan bahwa tidak terdapat kelangkaan pupuk di Kabupaten Garut. Kendala penebusan yang masih dialami sebagai sebagian petani umumnya terjadi karena nama mereka belum terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau RDKK. Saat ini sekitar 254 ribu petani di Kabupaten Garut telah terdaftar dalam sistem tersebut.
1: Dengar, mengakhiri Warta Jabar sore edisi hari ini, kita ikuti laporan dari reporter Yofri Haryadi terkait pemerintah Kabupaten Bogor membagikan 400 lembar bendera merah putih secara gratis kepada warga di Kecamatan Kelapa Nunggal.
5: Sebanyak 400 lembar kain bendera merah putih dibagikan kepada warga di Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81. Bagi-bagi kain bendera gratis tersebut dilakukan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor Suryanto Putra bersama Forkopimcam Kelapa Nunggal. Pembagian bendera merah putih kepada masyarakat di Kecamatan Kelapa Nunggal sebagai tindak lanjut Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
24: Saya tidak ingin dengan Pak Kapolsek, Komandan Kabil, Pak Sekda dan seluruh kasi di Kabupaten Kabupaten. Kami hari ini mempunyai jadwal membagikan bendera merah putih di wilayah Kecamatan Kabupaten. Dan setelah bila hari ini tadi kami bersama-sama telah menyerahkan kepada masyarakat dan kami sudah mencoba memerintahkan kepada masyarakat untuk melaksanakan pemasangan bendera merah putih sesuai dengan edaran Pak Bupati dimulai dari tanggal 1 Agustus sampai tanggal 31. Semoga menyambut 17 Agustus di wilayah Kecamatan Kelapa Nunggal disambut dengan yang gembira dan dapat merdeka.
5: Kegiatan dipimpin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor didampingi Kasubag Umum dan Kepegawaian Kapolsek Kelapa Nunggal dan Ramil Kelapa Nunggal serta Sekretaris Kecamatan Kelapa Nunggal. Camat Kelapa Nunggal Galuh Sri Wahyuni mengajak masyarakat untuk bersama memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-81 dengan kegiatan yang positif.
25: Kami beserta PUPR beserta jajaran telah membagikan bendera kepada masyarakat Kecamatan Kelapa Nunggal. Kami dari Muspika dan jajaran Kecamatan Kelapa Nunggal mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kadis PUPR. Mudah-mudahan masyarakat Kelapa Nunggal bisa memeriahkan 17 Agustus 2026 ini dengan riang gembira ditandai dengan pemasangan bendera mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus tahun 2026. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan kita memanfaatkan waktu yang ada dengan sebaiknya.
5: Selain membagikan bendera merah putih gratis, agenda event dalam rangkaian HUT RI ke-81 di Kecamatan Kelapa Nunggal antara lain lomba menghias kantor desa dengan ratusan ornamen merah putih, aksi bersih lingkungan dan gotong royong, kerja bakti massal dan puncak acara adalah semarak HUT RI ke-81 di masing-masing desa.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Subina, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayunan, nemu kembang ning ayunan, kembangi si Jaya Indra, widadari temuruna.
3: Dari pesisir Cirebon, lahir sebuah kesenian tradisional yang penuh cerita dan misteri, yaitu sintren. Kesenian ini dipercaya sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan tumbuh di tengah masyarakat nelayan pesisir utara Jawa. Sintren berawal dari kisah rakyat tentang cinta yang tak sampai. Dalam kepercayaan masyarakat, tarian ini melibatkan unsur spiritual, di mana seorang penari perempuan menari dalam keadaan tidak sadarkan diri setelah melalui ritual tertentu. Musik tradisional, asap kemenyan, dan nyanyian pengiring menjadi bagian tak terpisahkan dari pertunjukannya. Bagi warga Cirebon, tari sintren bukan sekedar hiburan, tapi juga warisan budaya yang syarat makna. Hingga kini, sintren tetap dilestarikan sebagai identitas budaya pesisir yang unik dan memikat.
2: Turun-turun sintren, sintrene widadari, nemu kembang ning ayu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000.

0: Pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya. Aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapain? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
0: Mak, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa, weh. Agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana, dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama. Diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar bersama saya Bian Alwansa. Dan Anda akan saya temani sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat, untuk pendengar. Ragam musik dan informasi pendengar akan kami hadirkan sebelum Anda menyimak cek fakta dan info cuaca bersama Prakirwan BMKG Kertajati Majalengka pada pukul 17 waktu Indonesia Barat. Satu informasi dari rri.co.id, dan ini terkait dengan bos Indonesia yang melayani lebih dari 600 ribu penerima pensiun tiap bulannya. Dan pendengar, PT Pos Indonesia Persero melayani pembayaran pensiun bagi lebih dari 600 ribu penerima manfaat setiap bulan. Layanan tersebut mencakup pensiunan aparatur sipil negara atau ASN, TNI Polri, melalui kerjasama dengan PT Taspen Persero dan PT Asabri Persero. Pembayaran pensiun dilakukan melalui sekitar 4.000 kantor pos di seluruh Indonesia, dan jaringan tersebut menjadikan Pos Indonesia sebagai salah satu mitra penyalur pensiun terbesar di luar sektor perbankan. Jadi kedua orang tua Anda mengambil uang pensiun di mana, pendengar? Apakah di kantor PT Pos Indonesia atau di tempat-tempat lainnya? Yang terpenting untuk pendengar, Anda semuanya akan terus bersama kami dalam rangkaian ragam musik dan informasi. Sesaat lagi Anda akan menyimak rangkaian cek fakta dan info cuaca.
1: Punya pacar, tidak tahu buat apa, tidak tahu bisa apa, tapi mau jadi pacar. Ku punya pacar, tidak sadar punya pacar, bikin susah jadi pacar.

0: kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah CIU Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di CIU Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPTKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
1: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
0: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
1: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065558 ekstensi 123.
0: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati,
1: unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.
2: Kini saatnya pendengar Anda akan bersama kami dalam Cek Fakta.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Ya, pendengar, sebuah unggahan di Facebook menampilkan foto Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Bahlil Lahadalia disertai daftar barang yang diklaim akan dikenakan pajak mulai tahun 2027. Dalam unggahan tersebut disebutkan bahwa sejumlah barang seperti sepeda dengan harga minimal 1 juta, sepeda mini listrik, list televisi LED, kulkas 2 pintu AC 1PK, pakaian dengan harga minimal 500 ribu, jam tangan seharga minimal 1 juta rupiah, hingga perhiasan emas minimal 1 gram akan dikenakan pajak. Ya, dan berdasarkan penelusuran, tidak ditemukan pernyataan resmi dari Bahlil Lahadalia maupun pemerintah yang menyebut akan memperlakukan pajak baru pada tahun 2027 terhadap barang-barang yang tercantum dalam unggahan tersebut. Dan Antara juga telah beberapa kali membantah narasi serupa yang mengklaim pemerintah akan mengenakan pajak baru terhadap berbagai barang milik masyarakat. Dan sebagai informasi, barang seperti televisi, sepeda, dan telepon seluler sebenarnya sudah dikenai pajak saat dibeli melalui mekanisme pajak pertama nilai atau PPN. Barang-barang tersebut merupakan barang kena pajak atau BKP yang dikenai PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau HPP mengatur bahwa tarif PPN secara umum sebesar 12% mulai berlaku 1 Januari 2025. Namun untuk transaksi barang kena pajak selain barang mewah, Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 131 Tahun 2024 menetapkan dasar pengenaan pajak menggunakan nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual atau nilai impor. Dengan mekanisme tersebut, PPN sebesar 12% dihitung atas pengenaan pajak 11/12 dari harga barang. Sehingga tarif efektif yang dibayarkan konsumen tetap sekitar 11%. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa juga menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menaikkan tarif pajak dalam jangka menengah. Dan menurutnya, strategi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara difokuskan pada perluasan basis perpajakan, bukan dengan menaikkan tarif pajak. Dengan demikian, pendengar, klaim bahwa mulai tahun 2027 pemerintah akan mengenakan pajak baru atas kepemilikan barang seperti sepeda, televisi, kulkas, AC, pakaian, jam tangan, dan emas tidak berdasar. Hingga saat ini, sekali lagi tidak ada kebijakan resmi maupun pernyataan pemerintah yang mengatur pajak kepemilikan atas daftar barang tersebut.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

숨을.

0: Terima kasih pendengar Anda masih terus menyimak Cirebon sore ini sampai nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kini saat mendengar, Anda akan bersama kami dalam Info Cuaca.
1: Dengan informasi cuaca yang tepat, Anda dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan dapat mengurangi resiko yang mungkin terjadi akibat kondisi cuaca. Kini saatnya Info Cuaca.
0: Ya pendengar, kami akan segera sampaikan informasi cuaca terkait dengan perakiran cuaca untuk sore ini dan esok bersama perakirawan BMKG Kertajati Majalengka, Desi Ekawati.
2: Pendengar RRI Cirebon, kami sampaikan update informasi cuaca terkini untuk wilayah Ciayu Majakuning. Berdasarkan pantauan citra satelit awan terakhir, kondisi cuaca saat ini terpantau cerah berawan. Kemudian untuk malam hingga dini hari diperkirakan secara umum cerah berawan hingga berawan. Untuk perakiraan cuaca esok hari pada Minggu 9 Agustus 2026 di wilayah Ciayu Majakuning pada pagi hari diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hingga malam hari diperkirakan cerah dan cerah berawan untuk wilayah Ciayu Majakuning. Pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, kelembapan udara antara 35 hingga 85%, kemudian angin berhembus dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Indramayu dan juga Cirebon dalam kategori rendah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk masyarakat, kami himbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi dan selalu berhati-hati terhadap dampak yang dapat ditimbulkan seperti panas menyengat pada siang hari serta angin kencang. Kami juga menghimbau untuk selalu menjaga kesehatan serta tetap memantau update informasi cuaca melalui aplikasi info BMKG atau media sosial kami di bmkg.kertajati secara berkala. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke studio.
0: Terima kasih Desi Ekawati yang sudah menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk sore ini dan esok pendengar. Dan update terus informasi setiap saat di RRI Cirebon untuk setiap saatnya mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat dalam Info Cuaca.
1: Baru saja kita dengarkan info cuaca yang telah disampaikan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kertajati Majalengka.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: atas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
1: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Bencana hidrometeorologi, apakah itu? Berdasarkan penjelasan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, bencana hidrometeorologi adalah suatu fenomena bencana yang terjadi di atmosfer, atau biasa disebut dengan meteorologi. Air disebut sebagai hidrologi atau lautan oseanografi. Bencana hidrometeorologi disebabkan oleh parameter-parameter meteorologi seperti curah hujan, kelembapan, temperatur, dan angin. Seiring dengan berkembangnya waktu dan meningkatnya aktivitas manusia, kerusakan lingkungan hidup menjadi semakin parah, sehingga memicu peningkatan jumlah kejadian dan intensitas bencana hidrometeorologi di Indonesia. Adapun yang termasuk dalam bencana hidrometeorologi adalah banjir, longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, angin kencang, hujan ekstrim, puting beliung, dan kualitas udara yang buruk. Bencana hidrometeorologi tentunya sangat membahayakan bagi manusia dan lingkungan di sekitarnya.

0: Mas Ali, saya butuh banget banyak uang. Saya bingung mau cari kemana lagi.
1: Aduh, maaf Mas Henry, tapi saya juga gak ada uang.
0: Gini aja deh Mas, gimana kalau saya minta tolong pinjam ke pinjol, tapi atas nama Mas Ali. Nanti untuk pembayaran bulanannya ke Mas Ali, gimana? Bisa gak?
1: Ya bisa sih Mas. Tapi nanti gimana kalau nanti Mas Henry gak bisa bayar?
0: Bisa lah Mas, tenang aja. Pokoknya Mas Ali tinggal siapin akun pinjol, KTP, terus kedip-kedip, mangap-mangap. Pinjol ilegal aja Mas, biar cepat cair dan gak ribet.
2: Halo Pak Ali, saya Aldo dari pinjol. Mau menanyakan 2 bulan ini Bapak belum bayar tagihan. Tolong segera dibayarkan ya Pak ya. Halo Pak Ali, tolong secepatnya bayarkan. Saya tunggu sampai jam 1 siang ini. Pak Ali, sudah 5 bulan Bapak tidak bayar. Bagaimana ini? Bapak kalau gak bisa bayar, jangan pinjam, Pak.
1: Bapak, maaf. Teman saya yang pinjam, bukan saya. Dia belum bisa bayar.
2: Saya gak mau tahu, Pak. Pokoknya Bapak nunggak pembayaran dan harus segera dibayar.
3: Masih mau berurusan sama pinjol ilegal? Ingat, Anda tidak akan bahagia dengan pinjol ilegal.

Anda akan terus menyimak pendengar ragam musik dan informasi sebelum Anda akan menyimak pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, dan terkait dengan perkuat kepala sekolah nasional terintegrasi jelang MPLS Perdana. Dan dari rri.co.id dikabarkan bahwa Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mindagdesmen Abdul Muti memberikan penguatan kepada kepala sekolah dan tenaga pendamping pembelajaran atau TPP Sekolah Nasional Terintegrasi atau SNT. Penguatan diberikan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan satuan pendidikan MPLS Perdana pada 10 Agustus 2026. Penguatan tersebut diberikan dalam kegiatan pendidikan, pelatihan, dan pembekalan kepada kepala sekolah dan TPP SNT di Kabupaten Tangerang, Banten. Dan kegiatan itu bertujuan mempersiapkan kepala sekolah dan TPP membangun lingkungan belajar SNT sejak

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Kupas tuntas isu terkini, problematika daerah, hingga harapan masyarakat di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Bersama narasumber terpercaya, kita bicara untuk Cirebon yang lebih baik.
3: Hanya di Dialog Cirebon Menyapa, setiap hari Senin sampai Jumat, pukul 8 waktu Indonesia Barat.

Kami informasikan pendengar bahwa kumandang azan maghrib untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya akan berkumandang tepat pukul 17:50 waktu Indonesia Barat. Dan sebelum kumandang azan maghrib akan kami hadirkan terlebih dahulu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran hingga kumandang azan maghrib. Satu informasi pendengar dari rri.co.id dan terkait dengan praktek pungli dan lemahnya pembinaan ASN pemerintah kota Bekasi, menurut pendengar. Ya, dan ini mungkin terkait dengan oknum disub ya pendengar ya. Dan aksi pungutan liar atau pungli di tengah masih marak terjadi di kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dan terbukti baru-baru ini seorang oknum pegawai disub kota Bekasi tertangkap basah melakukan

pesan kepada para pegawainya untuk tidak melakukan perbuatan yang jelas-jelas melanggar hukum ataupun norma hukum yang ada di Indonesia ataupun juga norma agama.

0: Ya pendengar, kami akan hadarkan terlebih dahulu pembacaan ayat yang suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Hikmatul Mufida yang akan membacakan surah Al-Hijr ayat 80 sampai dengan 89. Setelah itu Anda ataupun pemandang azan maghrib akan berkumandang untuk kuliah jarum dan sekitarnya tepat pukul 17:50 waktu Indonesia Barat.
1: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya.

0: Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar masih terus bersama kami Bro Satu RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi sore hari ini jelang malam terus mendengar. Dan masih satu putaran lagi saya temani Anda sampai nanti pukul 19 sebelum Anda akan bersama rekan saya Nono Barakartono Yudhistira yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ragam musik dan informasi setelah tadi Anda menyimak ragam lagu-lagu bernuansakan Islami terus mendengar, dan kami akan hadirkan ragam musik dan informasi sampai nanti pukul 19 saatnya Anda akan bersama Pro 3 dalam rangkaian Warta Berita.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Antonio Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Wajar bagi Anda pecinta sepak bola dan nampaknya keberagaman TVRI selalu tentunya membuat keberagaman-keberagaman dinamis, keberagaman terbaru ya pendengarnya, khususnya dalam sepak bola. Chelsea FC dan AC Milan akan bermain di Indonesia dalam laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026, dan pertandingan dua klub elit tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini pendengar pukul 19 nanti pendengar. Dan TVRI akan menyiarkan pertandingan Chelsea FC versus AC Milan, dan pertandingan disiarkan secara langsung di kanal TVRI Nasional dan TVRI Sport. TVRI akan kembali menghadirkan nonton bareng nobar Chelsea versus AC Milan secara masif di berbagai titik Indonesia. Nobar ini digelar TVRI sebagai bagian dari siaran sepak bola dunia. Dan menurut Direktur Utama LPP TVRI Vicky Satari, TVRI tidak hanya menghadirkan pertandingan ke layar masyarakat, tetapi TVRI juga mengajak publik merasakan atmosfer sepak bola nobar di berbagai daerah. Dan menurutnya kegiatan nobar dihadirkan untuk menggugah pengalaman menonton sepak bola yang inklusif, menyatukan masyarakat lintas usia, profesi, dan daerah. Melalui nobar yang dilakukan secara serentak, diharapkan membangun ruang kebersamaan bagi masyarakat Indonesia.

0: But
1: ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jangan biarkan ketidakpastian cuaca mengganggu rencana Anda hari ini dan esok hari. Cuaca bisa berubah dalam sekejap, dan kami tahu betapa pentingnya informasi yang akurat untuk aktivitas Anda. Dapatkan perkiraan suhu, kelembaban, arah dan kecepatan angin, hingga informasi tentang potensi bencana hidrometeorologi dalam Info Cuaca. Info Cuaca setiap hari mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat langsung disampaikan oleh Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Info Cuaca hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

Takut secara berlebihan terhadap hal-hal berbau mistis seperti hantu rupanya merupakan salah satu jenis fobia, yaitu pasmofobia. Orang-orang dengan kondisi ini bisa merasa sangat ketakutan dan bahkan mengalami serangan panik ketika melihat atau sekedar mendengar pembahasan tentang hantu maupun hal yang identik dengan supernatural. Jika rasa takut pada hantu biasanya terjadi saat anak-anak dan menghilang saat menginjak remaja, pasmofobia bisa menyerang siapa saja, tidak terkecuali orang dewasa. Seperti fobia pada umumnya, ketakutan ini bisa menyebabkan serangan panik hingga pemikiran irasional atau halusinasi akan apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, orang-orang dengan kondisi ini mungkin lebih rentan terhadap beberapa masalah kesehatan mental seperti gangguan kecemasan.

0: terus bersama kami Prosopia dari Cirebon Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan beberapa rangkaian lagu terakhir sebelum saya digantikan rekan saya Bung Hairul Anwar ternyata ya. Baik, dan Hairul Anwar akan menemani Anda sebenarnya itu pukul 24 dalam Cirebon Malam diperingati dengan berbagai rangkaian mata acara pendekat. Kepala BGN atau Badan Gizi Nasional Sudaryono menyebut 951 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur MBG diduga tidak memenuhi standar laik higien dan sanitasi. Sudaryono telah mengirimkan surat edaran kepada BGN di daerah untuk memberikan asistensi dalam pendaftaran sertifikat laik higien sanitasi. Dan semoga saja terdengar terkait dengan hal ini, MBG bisa lebih higien dan sanitasinya bisa berjalan dengan baik ya pendengar ya. Dan semoga saja tentunya makanan tersebut semakin bergizi. Walaupun kita tahu dengan keadaan Rp8.000, semoga saja semuanya bisa teratasi untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ya pendengar ya. Kalaupun terasa kurang gizinya, Anda boleh kok ya sebagai orang tua untuk memberikan masukan gizi yang lainnya untuk tambahan gizi saat sekolah dibarengi dengan MBG. Gitu pendengar ya. Pro 1 masih bersama Anda, masih dalam rangkaian Cirebon sore ini sampai dengan pukul 19.
1: Di garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Nadi Astacita.
1: Saudara pendengar, setiap anak, setiap warga bangsa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang sama di level apapun. Pendidikan adalah hak bagi semua warga bangsa. Karena dengan pendidikanlah hidup ke depan akan lebih tercerahkan dan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Setiap warga bangsa, setiap anak bangsa memiliki hak yang sama atas pendidikan. Di level apapun, di jenjang apapun, bahkan di wilayah manapun, terlepas bagaimana kondisi ekonomi yang dialami oleh masing-masing individu, itu tidak boleh jadi kendala dan halangan untuk bisa memperoleh hak pendidikan yang diharapkan. Saudara pendengar, dengan pendidikan kita bisa merubah nasib keluarga, nasib masyarakat, nasib bangsa dan negara ini. Karena orang bisa terdidik itu bukan karena perguruan tinggi. Perguruan tinggi hanyalah persiapan untuk menjadi terdidik. Dan pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita bisa terdidik? Kata kuncinya, untuk menjadi terdidik, maka kita harus bersedia belajar selama hidupnya. Kesempatan memperoleh pendidikan inilah, itu adalah hak asasi bagi seluruh warga bangsa. Jadi, kata kuncinya, jangan beda-bedakan setiap warga bangsa ketika mereka berhasrat, bercita-cita, ataupun memiliki mimpi tentang pendidikan yang harus diraih olehnya.
0: Nadi Astacita, refleksi nilai Astacita untuk Indonesia.

Yang pendengar, akhirnya saya Bina Wasan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan bersama kami di rangkaian Cirebon Sore ini pendengar. Cirebon Malam ini segera akan bersama Bung Hairul Anwar dan ditemani pengarah teknik Bung Fudi yang akan menemani sampai nanti pukul 24. Saya undur diri pendengar, dan kami akan segera bersama Pro 3 dalam rangkaian Warta Berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Sepertinya belum ya, karena apa ya, staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto.
0: Sari Berita. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca terjadinya kebakaran. OJK dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan yang ilegal. Utusan khusus PBB memperingatkan potensi konflik berskala besar di tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta mengatakan gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta belum layak digunakan untuk pekan depan pasca kebakaran. Berikut laporan Zahrotin Aljana.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
4: Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan atau Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta menyebut gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar Jumat malam lalu belum memungkinkan untuk digunakan kembali oleh pegawai pada Senin mendatang. Kepala Dinas Gul Karmat DKI Jakarta, Bayu Megantara, mengatakan kondisi gedung masih perlu diperhatikan meski proses pemadaman dan pendinginan telah selesai. Ia menjelaskan pemadaman dan pendinginan dinyatakan selesai pada pukul 12:05 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga sore tadi, Gul Karmat masih menyiagakan 2 unit dengan 10 personel untuk memastikan kondisi gedung tetap aman.
3: Layak sendiri nggak untuk hari Senin digunakan untuk para pegawai untuk melakukan aktivitas pekerjaannya sendiri, Pak Kadir?
1: Sepertinya belum ya.
3: Belum ya?
1: Sepertinya belum ya, karena staff dan sebagainya kayaknya sepertinya belum ya, karena memang kondisinya pasca terbakar ya.
4: Selain melakukan pemadaman, proses penyelamatan menjadi bagian penting dalam penanganan kebakaran gedung Bapenda DKI Jakarta. Seorang korban yang sempat terjebak di dalam gedung berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim penyelamat pada Sabtu dini hari tadi. Kepala Suku Dinas Gul Karmat Jakarta Pusat Syarifuddin mengatakan, korban memberikan tanda keberadaannya menggunakan senter. Tim rescue kemudian bergerak melakukan penyelamatan hingga korban berhasil dievakuasi dari lantai 15 dan dibawa keluar gedung secara manual. Korban saat ini berada di rumah sakit Tarakan dan dipastikan tidak ada korban jiwa.
5: Kabar korban sementara masih dirawat di rumah sakit. Kita berhasil memang satu doang yang kita evakuasi secara manual dari lantai 16 ke bawah. Jadi sudah aman. Sementara masih perawatan di rumah sakit. Tidak korban. Untuk jiwa, alhamdulillah baik. Untuk semua, alhamdulillah semua aman.
4: Gul Karmat memastikan area gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar berada di lantai 11 hingga lantai 16. Sementara itu, penyebab kebakaran masih dalam pemeriksaan pihak kepolisian untuk mengetahui proses terjadinya kebakaran. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Otoritas Jasa Keuangan dan Asosiasi Vintage Pendanaan Bersama Indonesia atau AFPI sedang gencar menyosialisasikan sebutan pindar dan pinjol untuk membedakan antara layanan peer-to-peer lending legal dan ilegal. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI kini membuat dua sebutan berbeda untuk layanan pinjaman berbasis teknologi menjadi pindar dan pinjol. Pindar untuk layanan pinjaman daring yang legal, sedangkan pinjol untuk layanan pinjaman daring yang ilegal, sehingga masyarakat mudah untuk membedakannya. Kepala Divisi Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Anjar Sumarjati menyampaikan hal tersebut dalam workshop mengenai pinjaman daring di Jakarta pekan ini. Selain legalitas, yang membedakan pindar dan pinjol adalah akses terhadap data pribadi. Pindar sebagai pinjaman daring resmi yang terdaftar di OJK tidak bisa mengakses sembarangan nomor kontak maupun foto-foto yang ada di dalam gawai peminjam seperti yang dilakukan oleh pinjol ilegal.
2: Jadi kalau pinjol, ini mereka bisa mengakses semua apa yang ada di gadget kita. Mereka bisa mengakses kontak, mereka bisa mengakses foto-foto. Sedangkan untuk yang pindar, yang pinjaman daring, yang resmi, ini hanya bisa mengakses tiga hal saja, yaitu kamera, kemudian mikrofon, serta location. Kami menyingkatnya adalah camilan.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Humas Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI Kuseriansyah mengatakan, saat ini hanya ada 94 pindar atau pinjaman daring yang legal. Jumlahnya masih sedikit dibandingkan pinjol ilegal, sehingga masyarakat masih lebih banyak menggunakan pinjol ilegal untuk memenuhi kebutuhan keuangannya.
3: Apa sih sebabnya pinjol ilegal masih marak di Indonesia? Karena tadi, financing gap-nya sangat tinggi. Kedua, literasi masyarakat yang rendah. Uang pinjaman daring yang saat ini sedang beredar di masyarakat, itu jumlahnya ada 104 triliun.
1: Sementara itu, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti sepanjang tahun ini hingga Juni 2026 sudah menghentikan 951 entitas pinjol ilegal. Namun, pinjol-pinjol ilegal yang sudah diblokir itu kadang muncul kembali dengan nama baru sehingga diperlukan optimalisasi penegakan hukum terhadap pinjol ilegal. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transformasi besar penyelenggaraan ibadah haji pada era Presiden Prabowo Subianto mulai menunjukkan hasil nyata pada tahun pertama operasional Kementerian Haji dan Umroh. Indeks kepuasan jemaah haji Indonesia IKJHI 2026 mencapai 91,4% dengan kategori sangat memuaskan, sekaligus menjadi capaian kepuasan tertinggi sepanjang sejarah pengukuran. Sementara itu, indeks kepuasan layanan haji Indonesia 2026 yang dirilis BPS atau Badan Pusat Statistik tercatat 83,28% dengan kategori memuaskan. Untuk membahas capaian tersebut, kami akan berbincang bersama tenaga ahli Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria. Pak Hariko, selamat malam.
4: Selamat malam, Mas Fajar. Iya. RRI, baik, siap.
0: Apa yang menyebabkan pelaksanaan haji tahun 2020 ini mendapat rekor tertinggi kepuasan jemaah haji hingga mencapai 91,45% ini berdasarkan data BPS ini, Pak Hariko?
4: Iya, terima kasih Mas Fajar dan pemirsa RRI Pro 3. Yang pertama, kedisiplinan seluruh jemaah haji Indonesia dan kedisiplinan keluarga jemaah haji Indonesia, kerja keras dari panitia penyelenggara ibadah haji, sinergi yang baik dengan berbagai kementerian, lembaga dan badan, dan juga pengawasan DPR RI, wartawan, hingga dukungan dan doa dari seluruh masyarakat. Jadi pencapaian ini merupakan perwujudan nyata dari amanah Presiden Prabowo dan prinsip kerja Menteri Haji Gus Irfan dan Wamen Haji Dr. Dhanil Anzar Simanjuntak. Jadi prinsipnya adalah ketika ada pencapaian, maka itu adalah prestasi seluruh jemaah haji Indonesia. Ini prestasi kita semua bangsa Indonesia. dan perintah dari Presiden sangat tegas, berikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh jemaah haji. Bahkan baru 20 bulan pemerintahan ini berjalan, biaya haji sudah turun lebih kurang 6 juta. Nah, begitu Mas Fajar.
0: Iya.
4: Nah, ini ada yang menarik.
0: Apa tuh?
4: Jadi, walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi berbagai evaluasi perbaikan haji ini itu sudah dilakukan oleh Kementerian Haji langsung pada hari-hari pertama setelah ibadah haji. Jadi Kementerian Haji tidak berpuas diri, tetapi malah sebaliknya terus memperbaiki diri. Jadi walaupun pelaksanaan haji tahun 2026 ini menorehkan banyak sekali prestasi, tetapi seperti yang kita saksikan hari ini kan Kemenhan terus berjuang menghadapi kartel haji, berjuang melawan orang-orang serakah yang ingin mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dari ibadah haji dan umroh ini.
0: Yeah.
4: Nah, karena itu perjuangan dari Kemenhan ini butuh dukungan kita bersama. Apa sebenarnya yang diperjuangkan oleh Kemenhan ini? Jadi perjuangannya adalah melindungi seluruh jemaah haji dan umroh dari kejahatan pungli, markup harga, penipuan, dan korupsi, kemudian memberikan pelayanan yang terbaik untuk seluruh jemaah haji.
0: Iya. Saya ucapkan selamat terlebih dahulu, ini 91,45% itu angka yang tinggi sekali, hampir 100% Pak Hariko. Tapi catatannya apa nih dalam penyelenggaraan haji nih? Kalau bisa kan 100% ya Pak Hariko. ada yang perlu dibenahi untuk ke depan nih, tahun depan Pak Hariko?
4: Iya, ada beberapa kritik dan saran terkait dengan jamaah haji kita yang lansia. Kami sangat memahami kritik terkait ini. Namun sekali lagi, Menteri dan Wakil Menteri Haji ini pasang badan agar jemaah haji lansia yang sudah antri sekian tahun bisa berangkat haji. Itulah mengapa dalam pelaksanaan ibadah haji ini, itu Kemenhan melakukan terobosan. Terobosannya adalah pelatihan petugas haji yang menggunakan sistem semi-militer selama 30 hari. Jadi semua petugas itu betul-betul dilatih fisiknya, dibersihkan hatinya, agar benar-benar tulus melayani dan menganggap jemaah haji ini sebagai orang tua kandungnya. Jadi meskipun kita membawa beberapa jemaah lansia, tetapi petugasnya ini juga disiapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, ada tiga status jemaah haji itu yang betul-betul dimasukkan ke dalam kepala seluruh petugas itu. Yang pertama, jemaah haji itu sebagai orang yang sudah antri lama dan membayar untuk haji. Yang kedua, jemaah haji itu sebagai tamu Allah yang wajib dihormati. Kemudian yang ketiga, jemaah haji itu sebagai warga negara Indonesia, kita sebangsa setanah air, yang wajib dilayani dan dilindungi. Tiga hal ini yang terus ditanamkan oleh Kementerian Haji, oleh Gus Irfan, oleh Gus Dahnil, kepada seluruh pegawai di Kemenhan dan kepada seluruh petugas haji. Jadi oleh karena itu pelayanan terhadap lansia, ibu dan bapak kita lansia, disabilitas, ini akan terus ditingkatkan dari tahun ke tahun, dan untuk tahun depan tentu akan lebih ditingkatkan lagi, terutama terkait dengan pelatihan petugas haji. Karena salah satu kunci keberhasilan dari pelaksanaan haji tahun 2026 ini, pelatihan petugasnya itu benar-benar serius dan itu nginap selama 20 hari gitu loh.
0: Iya, ada strategi khusus untuk tahun depan untuk memangkas antrian yang cukup lama ini Pak Hariko?
4: Iya, Presiden Prabowo sudah berjuang semaksimal mungkin. Jadi antrian haji yang 48 tahun itu sudah berkurang sekarang menjadi 26 tahun. Dan Presiden akan terus berjuang, Presiden Menteri dan Wakil Menteri Haji akan terus berjuang agar antrian ini bisa lebih ringkas lagi. Dan ini karena ibadah haji ini dilaksanakan di negeri orang, bukan di negara kita, tentunya ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bisa mempercepat, memangkas, akan tetapi sejauh mana kemampuan daya tampung di sana itu tentu juga akan menjadi pertimbangan-pertimbangan. Namun kami memastikan upaya itu
0: menambah kuota,
4: mempercepat masa tunggu itu akan terus dilakukan gitu.
0: Oh, kirain mau diplomasi agar nambah kuota gitu, Pak Hariko, enggak ya?
4: Itu juga dilakukan.
0: Oh, itu juga dilakukan. Ini
4: berbagai upaya itu akan dilakukan agar masa tunggu ini bisa lebih cepat, dan kami memahami suasana batin Ibu dan Bapak setiap tahun menunggu, dan itu sudah sampai jauh-jauh hari bahkan sebelum Pak Prabowo dilantik. Oleh karena itu ketika dilantik kan langsung dipercepat, termasuk upaya-upaya untuk melindungi jamaah dari kejahatan pungli, marap harga, penipuan, bukan hanya haji tapi juga terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh. Dan saya kira sampai hari ini tuh kampanye-kampanye, upaya, kemudian ajakan agar masyarakat jangan ragu melaporkan apabila mendapatkan pungli, mendapatkan penipuan, baik itu haji dan umroh, jangan pernah ada keraguan sedikit pun untuk melaporkan.
0: Baik.
4: Dan Presiden Prabowo di HUT Polri juga sudah menyampaikan masyarakat yang melaporkan harus dilayani dengan sebaik-baiknya.
0: Okay.
4: Kemudian memastikan orang-orang yang memberikan kritik dan saran terhadap haji itu tidak boleh istilahnya dikriminalisasi. Jadi intinya kan semua orang ingin melakukan perbaikan, karena kita sudah tidak perlulah menceritakan masa lalu ya.
0: Okay.
4: Kita harus betul-betul menjadikan pelajaran, dan pelajaran itu harus betul-betul memperbaiki ya, termasuk dalam dialog di RRI Pro3 ini. Mudah-mudahan masyarakat yang mendengar, pemirsa RRI, jangan ragu memberikan kritik dan saran terhadap pelaksanaan ibadah haji, walaupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini mendapatkan kepuasan jamaah hingga mencapai 91% lebih, tetapi tetap kritik dan saran itu sangat dibutuhkan.
0: Baik.
4: Jadi masih banyak yang perlu disempurnakan.
0: Baik, kalau gitu terima kasih Pak Hariko atas waktunya. Selamat malam Pak Hariko.
4: Terima kasih Mas Fajar, terima kasih pemirsa RRI. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Hariko Wibawa Satria, sudah kami ajak berbincang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan PDB nasional. Berikut laporan Joshua Sihombing.
5: Luar biasa perkembangannya, kreativitasnya. Tapi yang paling penting adalah juga bagaimana
6: Menteri Ekonomi Kreatif atau Kepala Badan Ekonomi Kreatif Ekraf, Tuku Rifki Harsya, mengatakan bahwa sektor pertumbuhan ekonomi kreatif dalam kontribusi PDB nasional tahun 2025 mampu menyentuh angka 7,3%. Hal itu disampaikannya dalam acara Hari Games Indonesia Hargai 2026 yang digelar di Garuda Spark Kemkomdigi siang tadi. Tuku menuturkan dari pertumbuhan ekonomi kreatif tersebut, salah satu sektor yang cukup meningkat signifikan yakni pada kreativitas industri game nasional. Menteri Ekraf mengungkapkan bahwa industri game nasional mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 18,22% jika dibandingkan pada periode satu tahun sebelumnya.
5: Jadi kalau kita melihat dari data bahwa kontribusi sektor ekraf terhadap PDB nasional di tahun 2025 sudah 7,3%. Artinya kami optimis dalam satu tahun ke depan itu melampaui 8%. Yang kedua, pertumbuhan aplikasi dan games sendiri dibandingkan tahun sebelumnya itu meningkat sekitar 18,22%. Ya, dan ini sangat signifikan impact-nya juga ke tenaga kerja.
6: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, staf khusus staf Susmenkomdigi bidang kepemudaan dan startup Alfreno Kautsa Ramadan mengungkapkan bahwa Kemkomdigi melalui program Indonesia Game Developer Exchange atau IDGX melihat potensi besar dari kreativitas generasi muda bangsa dalam sektor pengembangan game nasional. Dengan menjaga keberlanjutan industri game nasional, Alfreno menuturkan bahwa IDGX menjadi salah satu program pengembangan dan keberlanjutan industri game nasional dengan potensi mencapai $170 juta Amerika Serikat.
7: dan kita sampaikan bahwa connectivity menjadi salah satu prioritas kami. Yang kedua, tumbuh, itu yang mungkin tadi Mas Syafiq sudah bilang, IGX itu salah satu komponen kita, dan tahun ini mungkin nanti di STIL itu ada Bali Tech Week ya, Pak Dirjen dan Pak Direktur, itu satu platform. Nah, IGX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmaking-nya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar. Gitu. Jadi teman-teman mari berpartisipasi, ini menjadi langkah konkret yang kondisi bersama AGI dan juga Aircraft.
6: Meski demikian, lebih lanjut staf sus Menkomdigi Alfredo Kautsarama dan menuturkan, selain pemerintah menggencarkan pertumbuhan ekonomi dalam industri GIM nasional, hal yang perlu diperhatikan ialah dampak negatif yang ditimbulkan. Dalam hal ini ditegaskan Alfredo bahwa Kemkomdigi telah menerbitkan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau PP Tunas dan layanan Digital Addiction Response Assistant atau DARA sebagai upaya menjaga ruang digital tetap aman untuk anak di tengah perkembangan kreativitas industri game nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Cuma menumbuhkan kontribusi ekonomi digital, tapi juga menjaga ruang digital sendiri.
0: Pendengar, peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 yang berlangsung di Markas Besar ASEAN di Jakarta hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Berikut laporan Retno Mandasari.
8: Peringatan Hari ASEAN ke-59 tahun ini, Perdana mengikutsertakan Timor Leste sebagai anggota ke-11 hari ini. Perwakilan Timor Leste dihadiri langsung oleh Duta Besar untuk ASEAN, Elisa Maria da Silva. Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari ASEAN yang berlangsung di Markas Besar ASEAN Jakarta menyebut, bergabungnya Timor Leste sejak tahun lalu menandai puncak dari kerjasama, kemajuan dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun serta turut mencerminkan keyakinan bahwa masyarakat ASEAN akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Secara khusus, Kau menyebut penting bagi masyarakat ASEAN untuk memperkuat ketahanan dan relevansi serta perdamaian dan stabilitas ASEAN.
9: Bergabungnya Timor Leste menandai puncak dari kerjasama, kemajuan, dan persiapan yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Hal ini juga mencerminkan keyakinan ASEAN bahwa komunitas kita akan semakin kuat ketika menjadi lebih inklusif. Kami menantikan kontribusi dan partisipasi penuh Timor Leste dalam berbagai kegiatan ASEAN dan tentu saja dalam keluarga ASEAN di tahun-tahun mendatang.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut menyambut hangat keikutsertaan Timor Leste dalam peringatan Hari ASEAN ke-59. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI menegaskan kawasan ASEAN tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar dan tidak akan memihak.
10: ASEAN juga telah menegaskan bahwa kawasan kita tidak boleh menjadi arena persaingan kekuatan besar, dan ASEAN juga tidak akan memilih pihak, karena pihak kita adalah dan akan selalu menjadi pihak masyarakat kita, yaitu kesejahteraan mereka, keamanan mereka, dan masa depan mereka.
8: Pada peringatan ke-59 tahun ini, Sekjen ASEAN turut menyoroti perubahan iklim yang merupakan tantangan mendesak di kawasan. Adapun peringatan Hari ASEAN ke-59 turut dirangkaikan dengan perayaan 50 tahun Traktat Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara atau TAC. Sementara peringatannya juga berlangsung di bawah keketuaan Filipina yang mengusung tema menavigasi masa depan kita bersama. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: 59 untuk ASEAN. Thank you.
0: Utusan khusus PBB untuk Yaman, Hans Grunberg, memperingatkan potensi konflik berskala besar tengah serangan yang dilancarkan kelompok Houthi terhadap kapal tanker milik Arab Saudi dan tentara pemerintah Yaman. Dalam sebuah pernyataan resmi Jumat kemarin waktu setempat, Grunberg menyoroti serangan terbaru Houthi di provinsi Marib dan Hadramaut yang dilaporkan menimbulkan banyak korban jiwa termasuk warga sipil serta serangan terhadap kapal komersial di Laut Merah dan Teluk Aden. Ia mengatakan keprihatinan atas serangan tersebut, infrastruktur sipil termasuk bandara, serta meningkatnya ketegangan regional. Grunberg menambahkan dirinya telah melakukan diskusi secara intensif dengan beberapa pihak beberapa pekan terakhir ini dengan para aktor regional dan mitra-mitra internasional untuk menjajaki opsi deeskalasi. Dari dunia olahraga, pendengar, klub asal Inggris Chelsea malam ini akan berhadapan dengan tim Liga Italia AC Milan pada laga pramusim bertajuk Indonesia Super Cup 2026 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Berikut laporan Niar Abdul Litiloli. Niar.
12: Mas atau masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung pertandingan pramusim ataupun persahabatan yang mempertemukan Chelsea kontra AC Milan yang merupakan bagian dari perhelatan ataupun agenda Indonesia Super Cup, yaitu ajang untuk pramusim bagi kedua tim asal Inggris dan Italia ini dalam tur mereka di kawasan Asia Tenggara. Dan saya akan sampaikan pada pertandingan malam ini yang sudah memasuki menit ke-22, di mana kondisi ataupun posisi skor masih imbang-imbang bagi kedua tim, meskipun memang tadi ada sejumlah peluang yang diciptakan kedua tim. Dan saat ini Rafael Leao, yang merupakan penyerang dari tim AC Milan ini, sudah mulai masuk ke dalam kotak penalti dari tim Chelsea. Namun sayangnya bola dan sapu saja keluar oleh barisan pertahanan dari Chelsea yang berada ataupun mengambil lapangan dari sisi utara SUGBK, sementara AC Milan sendiri mengambil sisi lapangan dari bagian selatan SUGBK. Dan bisa kami sampaikan atau kami gambarkan dalam pertandingan pada malam hari ini cukup ramai, terutama untuk bagian tribun paling atas atau paling tier 3 yang ini hampir dipenuhi oleh seluruh supporter dari semua sisi. Sementara untuk tier 2 ataupun di bagian tengah ini khusus di bagian barat dan timur ini sudah hampir terisi penuh. Sementara untuk bagian atau sisi utara dan selatan ini masing-masing didedikasikan bagi para supporter ataupun pendukung setia dari kedua tim, yaitu Milanisti ataupun supporter dari AC Milan yang ada di Indonesia, Milanisti Indonesia, serta di sisi utara itu diisi oleh supporter ataupun fans dari Chelsea. Dan ada beberapa atau sejumlah kelompok supporter yang datang dari berbagai daerah di Indonesia yang tentu memberikan dukungan melalui spanduk-spanduk yang dibentangkan. Dan tadi juga ada Korea khusus yang didedikasikan dari Milanisti Indonesia untuk tim yang mereka idolakan, pada yang memiliki kesempatan untuk bisa hadir di Jakarta pada hari ini. Dan bisa menyampaikan ini dari sisi yang bisa kami gambarkan, ini dari sisi selatan stadion, di mana terdapat supporter dari AC Milan atau Milanisti. Ada beberapa yang cukup menarik, salah satunya yang menarik perhatian adalah spanduk dengan gambar atau foto dari salah satu legenda AC Milan yang baru saja berpulang beberapa hari yang lalu, yaitu Franco Baresi, termasuk juga banner ataupun bendera dari replika atau gambar jersey dari Franco Baresi saat masih membela AC Milan. Dan bisa kami sampaikan, ini beberapa pemain timnas Indonesia, tiga pemain timnas Indonesia ini datang ke di sisi samping dari bagian tribun media yang sudah mulai masuk ke sisi barat, yaitu ada Ivar Jenner, kemudian juga ada Tim Gavin, serta ada James Raven. Ini masuk ikut nonton ataupun ingin menyaksikan pertandingan pada malam hari ini. Cukup seru ternyata mereka ikut menyaksikan atau ingin menonton pertandingan. Tampaknya sudah pulang dari Singapura atas setelah pertandingan kemarin. Ini mereka sudah mulai masuk ke sisi dari biasanya ini kategori 1 dan tidak jauh dari sisi tribun Royal Box ataupun Skybox yang ada di stadion di sisi barat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sebentar untuk itu pendengar, bisa kami sampaikan masukin menit ke-25 menjelang menit ke-26 skor masih imbang 0-0. Sementara Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

menyaksikan Warta Berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.
2: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan baik. Saya Aru Anwar akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti dalam Cirebon malam ini. Sesi pertama pendengar di Sabtu malam minggu ini, kita akan mengikuti mimbar agama Kristen Protestan bersama Bapak Pendeta Mayor Sarman. Pendengar, tema mimbar agama Kristen Protestan kali ini adalah empat karakter tak biasa yang membuat Daud menjadi sosok yang berkenan di hati Tuhan. Dan sudah hadir bersama saya pendengar di studio Bapak Pendeta Mayor Sarman. Selamat malam Bapak.
4: Selamat malam Mas Hairil.
3: Sehat Bapak?
4: Sehat luar biasa. Ya.
3: Oke, untuk mempersingkat waktu silakan Bapak.
4: Ya, baiklah. Selamat malam, shalom, shalom sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya dapat berjumpa kembali di dalam mimbar agama Kristen Protestan di RRI Pro 1 FM ini. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati setiap pendengar dimanapun berada. Tema yang sudah disampaikan tadi, empat karakter yang tak biasa yang membuat Daud menjadi sosok yang berkenan di hati Tuhan. Saudara, apa yang menjadi semua usaha kita untuk menyembah Tuhan, untuk apa saja yang kita lakukan? Apakah benar Allah berkenan dengan semua yang kita lakukan? Itu yang paling penting. Apakah kita yang kita kerjakan, pelayanan, penyembahan, dan semua yang kita buat, apakah ini benar-benar berkenan di hati Tuhan? Pertanyaan inilah yang membuat saya mengambil bagian tentang empat karakter penting yang tidak biasa, tapi itu yang membuat Daud sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Kita akan belajar bersama malam hari ini. Sebelumnya saya ingin kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Ya Tuhan Bapa di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, Bapa yang mengasihi kami, kami bersyukur oleh sebab Tuhan mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih Tuhan sudah pelihara kami sepanjang hari ini. Kami ditolong dan diberkati dengan semua kegiatan, baik kami, anak-anak, keluarga kami, dalam perlindungan Allah. Malam ini, sebelum kami beristirahat, kami mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan tolong beri kami pengertian dan maksud Allah apa yang akan kami dengar. Supaya bukan saja kami menjadi pendengar, tapi biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami melakukannya, apa yang kami baca, apa yang kami dengar, kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah dan pakailah hamba-Mu yang penuh kelemahan ini untuk menyampaikan isi hati Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bagian firman Tuhan dari yang akan kita baca bersama ada dua bagian, dari 1 Samuel pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-14 dan juga Kisah Rasul 13 ayatnya yang ke-22. Saya akan baca pertama dari 1 Samuel 13 ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjukkan dia sebagai raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Lalu Kisah Rasul pasalnya yang ke-13 ayatnya yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara, ini dua bagian.

orang yang taat kepadanya. Kita akan belajar empat karakter yang membuat Daud berkenan di hati Tuhan. Yang pertama, saudara, Daud memiliki hati yang mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Saudara, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya ini adalah hal yang sangat penting. Karakter ini dimiliki oleh Daud. Dalam Mazmur pasal 27 ayat 4, satu hal yang kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Perhatikan bahwa Daud meminta, Daud tidak minta kekayaan atau jabatan atau kemenangan dalam peperangan. Yang paling Daud rindukan adalah hadirat Tuhan. Daud menantikan apa kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Hadiratnya Allah selalu menjadi bagian dalam hidupnya. Ketika dia masih menjadi seorang gembala, Daud melakukan pekerjaan sebagai gembala. Dia tidak menjadi penonton. Ia seorang yang terus bekerja. Ia bertanggung jawab dengan semua yang ia kerjakan. Ia tidak punya panggung untuk dilihat orang. Tetapi Daud tetap menyembah Tuhan. Saudara, dalam tulisan Raja Daud di dalam kitab Mazmur, Daud menyembah Tuhan ketika dia ada di tengah-tengah padang belantara. Ketika dia sendirian, Daud sambil menjaga kawanan dombanya, dia terus datang menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Dia selalu memuji Tuhan. Artinya, saudara, karakter seorang terlihat saat tidak ada yang melihat. Banyak orang yang rajin ibadah untuk dilihat orang, atau karena disuruh, atau karena dicari. Tetapi Daud benar-benar mencintai Tuhan, bahkan ketika ia sendirian, ia menyembah Tuhan. Kasihnya kepada Tuhan itu bukan sekedar aktivitas gereja, melainkan hubungan pribadi yang setiap hari ia lakukan. Ketika domba-dombanya makan, ketika kambing dombanya makan, Daud tidak duduk merenungkan nasibnya atau dia merenungkan hal-hal yang lain. Yang dia pakai adalah dia menyembah Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan di tempat ia bekerja, di tempat ia beraktivitas. Saudara, apa yang terjadi dalam diri kita masing-masing? Apakah kita hanya mencari Tuhan pada waktu masalah datang? Banyak orang percaya mencari Tuhan, menyembah Tuhan kalau ada persoalan hidup. Kalau ada sesuatu, dia menyembah Tuhan, dia bersungguh-sungguh datang berdoa, datang di gereja. Tapi begitu semua doanya terjawab, begitu semuanya berjalan baik, begitu semuanya berjalan normal, dia kembali tidak lagi setia beribadah. Ia menghilang dari gereja. Dia tidak ada hadir lagi dalam persekutuan doa. Kenapa? Karena semua yang telah didoakannya dijawab. Karena semua yang telah diharapkannya terjadi. Itu sebabnya, saudara, membangun hubungan pribadi itu harus dilakukan setiap hari. Tiap hari ketika saudara bekerja, saya selalu katakan, bekerjalah. Waktu kita bekerja, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Ingat, pekerjaanmu juga itu adalah ibadahmu kepada Tuhan. Bagaimana engkau bekerja dengan baik, itu ibadahmu. Karena dengan bekerja dengan baik, kamu bekerja untuk Tuhan. Tidak dilihat pimpinan, tidak dilihat siapapun, pekerjaanmu menunjukkan bahwa engkau orang yang mengasihi Tuhan. Bahwa engkau adalah orang yang selalu menyembah Tuhan. Dengan pekerjaanmu, engkau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan apa yang kau kerjakan dengan baik. Atau, tadi yang saya katakan, ketika ada masalah datang, mungkin kita rajin. Tapi begitu masalah tidak ada, kita kembali mundur dan tidak hidup dalam berkenan Tuhan. Saudara, pertanyaannya, apakah kita masih mengasihi Tuhan? Karena memang dia layak disembah. Dia Tuhan atas segala sesuatu yang kita punyai. Kalau saudara cari uang, kalau saudara berjuang, ingat, semuanya datang dari Tuhan. Jadi sembahlah Tuhan dengan sepenuh hati. Ya, tidak dilihat, mau dilihat, dia memiliki hati yang benar-benar ingin selalu mengasihi Tuhan. Tuhan, dia cuma minta, satu hal ku minta kepada Tuhan adalah diam di dalam rumah Tuhan. Itu yang ku ingini. Daud sangat rindu selalu menyembah Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud itu memiliki karakter yang berani melangkah, iman yang berani melangkah. Dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45, saudara, kalau baca di sana, itu kisah tentang Daud berhadapan dengan Goliat. Daud

0: hadapi Goliat dengan iman. Semua orang melihat Goliat itu dengan ukuran yang besar. Semua orang takut. Tetapi saudara, apa yang Daud lakukan? Daud melihat dengan kebesaran Allah. Saudara, Saul melihat resiko, tetapi Daud melihat kesempatan bagi kemuliaan Tuhan. Iman Daud tidak muncul tiba-tiba, tapi iman Daud dibangun ketika sekali lagi ia menjaga domba. Ia pernah menghadapi singa, ia pernah menghadapi beruang. Di tempat tersembunyi itulah Tuhan membentuk keberaniannya. Pelajaran yang penting bagi kita adalah kemenangan besar lahir dari setiap perkara kecil. Banyak orang ingin mujizat besar, tapi malas. Tidak setia dalam tugas sederhana. Banyak orang ingin berhasil, tapi tidak mau capek, tidak mau berjuang. Saudara, tidak ada mujizat tanpa perjuangan, tanpa pembentukan. Daud percaya bahwa Tuhan yang menolongnya melawan singa dan beruang akan dia juga bisa menghadapi Goliat yang besar. Saudara, iman bukan berarti tidak memiliki rasa takut. Iman berarti tetap melangkah meskipun ada rasa takut, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Kemarin beberapa waktu yang lalu kita belajar tentang iman Abraham. Bagaimana Abraham? Abraham bilang, saya tetap mempersembahkan anaknya Ishak karena dia tahu Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup buat mujizat. Sekalipun mungkin Ishak dibunuh, dia penggal misalnya. Tapi dia tahu Tuhan juga sanggup menghidupkan Ishak. Itulah yang menyebabkan dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia melangkah dengan ketaatan. Ia berani melakukannya dengan ketaatan. Dan itulah yang membuat imannya kuat. Berani melangkah dalam iman. Daud tidak takut dengan persoalan masalah. Banyak orang hanya lihat masalah hidup, tidak berani melihat Tuhan yang besar lebih daripada pergumulannya. Saudara, hari-hari ini begitu banyak persoalan. Mungkin ada Daud-Daud dalam ada Goliat-Goliat dalam pekerjaanmu. Ada masalah-masalah besar dalam tanggung jawabmu sebagai ayah, sebagai suami, sebagai istri. Saudara, begitu banyak keluarga yang mungkin kesulitan mencari nafkah. Keadaan keuangan, ekonomi yang semakin sulit. Tapi sekali lagi, itu Goliat yang besar. Persoalan yang besar. Tapi bagaimana kita melangkah dan kita harus lihat Tuhan? Saya selalu sangat percaya bahwa Tuhan lebih besar dari persoalan yang kita hadapi. Saya selalu berkata kepada istri saya, kepada kami, saya selalu katakan, hari ini kita harus bayar ruang sekolah anak-anak, kita harus bayar kuliah, tapi dari mana uangnya? Saya cuma katakan, percayalah kepada Tuhan. Tuhan yang dulu telah mencukupkan, dia Tuhan yang hari ini, Tuhan yang sama juga akan memenuhi kebutuhan kita. Saudara, sampai hari ini saya boleh tetap melihat mujizat dinyatakan. Sampai hari ini saya bisa melihat karya Tuhan itu tidak berubah. Tidak lebih, tidak juga kurang. Allah itu cukup. Dia menyediakan selalu tepat pada waktunya. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, Daud memiliki hati yang mudah bertobat. Ini karakter yang sangat penting yang harus kita miliki. Selain iman yang berani melangkah, ada juga Daud memiliki hati yang mau bertobat. Dalam Mazmur pasal 51 ayat 10, apa yang Daud doakan? Tuhan, jadikanlah hatiku tahir ya Allah. Saudara, ini karakter yang sangat langka. Daud memang pernah jatuh dalam dosa bersama Bathsheba. Ia juga menyebabkan suami Bathsheba itu meninggal. Kematian Uria itu terjadi. Namun saudara, ketika Nabi Nathan menegur Daud, Daud tidak membela diri. Ia berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13, apa yang terjadi dengan Daud? Ia menangis. Waktu ia mengakui, waktu ia tahu bahwa ia telah berdosa, ia ditegur oleh Nabi Nathan. Apa yang Daud lakukan? Daud menangis. Ia mengaku segala dosanya. Ia bertobat dengan sungguh-sungguh. Saudara, inilah yang membedakan Daud dengan Saul. Saudara, Saul sibuk menjaga nama baiknya. tapi Daud lebih sering memulihkan hubungannya dengan Tuhan. Daud memulihkan hubungannya setiap waktu dengan Tuhan. Daud menyadari dia punya kesalahan. Tapi Saul selalu berjuang supaya nama baiknya tetap didengar orang-orang. Saudaraku, jangan pernah membiasakan hidup dalam dosa. Jaga kehidupan yang kudus, yang suci di hadapan Allah. Kalau Roh Kudus saudara menegur saat ini, dari suara hati kita yang paling kecil, hati kecil kita berbicara, kamu telah berdosa. Segera kembali kepada Tuhan. Itu Tuhan yang sedang berbicara kepadamu. Kalau Tuhan sedang berbicara dan mengatakan, jangan ambil, jangan melakukan ini, cepat kembali. Saudaraku, kasih karunia Tuhan selalu tersedia bagi orang yang sungguh-sungguh bertobat. Kita semua masih manusia, masih hidup di dalam dunia. Kadang-kadang pikiran-pikiran, kadang-kadang perkataan-perkataan, kadang-kadang perbuatan-perbuatan kita tanpa kita sadari. Bahkan mungkin kalau perkataan, kalau apa, tapi pikiran yang tidak dilihat, tidak dilihat dalam hati, tapi perasaan kita, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin kita punya kesalahan, kita harus kembali bertobat selalu. Kita minta tiap hari, Tuhan, kuduskan, sucikan hidupku supaya saya suci dan kudus, benar di hadapan Allah. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang keempat, Daud yang terakhir ini. Daud memiliki hati yang mau melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 22, yang melakukan segala kehendakku. Daud selalu bertanya kepada Tuhan sebelum mengambil keputusan. Dalam peperangan ia selalu bertanya, Tuhan, apakah aku harus maju? Dalam kesulitan ia selalu mencari petunjuk Tuhan. Saudara, Daud tidak mengandalkan kepintarannya sendiri. Dia tidak mengandalkan panglima-panglimanya yang hebat dan berpengalaman. Tapi Daud selalu mengandalkan Tuhan. Daud sangat memahami bahwa keberhasilan hidup tidak berasal dari kekuatan manusia, tetapi dari ketaatan kepada Tuhan. Saudaraku, inilah yang menyebabkan Tuhan berkenan di hati. Daud berkenan di hati Tuhan, karena ia melakukan selalu kehendak Tuhan. Dunia berkata, ikuti kata hatimu. Tapi firman Tuhan berkata, ikutilah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu kadang-kadang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Namun sekali lagi, kehendak Tuhan itu selalu membawa berkat. Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah hidup yang selalu terus bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari hidupku? Bukan Tuhan, tolong berkati apa yang akan ku kehendaki. Tapi selalu dia bertanya, Tuhan, apa yang Engkau kehendaki dari hidupku? Sekali lagi, bukan kita tanya, Tuhan, tolong berkati apa yang ku kehendaki. Selalu bertanya akan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang dikasihi Tuhan, Daud bukan dipilih karena paling kuat, bukan karena yang paling kaya, bukan karena yang paling sempurna, tetapi karena hatinya selalu kembali kepada Tuhan. Empat karakter Daud yang perlu kita miliki adalah, yang pertama tadi, mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Saudara, pekerjaanmu bisa menghalangi engkau menyembah Tuhan. Anak-anakmu bisa menghalangi engkau menyembah Tuhan. Istrimu, semua kekayaanmu, hobimu bisa menghalangi engkau menyembah Tuhan. Tapi Daud, dia benar-benar mengasihi Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Daud bertobat, mudah bertobat. Ia memiliki iman yang berani melangkah. Dia percaya Tuhannya lah yang mengatur hidupnya. Dia percaya bahwa Tuhan yang punya hidupnya. Dia melangkah dengan iman, meyakini bahwa Tuhan setia. Kemudian mudah bertobat ketika jatuh dalam dosa. Saat saudara melakukan kehendak Tuhan, selalu melakukan kehendak Tuhan. Mudah bertobat, selalu melakukan kehendak Tuhan. Kalau empat karakter ini terus kita bangun, kita belajar terus dalam proses ini, hidup kita pun akan memancar terang kekudusan di tengah dunia yang gelap. menjadi saksi Kristus melalui kehidupan yang berkenan kepadanya. Kiranya setiap pendengar tidak hanya mengagumi Daud, tetapi meneladani karakternya, sehingga hidup kita semakin serupa dengan Tuhan Kristus kita. Saudara, mungkin hari ini kita merasa jauh dari Tuhan. Mungkin Anda sedang menghadapi pergumulan. Saudara sedang menghadapi kegagalan, bahkan penyesalan karena dosa. Saya mau katakan, jangan menyerah. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Buka hatimu, buka tanganmu, sebab Dia Tuhan siap menolong ketika engkau datang dengan hati yang hancur dan mau bertobat. Mari hari ini kita ambil keputusan untuk mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh, mempercayainya dalam setiap langkah, hidup dalam pertobatan, dan melakukan kehendaknya. Percayalah, Tuhan sanggup membentuk hidupmu menjadi alat kemuliaannya. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Kiranya kuasa Tuhan menjadi bagian hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajar kami untuk melakukan melalui kehidupan Daud, bahwa Engkau mencari adalah bukan orang yang sempurna, bukan manusia yang sempurna, melainkan hati yang mengasihi-Mu, hati yang mengasihi Tuhan dengan sungguh, percaya kepada Tuhan, mudah bertobat dan taat melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, bentuklah karakter kami agar semakin serupa dengan kehendak-Mu. Jikalau Engkau dapati ada dosa yang belum kami akui, kami mohon ampuni kami. Pulihkan hati kami, kuatkan iman kami, dan tuntunlah kami setiap langkah kami agar kami selalu berkenan kepada-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap pendengar radio RRI Pro 1 FM ini yang sedang mendengarkan radio ini. Kiranya Engkau memberkati setiap keluarga mereka. Tuhan memberi kesehatan bagi mereka yang sakit, mungkin di rumah sakit ataupun di rumah. Hamba-Mu berdoa, berilah berkat-Mu, kesembuhan kepada mereka, penghiburan bagi mereka yang mungkin sedang dalam duka cita, kekuatan bagi yang sedang menghadapi persoalan hidup, serta hikmat bagi setiap orang dalam pekerjaan, pelayanan, dan pengambilan keputusan penting. Biarlah kami mengambil keputusan itu berdasarkan kehendak Tuhan sendiri. Biarlah melalui kehidupan kami, Tuhan, terang kekudusan-Mu semakin bercahaya, sehingga banyak orang mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berdoa Tuhan untuk semua staf, pimpinan, karyawan yang ada di Radio RRI Cirebon ini. Masing-masing mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka, dilindungi, dipelihara, dan dijaga oleh Tuhan. Kiranya Tuhan mencukupkan kebutuhan-kebutuhan mereka. Tuhan berkati hidup mereka. Mereka yang bertugas malam ini, biarlah diberkati oleh Tuhan, diberi berkat khusus oleh Tuhan, sehingga mereka bekerja dengan baik. Tuhan jaga anak-anak, keluarga mereka yang mereka tinggalkan di rumah. Berkat damai sejahtera juga menjadi bagian hidup mereka. Saudaraku jemaat Tuhan, pendengar radio RRI Pro 1 FM ini, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kiranya Tuhan memenuhi hati saudara dengan damai sejahtera, memimpin setiap langkah, memberi kekuatan untuk hidup dalam kekudusan, dan menjadikan saudara berkat bagi banyak orang. Sampai kita berjumpa kembali dalam kesempatan berikut, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam.
1: Ya, terima kasih Bapak Pendeta Mayor Sarman atas materi yang tadi disampaikan. Dan pendengar, saya tutup untuk Mimbar Agama Kristen Protestan kali ini. Sampai jumpa lagi di minggu depan tentunya bersama Bapak Pendeta Mayor Sarman.

0: Sekarang ini lagi tren banget ya yang namanya self upgrade. Bukan cuma soal penampilan, tapi juga soal kemampuan dan cara berpikir, di mana dalam dunia pengembangan sumber daya manusia ada istilah keren yang namanya growth mindset. Artinya, kita percaya bahwa kemampuan kita bisa terus berkembang jika kita ingin belajar dan mencoba hal baru. Nah, ada juga nih istilah inclusive environment atau lingkungan yang inklusif. Maksudnya, semua orang punya ruang yang sama untuk berkembang tanpa memandang gender, latar belakang, atau perbedaan lainnya. Karena faktanya, kesetaraan gender bukan hanya sekedar wacana, tapi juga bagian dari kemajuan. Saat perempuan dan laki-laki punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi, ide-ide baru akan bermunculan. Inovasi semakin terasa dan kolaborasi lebih kuat. Di dunia kerja saat ini, yang dicari bukan hanya sekedar pintar, tapi juga adaptif, kolaboratif, dan respect satu sama lain. Jadi yuk, mulai dari diri sendiri, upgrade skill, buka pikiran, dan dukung kesetaraan di lingkungan kita. Karena SDM unggul lahir dari kesempatan yang setara dan semangat untuk terus berkembang.
1: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti Ruang Rindu, lagu-lagu era 90 hingga 2000-an. Hingga pukul 10 malam.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Iya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa dihargai.

0: Tanpa sadar, kita memelihara ratusan hantu digital yang terus gentayangan dan menyedot energi bumi diam-diam.
1: Hapus aplikasi yang tidak dipakai. Unsubscribe newsletter yang tidak butuh dan data-data lama yang tidak lagi diperlukan. Hapus yang tak lagi bersuara.
0: Bebaskan bumi dari beban tak kasat mata.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Do Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Dapatkan informasi menarik yang telah dihimpun tim redaksi RRI Cirebon dalam kumpulan berita daerah selama sepekan.
3: Upah minimum Kabupaten Kota UMK dan upah minimum sektoral Kabupaten Kota UMSK telah ditetapkan dan berlaku per 1 Januari 2025.
4: Para petani harus segera melakukan masa tanam, terlebih saat ini hujan sudah mulai turun setiap hari di wilayah Cirebon dan sekitarnya.
5: Kondisi jalan rusak di Desa Luwung Kencana, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon menjadi perhatian publik setelah warga setempat menanaminya dengan pohon pisang dan membuat replika kuburan sebagai bentuk protes.
2: Berita daerah selama sepekan, setiap hari Minggu pukul 13 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia. Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
1: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih.

tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau mengilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa

0: Ingat, cegah stunting itu penting.
1: RRI Plus 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini, dilansir dari rri.co.id. pendengar, meriahkan HUT Republik Indonesia Imigrasi Soekarno-Hatta layani paspor di akhir pekan, dan kantor Imigrasi Soekarno-Hatta membuka layanan paspor di akhir pekan dan menggelar kepedulian sosial pada masyarakat. Hal ini dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Gali P. Kartika Perdana mengatakan, peringatan kemerdekaan tidak cukup dirayakan secara seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Bakti sosial dilaksanakan melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia PMI PT BFI, dan klinik pertama kantor imigrasi Soekarno-Hatta. Pemeriksaan kesehatan diberikan secara gratis, meliputi pemeriksaan fisik, gula darah, tekanan darah hingga kadar hemoglobin, serta dilengkapi aksi donor darah sukarela sebagai bentuk kepedulian kemanusiaan.

Green Radio, ruang kolaborasi untuk Anda yang peduli pada isu lingkungan dan perubahan iklim. Kami ajak Anda berdiskusi bersama para ahli dan praktisi lingkungan untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Jangan lewatkan Green Radio, hadir setiap hari Sabtu pukul 15 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Cirebon. Green Radio, hijaukan pikiran, segarkan masa depan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: Kamu tahu itu tuh siapa tuh dia tuh?
1: Oh, oh iya iya tahu. Iya, iya, iya. Ji,
2: Vi, kok tak ikutan ejek dia kah?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
4: Betul leh, saya setuju dengan ko.
5: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Masih suka share link atau informasi tidak jelas sumbernya di grup-grup WhatsApp? Berhentilah, karena tidak semua informasi yang dibagikan adalah informasi yang benar. Hampir 80% informasi yang di-share ulang di sosial media adalah informasi bohong, hoax, dan mengakibatkan masalah baru jika dikonsumsi oleh orang yang sama-sama tidak mengerti. Percayakan sumber informasi hanya dari lembaga terpercaya atau media terverifikasi. RRI menghadirkan Cek Fakta. Kami menghalau banyaknya misinformasi di sosial media. Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9 pagi, pukul 2 siang, dan pukul 5 sore. Dengarkan Cek Fakta hanya di Pro 1 RRI Cirebon.

terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

Tahukah Anda? Di dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya. Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

0: Wih, ngapain nih cuy?
1: Eh, ini aku lagi siapin tas siaga bencana. Akhir-akhir ini isu megatrust bikin ngeri cuy.
2: Tapi bukannya wilayah kita bukan termasuk wilayah terdampak megatrust ya?
1: Iya sih, tapi yang namanya bencana itu kan kejadian tak terduga. Dan gak cuma megatrust aja, bisa banjir, kebakaran, atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi. Kalau udah siapin tas siaga bencana, kita bisa lebih siap kalau tiba-tiba bencana itu datang.

RRI Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasmen Abdul Mu'ti memberikan penguatan kepada kepala sekolah dan tenaga pendamping pembelajaran TPP skala Sekolah Nasional Terintegrasi SNT. Penguatan ini diberikan menjelang pelaksanaan masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan MPLS pada 10 Agustus tahun 2026. Penguatan tersebut diberikan dalam rangka kegiatan pendidikan, pelatihan dan pembekalan kepala sekolah dan TPPS SNT di Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat 7 Agustus 2026 dan kegiatan ini bertujuan mempersiapkan kepala sekolah dan TPP membangun lingkungan belajar SNT sejak hari pertama. Mendikdasmen mengatakan kepala sekolah dan TPP menjadi bagian penting dari langkah awal penyelenggaraan SNT. Mereka diharapkan menghadirkan layanan pendidikan yang aman, bermutu, dan menyenangkan bagi seluruh murid.

Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya di Cirebon malam ini. Selanjutnya kita akan mengikuti Sandiwara Radio dengan judul Janji Untuk Bumi, produksi RRI Denpasar. Selamat menyaksikan pendengar.

Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya raksasa, raja ular yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari.

0: yang bisa kami lakukan, Brahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: sekitar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar, asap membumbung tinggi, dan suara makhluk hutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami, begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka, serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu, tapi apa bukti? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, dan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka, dan sebagian besar masih lestari. Satu per

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu.
2: Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini? Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Okay.
2: Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gery 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, pendengar, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR Ahmad Muzani menilai kanun asasi Nahdlatul Ulama NU bukan sekedar dokumen histori, tetapi menjadi landasan penting dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara Republik Indonesia. Hal ini disampaikan Muzani dalam halaqah kebangsaan dan kanun asasi NU di Gedung Nusantara 5 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026. Muzani mengatakan kanun asasi penting dibahas karena NU memiliki sejarah panjang dalam merespon berbagai persoalan kebangsaan. Menurut Muzani, kanun asasi yang disusun Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 1926 lahir di tengah perubahan besar dunia Islam setelah runtuhnya kekhalifahan Utsmaniyah. Ia menilai NU sejak awal diarahkan menjadi kekuatan yang merangkul berbagai kelompok dan hadir sebagai solusi bagi persoalan umat.

Makmur bukan hanya soal tingginya gedung pencakar langit atau menyilapnya angka-angka statistik. Makmur adalah saat dapur warga terisi, saat senyum membingkai wajah-wajah buruh, nelayan, dan guru-guru kita. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur adalah tatanan tempat kekayaan alam kita dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, dari generasi ke generasi. Kita tidak kekurangan aset, kita hanya perlu menjaga amanah. Tepat di usia 81 tahun kemerdekaan, mari kita ubah potensi menjadi bukti kemakmuran Indonesia adalah milik kita bersama, diraih dengan kerja keras dan kejujuran.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Berusaha kenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya pendengar di Cirebon malam ini. Dan pendengar, selanjutnya nanti Anda akan ditemani oleh Jazz Music yang sudah disiapkan oleh Musik Director Pro 2 Pro 1 maksud saya. Dan nanti pukul 23.52 waktu Indonesia Barat akan ada renungan malam yang akan menemani Anda hingga pukul 24 malam nanti. Selamat mendengarkan Jazz Music.

Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Setiap kali kita berada di jalan, baik sebagai pengemudi, penumpang, maupun pejalan kaki, kita harus selalu waspada dan mematuhi aturan lalu lintas. Menggunakan sabuk pengaman, memakai helm saat berkendara motor, dan mematuhi batas kecepatan adalah beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain. Ingat, tidak ada yang lebih penting daripada keselamatan kita di jalan. Hindari menggunakan ponsel saat berkendara dan selalu berhati-hati di persimpangan jalan. Setiap detik perhatian kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
2: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
2: Wow!
0: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya.
1: Enggak lah, tapi gak ada salahnya kan kita waspada.
3: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

dunia ini ada miliaran manusia, tapi hanya 3 orang yang bisa keliling dunia tanpa harus menunjukkan paspor. Mereka adalah Raja Charles III dari Inggris, serta Kaisar Naruhito dan Permaisuri Masako dari Jepang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka bukan sekedar tokoh biasa, melainkan simbol kedaulatan negara. Identitas mereka sudah dikenal dan diakui oleh hampir seluruh bangsa di dunia. Inilah bentuk penghormatan diplomatik tertinggi. Pintu negara manapun otomatis terbuka bagi mereka. Bayangkan, kalau kita harus repot antri bikin paspor, mereka cukup melangkah dan senyum, sudah jadi tiket masuk kemana saja. Istimewa ya? Sebuah privilege yang hanya dimiliki segelintir manusia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: main-main sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?
1: Ada di Prosa, ada kanal informasi dan inspirasi. Mendengar demikian kebersamaan saya dalam Cirebon malam ini. Selanjutnya renungan malam akan menemani Anda dalam Cirebon malam ini. Saya ucapkan selamat beristirahat pendengar. Mudah-mudahan istirahat Anda diberi kenyamanan. Dan juga besok hari Minggu dilancarkan aktivitas Anda, diberi kesehatan dan juga diberi rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan selamat malam dan sampai bertemu lagi pendengar di ruang dengar siar yang sama.

Malam hampir mencapai sepertiga terakhirnya. Kota mulai sunyi. Hanya sesekali suara kendaraan melintas jauh. Di sebuah kamar sederhana, Arif masih terjaga. Bukan karena kopi, tapi karena pikirannya yang tak kunjung reda. Di tangannya ponsel menyala. Bukan ayat, bukan pesan sahabat, melainkan tagihan pinjaman online yang kembali muncul. Arif memejamkan mata, dadanya mulai terasa berat. Ia ingat betul bagaimana semua itu bermula. Saat anak-anaknya membutuhkan biaya sekolah tambahan, sementara gaji belum cukup. Ia berdoa, tapi juga panik, hingga sebuah iklan muncul menawarkan jalan cepat. Insya Allah nanti bisa dibayar. Itu yang dia katakan saat menekan tombol di layar. Namun waktu berjalan, bunganya mulai bertambah, hati semakin sempit. Arif mulai jarang tersenyum, bahkan sholat pun terasa terburu-buru. Bukan karena ia lupa Tuhan, tapi karena hatinya dipenuhi rasa takut. Malam itu, Arif bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil air wudhu, lalu berdiri di atas sajadah yang sudah lama menunggunya. Dalam sujud yang panjang, ia berbisik, "Ya Allah, hamba lemah, hamba salah mengambil jalan. Jika ini ujian, mohon kuatkan ya Allah. Jika ini teguran, mohon ampuni." Air mata jatuh membasahi sajadah. Dan untuk pertama kalinya, Arif benar-benar jujur pada Tuhan, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Usai sholat, ia teringat sebuah nasihat lama dari ayahnya. Kalau rezeki dicari dengan tergesa-gesa, seringkali keberkahannya tertinggal. Kalimat itu menancap di hatinya. Esok harinya, Arif mulai melangkah pelan, tapi pasti. Ia meminta nasihat kepada orang yang lebih faham. Ia terbuka kepada keluarganya. Ia menyusun ulang keuangannya, sekecil apapun. Tidak mudah, tapi kali ini ia tidak sendirian, karena ia melibatkan Tuhan dalam setiap keputusannya. Hari demi hari berlalu, masalah belum langsung selesai, tapi hati Arif jauh lebih tenang. Ia kembali menikmati sholatnya. Ia kembali merasakan nikmatnya berdoa, bukan hanya sebagai permintaan, tapi juga sebagai tempat berserah. Hingga suatu malam, di waktu yang sama seperti sebelumnya, Arif kembali terbangun. Ia tersenyum kecil. Masalahnya belum sepenuhnya hilang, namun keyakinannya telah kembali. Ia belajar satu hal penting, bahwa rezeki bukan hanya tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan dan keberkahan. Dan juga siapapun yang mendengarkan kisah malam ini, jika sedang berada di persimpangan, ingatlah, tidak semua yang cepat itu selamat. Tidak semua yang mudah itu ada keberkahan. Libatkanlah Tuhan sebelum memutuskan, karena jalan yang Dia ridhoi, meski pelan, akan membawa pulang dengan selamat. Selamat beristirahat. Semoga malam ini menjadi waktu terbaik untuk kembali mendekat, dan esok hari menjadi langkah yang lebih bijak.

Saudara pendengar, dengan ini berakhirlah siaran kami sepanjang hari ini, Sabtu tanggal 8 Agustus tahun 2026, melalui frekuensi AM 864 kHz FM 94,8, 91,4 dan 89,1 MHz. Akhir kata kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat, dan kita berjumpa lagi esok pada waktu dan frekuensi yang sama. Terimalah salam nasional kita, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon, program 1.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada yang dapat menerima siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Cirebon Programa 1 kembali mengudara mengantarkan acara siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 melalui frekuensi AM 864 kHz dan FM 94,8 MHz. Dari studio kami ucapkan selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka. Thank you.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon AM 864 kHz 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya 91,4 FM dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Salat jemaah memiliki keutamaan dibanding salat sendirian dengan selisih 27 derajat sebagaimana sering kita dengar. Begitu pula ketika seseorang sudah berjalan dari rumahnya menuju masjid, itu pun sudah dihitung pahalanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, salat seseorang dengan berjamaah lebih banyak pahalanya daripada salat sendirian di pasar atau di rumahnya, yaitu selisih 20 sekian derajat. Sebab seseorang yang telah menyempurnakan wudunya kemudian pergi ke masjid dengan tujuan untuk salat, tiap ia melangkah satu langkah maka diangkatkan baginya satu derajat dan dihapuskannya satu dosanya sampai ia masuk masjid. Apabila ia berada dalam masjid, ia dianggap mengerjakan sholat selama ia menunggu hingga sholat dilaksanakan. Para malaikat lalu mendoakan orang yang senantiasa di tempat ia sholat. Ya Allah, kasihanilah dia, ampunilah dosa-dosanya, terimalah taubatnya. Hal itu selama ia tidak berbuat kejelekan dan tidak berhadas. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

0: Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1, khususnya pecinta Mutiara Pagi. Kita berjumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi edisi Minggu 9 Agustus 2026. Acara ini berlangsung seperti biasa sampai jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendengarkan di 94,8 FM dan juga bisa melihat langsung melalui kanal YouTube kami RRI Cirebon. Dan alhamdulillah untuk pagi ini sudah terhubung ya bersama Bapak Kiai Haji Jafar Sodik, MPDI. Assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pripun kabare Pak Kiai, sehat?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Ya, dan pendengar nanti Anda bisa bergabung juga melalui telepon 0231-849-3259 atau juga bisa mengirimkan pesan WhatsApp ke 081-324-951-935 dan juga bisa melalui kolom chat kami di kanal YouTube RRI Cirebon karena kita live YouTube ya. Dan tema kita pagi ini adalah menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Pak Kiai.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan rahmatan lil alamin. Wa afhamana bi ulumi bi syari'atid din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna allaha wa malaikatahu yusallin ala nabi, يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Dengar RRI di mana saja berada, Pro 1 Cirebon yang senantiasa pada pagi ini dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan dengan kesehatan yang kita rasakan di pagi ini bisa mendengarkan RRI Cirebon. Pak Kiai langsung dari Masjid Al-Jabbar, Bandung, senantiasa menyampaikan sedikit tentang menyambut datangnya bulan Maulid Nabi, bulan kelahiran Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah seorang rasul, dilahirkan pada bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Nabi Muhammad lahirnya di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa senang diutus oleh Allah tiada lain adalah sebagai rahmatan lil alamin. Semua orang merasa senang gembira dengan kedatangan rasul. Kayaknya kita kalau tidak ada rasul tidak seperti begini. Alhamdulillah kita semua berkat datangnya rasul lahir di bulan Maulid ini, kita semua bisa menjalankan perintah Allah. Alhamdulillah kita bisa berdakwah. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hidayah berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ya Allah, Nabi kita Muhammad dilahirkan di bulan Maulid ini, dengan datangnya bulan Maulid semua umat Islam merasa senang dan gembira sampai benar-benar menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diciptakan sebelum Nabi Adam. cuma dilahirkannya pada akhir zaman ini, yaitu Nabi akhir zaman. Ya Allah, ya Rasulullah, mereka dilahirkan semata-mata membawa. Untuk apa? Innama bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Saya diutus ini untuk tiada lain adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nabi kita, Nabi Muhammad, lahir di bulan Maulid. Bulan Maulid ini adalah bulan yang sangat dicintai oleh umat Islam. Sebab dengan kedatangan Rasul ini, tiada lain umat Islam merasa gembira dan senang. Pendengar RRI Cirebon di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. RRI Cirebon dilawan sekali di udara, tetap di udara. Bersama Kiai Haji Ja'far Sodiq, MPD, yang siaran langsung dari Masjid Al-Jabbar. Pendengar RRI Cirebon di mana saja berada, alhamdulillah kita semua. Apa man ahabba an-nabiyya, barang siapa yang cinta kepada Nabi, aksaro as-salawata, perbanyaklah membaca solawat. Makanya alhamdulillah dengan kedatangan Nabi kita Muhammad di bulan lahirnya ini, sebagai rasa cinta kepada Nabi, jangan lupa akeng-akeng maca solawat. Demen kanjeng Nabi kudu maca solawat. Demen kanjeng Nabi kudu ngelakoni solat. Ya Allah, man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta padaku, kata Nabi, nanti bersama aku ada di alam surga. Ya Allah, pada dasarnya kita ini sebagai rasa cinta kepada Nabi, buktikan cintanya itu dengan apa ya? Dengan memperbanyak membaca solawat. Itu ya, iya. Berarti kau benar-benar mencintai Rasul. Aja sampai kadang-kadang wong senang ning Rasul, senang ning kanjeng Nabi, dia gelem baca solawat. Maka alhamdulillah, tanggal 1 bulan Maulid yang jatuhnya pada hari Jumat, besok Jumat yang akan datang ini, seluruh umat Islam di malam-malam tanggal 1 sampai 12 itu, khususnya di negara Indonesia, mereka setiap masjid dan musola, mereka selalu memperbanyak bacaan diba, memperbanyak bacaan berjanji, memperbanyak bacaan solawat. Nah, inilah sebagai rasa cintanya kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga syair-syair juga telah mengungkapkan di dalam syairnya Nasidariyah, marilah mari mari maca solawat Nabi, marilah mari mari maca solawat Nabi, agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat, yang membawa amanat untuk para umat dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat, yang membawa amanat untuk para umat. Marilah, marilah, marilah hei kawan sopah. Itu indahnya. Sehingga Pak Kiai juga punya syair sendiri. Wong maca sholawat kan jarane katus rahmat, telung puluh ning dunia, pitung puluh ning akhirat. Sapa wonge gelem maca solawat, besuk ning akhirat bakal oli syafaat. Ya Allah, orang-orang yang selalu membaca solawat, kata Nabi, salah satu di dunia, mereka mendapatkan syafaat di dunia. Insya Allah dia akan diberikan syafaat dengan diberikan panjang umur, diberikan syafaat, diberikan kesehatan, dan balik sing markabanan oleh gandul-gandul berkat. Bener. Syafaat besok di alam akhirat apa ya? Al-jannatu wa na'imuha sa'du lima yusalli wa yusallimu wa yubarik alaihi. Al-jannatu surga wa na'imuha lan kenikmatan kang ananis alam surga. Sa'dun merupakan kebahagiaan lima yusalli bagi orang-orang yang membaca sholawat ya Allah. Mudah-mudahan orang-orang yang selalu membaca sholawat di bulan maulid ini, mereka akan mendapatkan syafaat. Jaminannya syafaat pertolongan. Apa itu syafaat si Pak Kiai? Syafaat itu pertolongan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jaminannya? Jaminannya al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatan yang ada di alam surga. Ini adalah merupakan sa'dun, merupakan kebahagiaan bagi orang-orang yang bersolawat. Bila ingin melihat Nabi di dalam surga, tenangkan dulu hatinya dengan solawat. Bila ingin selamat nanti dari neraka, minta pertolongan pada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Jangan ragu, jangan nunggu waktu, istiqomalah bersolawat kepadanya. Jangan malu karena dosamu, Rasulullah sangat mencintai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammadin, ya Rabbi salli salli alaihi wa sallim. Itulah Rasulullah, indahnya orang yang bersolawat. Mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat, syafaat yang paling utma, syafaat yang paling agung. Ia adalah al-jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatan yang ada di surga, mereka akan diberikan bagi orang-orang yang selalu membaca sholawat. Makanya pendengar di mana saja berada, ayolah kita di bulan maulid ini perbanyaklah dengan membaca sholawat, dan perbanyaklah dengan membaca diba atau marhabanan. Intinya satu, apa ya? Untuk mendapatkan syafaat. Loh, syafaat dengan doanya Allahumma atini bisyafaati Rasulillah, Allahumma atini bisyafaati Rasulillah, Allahumma atini bisyafaati Rasulillah. Ya Allah, semoga pendengar RRI Cirebon yang senantiasa memperbanyak sholawat, mudah-mudahan dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat di dunia 30, syafaat di alam akhirat 70 yang akan diberikan olehnya, yaitu surga jannatun na'im. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itulah pemaparan yang kita sampaikan pada pagi ini, bahwa kita di bulan maulid perbanyaklah dengan datangnya bulan maulid, merasa senang dengan memperbanyak bacaan sholawat, dengan memperbanyak bacaan diba, dengan memperbanyak bacaan berjanji. Mudah-mudahan kita semua yang demikian akan mendapatkan syafaat nanti di alam akhiratnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu saja yang kita sampaikan. Kembali kepada Kang Arjuna Wong Ganteng, silakan.
1: Baik, terima kasih Pak Kiai yang berada di Masjid Al Jabar Bandung ya.
2: Al Jabar.
1: Wow. Iya. Baik. Pak Kiai, saya tutup sebentar, nanti saya menghubungi melalui nomor yang lain ya Pak ya, biar pendengar bisa melalui telepon. Oke, untuk pendengar pastikan terus bersama Pro 1, nanti bisa dengarkan melalui 94,8 FM, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, dan sekolahnya seumur hidup. Sabar itu tiada bertepi, karena Allah menyediakan pahala tanpa batas bagi mereka yang meniti jalannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Orang-orang yang berbuat baik di dunia ini memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu adalah luas. Sesungguhnya, hanya orang-orang yang bersabar dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10.
1: Masih bersama kami di Mutiara Pagi Pro 1 dengan tema menyambut datangnya bulan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Bapak Kiai Haji Jafar Shodiq MPDI yang pagi ini ternyata berada di luar kota, sedang berada di Masjid Al Jabar. Silakan yang ingin bergabung 0231849325 atau WhatsApp ke 0813249519135. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa, di mana Ibu?
2: Dengan Ibu Dini di Brebes.
1: Wah, Ibu Dini di Brebes, silakan.
2: Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum penyiar juga ya.
1: Waalaikumsalam, silakan Ibu.
2: Pak Kiai lagi di Bandung ya?
1: Iya.
3: Ya Al Jafar, bawa jamaah biasa.
2: Bandung sekarang mah nggak kayak Bandung dulu, nggak begitu dingin. Ya, Pak Kiai.
3: Sama, masih mendingin.
2: Enggak, kalau tahun 80-an waduh. Oh. Minggu enggak mandi. Iya. Ini mau nanya ya, Pak Kiai ya. Maaf ya. Ini Bangga. Kan bulan insyaallah mau datangnya bulan Maulid ya, lahiran Kanjeng Nabi. Jadi harus banyak-banyak pahala, apa? Pahala ya,
3: selawat.
2: Iya, selawat terus pahala terus. Kalau berjamaah apa jamiahan itu 12 hari ya?
3: Iya ya, betul.
2: Iya. Terus itu ininya gimana ya? Pahalanya gimana? Terus minimal kalau apa sedekahan itu katanya pakai nasi kuning ya?
3: Ya tradisi adat.
2: Iya, iya adatnya ya. Iya. Ya udah gitu aja ya Pak Kiai ya.
3: Gitu aja, matur suwun.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dini di Brebes. Satu lagi kita tunggu satu lagi ya Pak Kiai ya. Kita coba yang ingin bergabung 0231 849 3259. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng saha?
4: Sareng abdi. Reni.
1: Ibu Reni di Plumbon. Mangga.
4: Mas Nono.
1: Alhamdulillah sehat.
4: Waalaikumsalam Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam Ibu Reni.
4: Suaranya enak banget. Tadi saya sampai ngantuk ya dengerinnya nyanyinya. Pokoknya bagus banget.
1: Sudah terlatih.
4: Iya, Mas Nono juga sama kayaknya.
3: Minggu Pak kemarin ada Dieng, minggu ini ada Jabar.
4: Emang berbakat sih pakai itu, suaranya merdu gitu ya. Tinggal rekaman.
3: Masya Allah, cemburu megar gitu.
4: ini Pak, tentang sholawat. Apakah nanti ketika di Padang Mahsyar juga mendapatkan syafaatnya sebelum ke surga nanti ketika manusia ditumbuhkan di Padang Mahsyar? Orang-orang yang selalu membaca sholawat Nabi itu apakah mendapatkan naungan juga? Karena katanya begitu panasnya jarak antara matahari dengan kepala manusia. Itu yang pertama. Mas Nono, yang kedua,
1: boleh.
4: Kalau untuk di dunianya itu apa ya, mungkin bukan syafaat ya, ketika kita selalu membaca sholawat Nabi itu mungkin barangkali hikmahnya atau apalah manfaatnya gitu untuk kehidupan manusia. Terima kasih, mohon jawabannya. Mas Nono, sehat selalu ya.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Reni di Plumbon. Sebelumnya ada Ibu Dini di Brebes. Silahkan Pak Kiai.
3: Iya, Ibu Dini, memang tradisi adat kita di Cirebon itu bulan surah, sedekah bubur surah, Bulan Sapar sedekah apem cimplo. Bulan Maulid sedekah sega kuning.
1: Asik.
3: Bagi wong kang luru ganjaran. Itu tradisi lo kang.
1: Yeah.
3: Tradisi wong Cirebon apa nang bulan Maulid ini biasanya bikin nasi koneng, nasi kuning dari wong Cirebon koneng.
1: Sangu koneng.
3: Iya. Apa yang demikian? Karena udah budaya yang diadakan di Cirebon itu begitu. Makanya dalam usul fikih al adat muhkamatun, kalau itu adat itu baik kita lestarikan, jangan sampai punah. Alhamdulillah ya punten ya ening marani kesepuan ning keraton kesepuan kanoman acara muludan ku kang direbut apa itu apa kang direbut iku anak kamani nasi koneng. Pokoknya anu kipang penyiar keselamat namanya kelapak lantas apa kata gue laku
1: nono
3: kang nono ya kan nono
1: sampai kalen ya kalau
3: kang pengen beru jam rolas bengi
1: ya
3: ning keraton tanggal 12 semulud iku masya Allah wong kurbutan nasi ya. Koneng nasi kuning malam parokai, makanya disitulah udah membudaya. Jadi apa yang dikatakan Bu Dini benar. Nah kemudiannya Ibu Dini mengatakan bahwa bulan mulut ini kita memperbanyak badan sholat, betul. Karena Allah memerintahkan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada kanjeng nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau dirinya merasa menjadi umatnya Nabi Muhammad, shollu, berselawatlah alaihi terhadap nabi, wasallimu taslima, agar kita mendapat selamat dunia dan akhirat. Amin. Amin amin. Jangan putus-putus. Itu memudayak kalau tanggal 1 Jumat besok nih sampai tanggal 12 lu kang. Di masjid-masjid musola di kampung-kampung itu diramaikan dengan baca tiba, baca berjanji. Nah itulah
1: hebatnya
3: di sini lah. Iya, tibaan, berjanjian. Aula muda dari pasukan yang tidak sempat marhabanan, ya kadang-kadang bawa padung kue, jaburan. Jadi anak muda tuh semangat. Mulai tanggal 1 Jumat besok nih, sampai tanggal 12. Malah anak maning kang tambah lu. Biasanya lu hari ning bulan mulut iki pada puasa. Puasa putih,
1: lho kang. Puasa putih.
3: Nono. No.
1: Iya. Puasa putih.
3: Tradisi gitu puasa ya? Putih. Jari kita kan aja puasa putih maning siapa? Hamberan laris deh, payu we.
1: Ah, iya.
3: Namun iya,
1: lamun anda ya beli sih mau nonton pakai. Oli beli mau nonton pakai ya.
3: Iya, jari kita saja putih putih manis pada sekelakon ngelaki ya beli.
1: Puasa bentar bentar ya.
3: Is biasa berpuasa ya, aja putih putih maning. Nah, hari puasa mutiku kang berarti beli mangan iwak, beli mangan garam,
1: yeah.
3: Sega bae, nasi bae.
1: Kang laka rasa-rasa kan ya.
3: Kang laka rasa-rasa. Dari kita wis biasa bae puasa, mangga, tidak apa-apa. Jangan dibuti muda harus kelakon karo bapaknya bocah. Nah itu juga yang demikian di bulan mulut sampai 12-nya begitu. Terus Ibu Reni yang tanyakan tadi tentang di siapa? Dunia 30 70 di alam akhirat. Salah satu di dunia wa sab'ina fil akhirah. Orang-orang yang membaca selawat di dunia mendapatkan 30 syafaatnya. Syafaat barokah lu.
1: Yeah.
3: Ya barokah lu puntennya. Kalau kita rasakan di benda kerep itu namanya budaya mulut. Masya Allah, orang-orang dari mana jauh-jauh itu berkatnya ditanggung-tanggung lu kang.
1: Yeah.
3: Ya nono. Ember
1: meriah ya pakai ya.
3: Iya, ember bisa bertanggung coba barokah. Syafaate ganjarane oli dari jauh-jauh. Dari mana Pak? Dari Bogor. Dari mana? Dari Jakarta. Dari mana? Bandung. Datang-datang ke sini tuh hanya dapat ember tapi demi menghormati kanjeng Nabi. Demikian hebatnya. Alhamdulillah wong kang sering baca selawat tuh mudah-mudahan Allah aksiru as-shalawata. Perbanyaklah membaca selawat. Apa sih? Fa inna sholawatakum magfiratun lidunubikum. Sesungguhnya sholawat yang kau baca, Bu Reni, insya Allah mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu kelebihannya. Capaannya dapat, dosa ini di dunia diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu jawaban dari saya buat Bu Reni dan Ibu Dini.
1: Baik, saya buka lagi teleponnya 0231-849-3259. Wah, ini sudah banyak yang menyapa kita juga di YouTube. Nanti saya sapa ya. Kita terima dulu. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bung Nono Kartono.
1: from pelayangan.
5: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
5: warahmatullahi wabarakatuh. MPDI dan Nyai Hajah Saadah SPDI.
1: Alhamdulillah.
5: Kumaha darama?
3: Rongok nang wadon ini ngumbak.
1: Oh, enggak ikut.
5: Kunaon ditinggal. Masuk insunya bunga.
3: Iya lagi MC dan cucu.
1: Silakan Ibu Indra.
5: Iya,
3: Ibu Indra silakan.
5: Tidak terasa ya, sudah mau mulut lagi pulang lewat kesepuhan sudah berjajar tahu petis.
1: Ya.
3: Waduh, ini dikasih pengalaman di kanoman.
5: Kayak mau dan ajak ibu, teman ibu bilang, emang udah mau mulut dan ya Allah tidak terasa lagi udah mau mulut aja. Nah itu ramenya ya Pak Kiai. Tapi kenapa? Itu
3: kelebihan hebatnya Masya Allah Nabi kita Muhammad.
5: Iya, teman-teman kita yang kalau kita beri ucapan selamat ulang tahun itu tidak mau. Karena itu tidak ada dalam agama kita katanya. Mohon dijelaskan oleh Pak Kiai. Terima kasih. Terima
1: sama-sama
5: kasih Bung Nono.
1: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Indra di pelayangan. Satu lagi yang ingin bergabung saya buka nih 0231 849 3259. Kalau nggak ada bisa langsung dijawab oleh Pak Kiai. Sambil nunggu telepon saya bacakan ini dulu ya Pak Kiai ya. Halo. Iya, saya ini dulu apa namanya? Siapa yang di YouTube dulu nih, takut kelupaan. Ada Pak Sumadi Sumadi. Alhamdulillah.
3: Sumadi tetangga saya itu.
1: Oh, masih disukani nikmat alhamdulillah katanya.
3: Alhamdulillah.
1: Saking hadir nama tausia, saking geria. Pak Kiai matur suwun pencerahan nih. Terus Ibu Indra Budiwati alhamdulillah selalu nyimak. Ada Utiati, assalamualaikum Pak Kiai, sing sehat selalu. Alhamdulillah selalu nyimak dari Cangkring Pleret Pak Haji Sujas.
3: Ibu Haji Sujas
1: kemudian
3: Utiati.
1: At Kustini Kustini bisa nyimak itu Ibu Braja di Indramayu Pak Kiai semoga Indra sehat. Alhamdulillah sambil masak empal gentong saged nyimak. Pak RRI, iya betul. Pak Sumedi empal Cirebon barokallahu buat semuanya.
3: Dicicipi durung lo Bang.
1: Nono. Kita terima dulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana?
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nono, sabar nih.
1: Ibu siapa ini, Bu?
6: Dari Gantar.
1: Amin, oh, Ibu Aminah, Ibu Aminah. Nah, Ibu Aminah udah matang masakannya. Silakan dulu.
6: Lagi bungkus ini kacang.
1: Waduh, alhamdulillah. Silakan.
6: Ya, assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam Ibu Aminah Rigantar. Ya Allah Indramayu.
6: Ya, alhamdulillah ya Pak Kiai.
1: Silakan Ibu.
6: Ya, izin bertanya Pak Kiai. Umpamanya nih Pak Kiai membaca selawat di kamar mandi tapi di dalam hati, atau membaca doa mau mandi tuh Pak Kiai di dalam hati juga, itu gimana? Boleh tidak Pak Kiai?
3: Iya, terima kasih.
6: Demikian Pak Kiai. Terima kasih Mas Nono.
1: Sama-sama Ibu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan ya. Pak Kiai dari Ibu Indra dan Ibu Aminah di Gantar.
3: Ibu Indra. Ibu Indra apa pertanyaan tadi lupa?
1: Selamat ulang tahun.
3: Oh, itu selamat ulang tahun. Iya, benar. Insyaallah. Ya. Pada intinya sih yang namanya selamat ulang tahun itu dalam agama Islam itu istilahnya tidak ada.
1: Memang tidak
3: memang
1: ada.
3: Memang betul.
1: Ya?
3: Cuman adapun agama yang lain ya itu senantiasa diadakan. Hanya kita dalam umat Islam itu hanya berdoa saja.
1: Yeah.
3: Barakallahu laka fi umrik. Itu hanya berdoa aja cuma gitu doang. Barakallahu laka fi umrik sampai dari nyanyi barakallahu fil umrik. Nah, itu hanya begitu asah saja. Cuman selain agama Islam kan dengan happy birthday
1: Happy birthday to you gitu ya.
3: Iya itu. Nah jadi gimana? Ya kalau kelasnya bagi anak-anak kayaknya senang sekali itu. Dari sekarang sudah bukan anak-anak lagi. Dari kelasan kita-kita juga yang dewasa juga. Ya saking bunganya ya Allah memberikan umur panjang. Masih dikaruniai oleh Allah. Ya sebagai rasa takadus binikmah. Maka hal demikian apa salahnya? Jadi diadakan demikian boleh-boleh saja. Adakah beli dosa beli apa? Tidak ada dosa istilahnya kita mengadakan ulang tahun itu tidak ada. Hanya mubah boleh-boleh saja. Dan tidak makruh. Mubah saja boleh-boleh saja. Hal diadakan mangga, tidak diadakan tidak apa-apa. Tapi kalau jangan dipaksa-paksain. Kalau memang kita tidak mampu dengan biaya ulang tahun yang begitu mahal, ya cukup doa aja. Cukup itu. Hanya doa selamat, barakallahu fi umrik, selamat memberkahi umurmu, umur yang berkah, umur yang bagaimana, umur yang berkah, mantola umruhu, wakasuna amaluhu, umur yang berkah itu, umur yang diberikan panjang umur, tapi bagus untuk melakukan ibadah, itu yang diunjuk umur berkah. Tapi umur yang tidak berkah, mantola umruhu, wasayatu amaluhu, tapi umur wong kang lakoni maksiat, durhaka, itu umur yang tidak barokah. Jadi umur mudah-mudahan itu aja ya. Iya,
1: Pak Kiai bentar.
3: Yang dikatakan Bu Indra betul.
1: Tapi kalau misalnya ya, kita ngucapin nih, biasanya kan ada yang beberapa orang tuh selamat Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu gimana?
3: Ya, kalau ini kan salat mengucapkan demikian boleh-boleh saja. Mengucapkan Maulid Nabi, ya boleh-boleh saja, boleh-boleh saat malah senang sekali kita yang bagi umat Islam.
1: Iya.
3: Dengan kelahiran Rasulullah kita memperingati dia mengucapkan selamat Maulid Nabi. Alhamdulillah kita memberikan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Anoleh. Yeah. Dia mengucapkan selamat, kita ucapkan solawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, senantiasa solawat senantiasa memberkahi kepada kita semua gitu.
1: So, okay.
3: Tadi terus, ucapannya tadi bukan tentang salah umur ya, tapi untuk memperingati Maulid Nabi ya.
1: Iya.
3: Begitu pertanyaannya. Oh begitu maksudnya Bu Indra tuh betul. Ya,
1: iya. Ibu Aminah. Ibu namanya Aminah Gantar. Oke.
3: Okay. Anono.
1: Ya.
3: Anono.
1: Ya.
3: Namanya juga memperingati.
1: Iya.
3: Hari memperingati itu berarti setelah kejadian.
1: Iya.
3: Contoh memperingati 17 Agustus. Oh, kan setelah
1: iya,
3: merdeka.
1: Iya.
3: Boleh. Kita memperingati Maulid Nabi, Nabi Muhammad lahir. Nah itulah namanya memperingati bahasa lo.
1: Bukan ulang tahun gitu ya, bukan ulang tahun kemudian.
3: Bukan ulang tahun, kalau ulang tahun salah. Memperingati bahasa itu bukan ulang tahun.
1: Memperingati
3: kalau ulang tahun itu salah, larinya ke situ sih. Kalau ulang tahun ya biasa kelahiran kita ini. Ulang tahun.

0: kegiatan-kegiatannya juga yang mengandung esensi kelahiran Nabi Muhammad, bukan pesta, bukan pesta pora gitu ya.
1: Pesta pora bukan. Okay. Insya Allah begitu. Jadi bahasanya bukan ulang tahun lah. Nah, kalau ulang tahun bahasa milad. Kalau itu maulid, kelahiran.
0: Milad dan
1: maulid. Memperingati kelahiran Nabi kita Muhammad. Begitu.
0: Baik.
1: Kalau ulang tahun biasa larinya kepada pribadi seseorang atau kepada instansi-instansi atau kepada seseorang. Kalau maulid Nabi Muhammad memperingati suatu kelahiran yang sudah dilahirkan oleh Allah pada tanggal 12 Rabiul Awal, 12 Maulud begitu. Yang selanjutnya Ibu Sabtan.
0: Ibu Aminah di Gantar. Solawat, baca solawat di kamar mandi di dalam hati sama doa mau mandi di dalam hati juga, itu gimana?
1: Memang sebenarnya sih yang namanya bacaan-bacaan baik Quran itu tidak boleh dibacakan di dalam tempat semacam begitu. Walaupun di dalam hati juga tidak boleh kalau Al-Quran. Nah sekarang solawat. Karena kita yang dibaca ini ayat-ayat. Jadi kalau tempat-tempat yang kotor, jangan sampai kita membacakan baik sholawat ataupun Al-Quran lebih-lebih, jangan sampai. Jadi tempatkanlah sholawat dan Al-Quran itu, membaca Al-Quran di tempat-tempat yang bersih, tempat-tempat yang suci. Jangan sampai di tempat yang seperti sedang BAB, membaca sholawat di kiran, apalagi BAB sholawat, Allah basholawat. Walaupun dalam hati juga, kalau bisa jangan. Usahakan. Karena tidak menyesuaikan dengan keadaan. Kita sholawat bang bagus, tapi tempatnya inilah yang muktadul makomnya nih. Kira-kira yang tempat yang bagus, jangan di tempat-tempat yang kotor seperti begitu. Itu usahakan, namun bisa sih begitu Bu Aminah. Maling-maling yang dikira kan gak di masjid, di tempat tidur bangga. Aja nih WC dikiran sholawat.
0: Sambil masak juga kan gak apa-apa ya di dapur.
1: Gak apa-apa gitu. Itu sih. Kan tempat bersih itu sih. Ya gitu Mas Rasul.
0: Sambil ngoceki kacang tuh ya. Sholawatan gak apa-apa.
1: Sholawatan dari apa-apa boleh-boleh saja. Di mana saja tempatnya. Jangan tempat yang kotor.
0: Oke. Baik, yang lainnya silahkan yang ingin bergabung 0231-8493259. WhatsApp-nya ke 081-324-951935. Atau juga bisa melalui kolom chat di YouTube RRI Cirebon. Ada Pak Haji Sujas Cangkring nih di pesan WhatsApp Pak Kiai. Assalamualaikum gimana? Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Izin bertanya, hikmah apa yang bisa diambil dari peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Makasih penjelasannya. Waduh, ini bagus banget.
1: Karena kita kan Rasulullah tuh diutus untuk apa? Liutammima makarimal akhlak. Saya kata Nabi diutus oleh Allah ini untuk menyempurnakan akhlak. Masyarakat di daerah Arab Saudi ini masih masyarakat yang akhlaknya kurang di sana, maka disitulah. Nah hikmahnya kita sebagai peringatan Maulid Nabi ini, satu, akan memberikan apa ya, semacam uswatun hasanah, suri teladan yang baik, di mana dalam peringatan Maulid Nabi itu di situ akan menjelaskan, menceritakan tentang akhlak-akhlaknya Nabi. Contoh misalkan dalam kitab Al-Berjanji, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yajlisu mahum wa ya'udu mardahum wa yusayyi'u janaizahum wa la yaqiru faqiran adqa'ahul faqru wa aswa. Nah, itu contoh misalkan. Wa yuhibbul fuqara, Nabi itu selalu mencintai kepada orang fakir dan miskin. Wa yuhibbul fuqara awal masakin. Nah, kalau kita mencintai umatnya Nabi Muhammad, contoh perilakunya Nabi, dia selalu mencintai kepada orang fakir miskin. Jangan sombong, jangan angku. Mentang-mentang kaya sugi ngguna ilmu-ilmu paku, kang ora papak ora diaku. Contoh maning. Wa ya'udu mardahum, dan orang seakhlak Nabi selalu menengok saudara kita yang sakit, yang sedang lagi tertimpa musibah atau apapun. Ini suatu Rasulullah pencontohkan kepada kita. wa ya'udu mardohum wa yusayyi'u

0: Jana, jana idahum. Nabi selalu menyodokkan kepada kita, Allah bisa mengantarkan jenazah ke liang lahat, begitu. Itu sebagian sajalah. Satu. Yang kedua, mengingat dengan kelahiran Nabi kita Muhammad ini hikmahnya, ya Allah, seandainya Rasul tidak dilahirkan, apakah saya mampu dengan sedemikian masuk agama Islam? Maka dengan datangnya lahiran Nabi Muhammad, alhamdulillah ya Allah, kita menjadi orang yang intisalul awamir wajtinabun nawahi. Jadi manusia yang benar-benar nurut ning perintah Gusti Allah. Jare wong Cirebone, buntut curut, buntut jaran, wong kang nurut ning pangeran. Berkat datangnya Rasul, begitu. Itu aja sebagian baik hikmahnya. Jangan banyak-banyak. Oke.
1: Baru dua ya, nanti berlanjut nanti. Oke, kita coba silakan yang ingin bergabung lagi masih ada waktu 0231 8493259, WhatsApp-nya ke 0813249519. Assalamualaikum Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berarti apa ini? Berarti memperingati Maulid itu supaya kita bisa mengikuti suri tauladan Nabi. Tapi kenapa masih ada yang mengisi dengan hiburan dari Pak Rahmat di Kelayan? Terima kasih. Hiburan, iya. Oh maksudnya yang, oh ya itulah maksudnya sih. Pakai
0: ya, silakan. Peringatannya dengan hiburan gitu.
1: Silakan Pak.
0: Iya. Ya namanya hidup ya, Masya Allah, kita itu kalau hiburannya dengan solawat, qasidah,
1: nggak apa-apa ya?
0: Nggak jadi masalah itu. Dengan hiburan semacam begitu. Kalau hiburannya dengan joget-joget dan mabok-mabokan, ya, no way.
1: No way. Pak Kiai keren pisan. No way.
0: Ya, jangan sampai. Ya Allah Gusti. Iya. Makanya nanti juga saya juga ada nada dan dakwah dengan Gus Aldi di Kecamatan Palimanan. Dalam rangka Palimanan bersalawat.
1: Waduh.
0: Tanggal 27.
1: 27 Agustus.
0: Iya, hari Kamis, Insya Allah, sama Gus Aldi. Itu kan nada dan dakwah,
1: iya.
0: Dengan solawat, Insya Allah barangkali hadir bangga. Terima kasih itu
1: Pak Rahmat di Kelayan. Ya.
0: Pak Rahmat.
1: Terima kasih yang pengen gabung lagi silakan 0231 sedikit lagi ini satu penelpon 0231 8493259 atau WhatsAppnya ke 0813249519. Ini nggak ada namanya yang bergabung melalui WhatsApp Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Kalau puasa mau di Muludan itu kapan, bagaimana caranya katanya?
0: Iya, puasa tanggal 1 hari Jumat. Ya, hari Jumat itu tanggal 1 tuh.
1: Ah ya.
0: Mulai
1: Jumat besok.
0: Kalau biasa wong tua zaman bengenku sampai rolas dina. Misalkan wong ayu beli kuat wis padu telung dina. Beli kuat maning ya wis tanggal 1 bae. Ono mle. Mung zaman wong tua zaman bengen are puasa mulutiku pada muti. Ya mau kan cerita nanggo. Dari kita bisa aja muti mani, ada gus kelakon karo bapaknya bocah. Iya beli?
1: Iya.
0: Yeah. Hari bengen kan masih gadis beli.
1: Iya benar.
0: Tadi hampir oleh kelakon karo wong landang beli. Tadi puasa muti, anak tujuan. Jadi lebih bagus puasa biasa aja. Enggak puasa aja. Jangan muti-muti lagi. Begitu.
1: Begitu, itu
0: ya,
1: aja.
0: Ya sunnah, Rasul. Mangga barangkali puasa itu karena mengikuti jejak Rasul, begitu, pada awal bulan, pada pertengahan arane puasa Yaumul Bid, bisa pada awal bulan 3 hari, pertengahan bulan 3 hari itu termasuk ajaran yang disampaikan oleh Rasul. Begitu, Kang.
1: Siap. Terima kasih Pak Kiai. Ini karena waktu kita juga terbatas dan Pak Kiai barangkali mau sarapan bubur gitu kan. Atau cari oleh-oleh buat buat ibu di rumah yang lagi merawat cucu gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi tapi sedikit saja silakan Pak Kiai sebagai penutup.
0: Iya. Terima kasih pendengar di mana saja berada yang selalu setia dengan RRI Cirebon. Alhamdulillah, walaupun jauh di mata tapi dekat di hati, tetap saja setia dengan RRI. Alhamdulillah masih bisa mendengar semua. Mudah-mudahan dalam peringatan Maulid Nabi ini kita sambutlah dengan senang gembira, dengan hati legowo, jangan sampai sengit. Kita sebagai umatnya, man ahabba an nabiyya, barang siapa yang cinta sama nabi, aksaro as-shalawata, perbanyaklah membaca sholawat. Jadi kalau misalkan ibu-ibu, bapak-bapak enggak sempat untuk marhabanan di masjid, di musola, ya barangkali kasihlah semacam kue, jaburan buat orang-orang yang anak muda yang sedang marhabanan, sedang dibaan di masjid itu, supaya dengan adanya memberikan kue dan jaburan itu membuktikan bahwa dia adalah sangat mencintai kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang kita harap. Intinya satu, hanya untuk mendapatkan syafaat. Perintah Allah lakonana, cegah Allah singkirana. Wulan Maulid baca solawat lakonana. RRI Cirebon rongo kena. Angkat maka delman, balik ke nubak kebis. Maksud hati ingin dilanjutkan karena waktu sudah habis. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli sepatu. Cukup sekian dari saya. Kita berjumpa di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai, sehat selalu ya Pak Kiai ya. Hati-hati di jalan.
0: Amin.
1: Ya, dan dari Masjid Al Jabar ya, bersama Pak Kiai Haji Jafar Sodik. Pagi ini saya akhiri juga Mutiara Pagi Pro 1 untuk edisi hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026. Nantikan kembali Mutiara Pagi insya Allah bersama Pak Kiai Jafar Sodik setiap hari Minggu pukul 5 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 1 masih bersama Anda pendengar 94,8 FM diperkuat dengan AM 864 kHz. Dan pendengar, kita juga akan menantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat saatnya kita akan hadirkan beragam informasi yang terangkum dalam berita daerah tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Ada cewek tuh.
2: Bening lagi. Aduh.
1: Mana, Den yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Iya.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
5: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Berita daerah
1: terkait dengan pembinaan Paskibraka. Sudah 3 bulan yang lalu dimulai tahap seleksi, kemudian tahap pradiklatsar.
2: Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kemudian menjaga betul gadgetnya.
0: Sari berita, pemusatan Paskibraka Kota Cirebon dimulai. 32 calon diperkuat di Langhut ke-81 Republik Indonesia. OJK Cirebon ingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi. Bersama saya Nono Kartono, inilah berita daerah selengkapnya. Kepala Bakesbangpol Kota Cirebon Eli Haryati meminta generasi muda terus membangun semangat, memperkuat rasa cinta tanah air, dan memiliki wawasan kebangsaan sebagai bekal berkontribusi bagi bangsa dan negara. Ia menilai semangat menjadi modal utama dalam pengembangan diri dan pengambilan peran di tengah masyarakat. Dan pemuda perlu menerapkan nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari, serta memberikan kontribusi sesuai kemampuan masing-masing. Upaya tersebut dapat dimulai dari lingkungan terdekat melalui pengembangan diri, kontribusi kepada keluarga, dan keterlibatan dalam masyarakat. Pembinaan generasi muda juga dilakukan melalui kegiatan kebangsaan, termasuk pembinaan calon paskibraka yang mengedepankan kedisiplinan, kesehatan, semangat, dan nilai kebangsaan. Eli berharap pemuda Kota Cirebon mampu menjadi generasi yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Pemusatan Paskibraka Kota Cirebon dimulai. 32 calon diperkuat jelang HUT ke-81 Republik Indonesia.
1: Terkait dengan pembinaan Paskibraka.
3: Sebanyak 32 Paskibraka tahun 2026 Kota Cirebon mulai menjalani pemusatan latihan sebagai persiapan menjalani tugas pada upacara hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026. Kepala Bakesbangpol Kota Cirebon, Eli Haryati, mengatakan pemusatan yang berlangsung di Hotel Grandian di Kota Cirebon tersebut merupakan tahapan lanjutan setelah peserta mengikuti seleksi, pradiklatsar, dan diklatsar selama sekitar 3 bulan.
1: Terkait dengan pembinaan Paskibraka, sudah 3 bulan yang lalu dimulai tahap seleksi, kemudian tahap pradiklatsar, masuk tahap diklatsar, sudah masuk pada pemusatan, kemudian ada beberapa prosesi yang dilakukan sampai pada hari H nanti bertugas di upacara hari ulang tahun ya Republik Indonesia ke-81.
3: Eli menjelaskan latihan sebelumnya telah mencakup pembinaan fisik dan dilakukan hampir setiap hari saat peserta masih libur sekolah. Sedangkan setelah kegiatan sekolah kembali berjalan, latihan difokuskan pada hari Sabtu dan Minggu. Ia menambahkan pemusatan dilakukan untuk memberikan pembinaan yang lebih intensif, termasuk menjaga kesehatan, semangat kedisiplinan, dan kesiapan peserta hingga pelaksanaan tugas pada upacara 17 Agustus 2026. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanwar menerima penghargaan dari DPP LPM RI atas dukungan pemerintah Kabupaten Kuningan dalam memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan. Penghargaan diserahkan Ketua Umum DPP LPM RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung pada HUT ke-26 LPM RI. Pengukuhan pengurus DPP LPM periode 2026-2023-1 dan Rakernas di Gedung Merdeka Kota Bandung. Bupati Dian mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, LPM, pemerintah desa, dan kelurahan serta masyarakat dalam pembangunan. Pemkab Kuningan telah membentuk DPC LPM di 32 kecamatan dan memberikan bantuan stimulan bagi ketua LPM di 15 kelurahan. LPM juga dilibatkan dalam penanganan rumah tidak layak huni serta berbagai program pemberdayaan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan memperkuat pembangunan berbasis partisipasi dan gotong royong guna mendukung visi Kuningan melesat. Dinas Kesehatan Kuningan menggencarkan screening TBC di kantong kasus wilayah timur Kuningan.
4: target sebesar 4.007 yang ditetapkan oleh Kemenkes, kami sudah mencapai hampir tengahnya, 1.853.
3: Sebaran kasus tuberkulosis di Kabupaten Kuningan masih didominasi wilayah bagian timur dibandingkan kawasan lainnya. Kondisi tersebut menjadi perhatian Dinas Kesehatan dalam menentukan prioritas penanganan serta deteksi dini penyakit. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan, Dr. Haji Deni Mustafa mengatakan faktor kepadatan penduduk dan kelembapan diduga mempengaruhi tingginya kasus tuberkulosis. Selain itu, sejumlah faktor sosial juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengendalian penyakit.
4: Kegiatan ACF terintegrasi TKG ini di wilayah-wilayah yang memang kantong-kantong dari TBS. Untuk tahun ini, dari target sebesar 4.007 yang ditetapkan oleh Kemenkes, kami sudah mencapai hampir tengahnya, 1.853 untuk kasus TBS di seluruh Kabupaten Kuningan.
3: Ia menjelaskan pelaksanaan pencarian kasus aktif diprioritaskan pada kecamatan yang selama ini menjadi kantong tuberkulosis. Langkah tersebut dipadukan dengan program cek kesehatan gratis agar penemuan kasus berlangsung lebih efektif. Hingga pertengahan tahun 2026, Kabupaten Kuningan telah menemukan sebanyak 1.853 kasus dari target nasional mencapai 4.007 kasus. Capaian tersebut mendekati separuh target yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk wilayah Kabupaten Kuningan. Rena Safira melaporkan.
0: Gerakan Pangan Murah GPM di Kelurahan Sumber Kabupaten Cirebon didatangi warga yang ingin membeli kebutuhan pokok dengan harga lebih murah dari pasaran. Kegiatan yang digagas anggota DPRD Jawa Barat Hajah Ratnawati tersebut digelar dalam rangka HUT ke-25 Partai Demokrat dan bekerjasama dengan DKPP Jawa Barat. Komoditas yang dijual meliputi telur, sayuran, dan daging. Ratnawati mengatakan kegiatan tersebut merupakan titik ketujuh GPM di daerah pemilihannya yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Indramayu. Untuk Kabupaten Cirebon, kegiatan tersebut menjadi titik ketiga setelah sebelumnya digelar di dua lokasi di Cirebon Timur. DKPP Jawa Barat memberikan subsidi Rp2.000 per komoditas, sementara Partai Demokrat menambah subsidi Rp5.000 sehingga harga pangan semakin terjangkau. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari rangkaian HUT ke-25 Partai Demokrat melalui Gerakan Langit Biru Indonesia ASRI. Perpustakaan Sunyaragi andalkan otomasi dan inovasi untuk masuk 8 besar tingkat Jawa Barat.
5: Salah satunya di Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu otomasi.
3: Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi berhasil masuk 8 besar lomba perpustakaan kelurahan terbaik tingkat Provinsi Jawa Barat tahun 2026 setelah memperkuat sistem pengelolaan otomasi layanan serta inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pustakawan ahli pertama sekaligus pendongeng Dinas Perpustakaan dan Karsipan Kota Cirebon, Berlian Mintoning Tias, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil perbaikan dari evaluasi lomba tahun sebelumnya ketika Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi meraih juara tingkat Kota Cirebon.
5: Dari 8 instrumen itu, mereka punya inovasi dan dampak. Nah, itu mereka cukup besar di situ. Salah satunya di Perpustakaan Kelurahan Sunyaragi itu otomasi. Jadi, belum semua perpustakaan itu punya manajemen perpustakaan. Jadi, mereka sudah terotomasi. Jadi, ada data-data sudah terinput semuanya dan kemudian pemejaman pengembalian itu sudah ada SWIM namanya ya, gitu. Jadi terotomasi seperti itu.
3: Ia mengatakan keunggulan Sunyaragi terlihat dari penerapan otomasi perpustakaan yang mendukung pengelolaan data serta layanan peminjaman dan pengembalian koleksi, ditambah inovasi ngaji budaya yang melibatkan tokoh masyarakat untuk menghasilkan buku mengenai toponimi wilayah Sunyaragi dalam bentuk cetak dan digital. Berlian menyebut koleksi digital juga dapat diakses masyarakat melalui QR code yang ditempelkan di sejumlah titik lingkungan kelurahan sehingga warga dapat membaca bahan pustaka dengan lebih mudah kapan saja dan di mana saja. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Jajaran Kodim 0616 Indramayu bersama TNI, Polri, pemerintah desa, dan sekitar 35 warga melaksanakan pengecoran jembatan beton Garuda di Blok Kubang Gading Utara, Desa Cipancuh, Kecamatan Haurgelis. Kegiatan yang dimulai pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilakukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur perdesaan, meningkatkan konektivitas antar wilayah, dan memperlancar distribusi hasil pertanian warga. Pengecoran turut diikuti personil Koramil 1615 Haurgelis dan perangkat desa Cipancuh, dan Dandim 0616 Indramayu Letkol Tulus Widodo mengatakan pembangunan jembatan tidak hanya bertujuan menyediakan infrastruktur, tetapi juga memperkuat kemanunggalan TNI dengan masyarakat melalui gotong royong. Dan Rem 063 Sunan Gunung Jati, Kolonel Infantri Hista Soleh Harahap, mengapresiasi kolaborasi TNI Polri, pemerintah desa, dan masyarakat dalam mendukung pembangunan yang berdampak langsung bagi warga. Jembatan tersebut diharapkan meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal Desa Cipancuh. OJK Cirebon ingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi.
2: Siapapun yang mengaku sebagai perbankan atau sebagai petugas dukcapil atau petugas sensus atau apapun lah, tolong diwaspadai betul.
6: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mengingatkan masyarakat untuk menjaga keamanan data pribadi di tengah meningkatnya penggunaan layanan keuangan digital. Salah satu ancaman yang perlu diwaspadai adalah modus penipuan yang memanfaatkan identitas lembaga resmi untuk memperoleh data dan kode OTP. Kepala Kantor OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan bahwa lembaga jasa keuangan wajib menerapkan tata kelola serta manajemen risiko yang kuat dalam layanan berbasis teknologi informasi. Menurutnya, akses terhadap data pengguna juga harus dilakukan sesuai dengan kebutuhan layanan. Pihaknya meminta masyarakat untuk waspada apabila ada pihak yang meminta akses data di luar kebutuhan layanan. Permintaan akses yang tidak wajar dapat menjadi indikasi adanya risiko keamanan terhadap data pribadi pengguna. Selain penggunaan data, masyarakat juga harus berhati-hati terhadap modus phishing. Pelaku dapat mengaku sebagai petugas bank, dukcapil, marketplace, maupun instansi lain dengan alasan akun pengguna mengalami masalah.
2: Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat agar kemudian menjaga betul gadgetnya. Kalau kemudian ada aplikasi mengirimkan OTP sementara kita nggak membutuhkan akses itu, ya tolong diwaspadai. Siapapun yang mengaku sebagai perbankan atau sebagai petugas dukcapil atau petugas sensus atau apapun lah, tolong diwaspadai betul. Diwaspadai betul. Dan sekarang itu sudah banyak ya modus-modus kejahatan keuangan yang menggunakan aplikasi digital. Contohnya love scam yang sekarang marak.
6: OJK berharap peningkatan penggunaan layanan keuangan digital berjalan beriringan juga dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi. Masyarakat juga diimbau untuk selalu memastikan legalitas layanan sebelum menggunakan produk keuangan digital. Aura Aulia melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Cirebon memperkuat peran tim penggerak PKK sebagai mitra strategis pembangunan daerah melalui kolaborasi lintas perangkat daerah. Bupati Cirebon Imron mengatakan sinergi tersebut diperlukan untuk memperluas dampak pemberdayaan keluarga di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, hingga pembangunan desa. Imron menjelaskan program kesehatan dapat diperkuat bersama Dinas Kesehatan, BPBD, DPPKB P3A, DPMD, dan Ikatan Bidan Indonesia. Sedangkan sektor ekonomi dapat disinergikan dengan Dinas Koperasi dan UKM. Menurutnya keterlibatan lintas sektor diperlukan agar program PKK berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Pemkab Cirebon berharap penguatan kolaborasi tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan. Pendengar, informasi tadi mengakhiri berita daerah pagi ini edisi Minggu 9 Agustus 2026. Sampai jumpa.
7: Demikian rangkaian berita aktual pagi ini dalam Buletin Berita Daerah Radio Republik Indonesia Cirebon.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Woi, kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
3: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
4: Saat ini, Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Cirebon, AM 864 kHz, 94,8 FM untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya. Untuk Kuningan dan sekitarnya, 91,4 FM. Dan 89,1 FM untuk Anda yang berada di Haurgelis. Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Dasar gendut, jelek, kok tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Di era saat kesehatan menjadi kebutuhan utama masyarakat, Indonesia membutuhkan dokter yang kompeten, profesional, dan siap melayani masyarakat. Di wilayah Ciayu Majakuning hanya ada satu Fakultas Kedokteran yang telah membuktikan kualitasnya bersama Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati, FKUGJ. Sebagai satu-satunya Fakultas Kedokteran di Ciayu Majakuning, FKUGJ telah terakreditasi unggul oleh LAMPETKES dan berhasil mencetak lebih dari ratusan dokter yang mengabdi di berbagai daerah di Indonesia.
4: FKUGJ didukung rumah sakit milik sendiri, serta kerjasama dengan RSUD Walet, RSD Gunung Jati Kota Cirebon, RSUD 45 Kuningan, RSJD Dr. Amino Gondohutomo, dan RS Bayangkara Semarang. Tak hanya itu, FKUGJ aktif bekerjasama dengan pemerintah daerah, Dinas Kesehatan, dan Desa Binaan, agar mahasiswa belajar langsung dari kebutuhan nyata masyarakat. Didukung tenaga pengajar yang kompeten, FKUGJ menerapkan kurikulum outcome-based education dengan pendekatan blok yang terintegrasi, menyiapkan lulusan yang siap praktik dan siap bersaing.
3: Mahasiswa juga berkesempatan mengikuti Student Exchange Internasional ke Poitiers University, Prancis, Mahidol University, Thailand, dan Radboud University, Belanda. FKUGJ adalah kampus yang memprioritaskan keselamatan, kesehatan, dan student well-being. Tersedia asrama, klinik kesehatan, wahana pengembangan minat dan bakat, bimbingan konseling BK2M, serta komite perilaku profesional.
4: Biaya pendidikan dapat dicicil 3 kali, dan mahasiswa baru mendapatkan gratis asrama 1 tahun, laptop, jas laboratorium, lab kit, serta e-book pembelajaran. Segera daftarkan diri Anda melalui website register.ugj.ac.id atau hubungi call center PMB FKUGJ di nomor 08122434 5534 atau 08122434 5536. Untuk informasi jurusan lainnya di Universitas Swadaya Gunung Jati, kunjungi website pmb.ugj.ac.id atau telepon di nomor 02312065585 ekstensi 123.
3: Fakultas Kedokteran Universitas Swadaya Gunung Jati.
4: Unggul, profesional, dan siap mengabdi untuk kesehatan bangsa.

Pan FM Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi. Saya sampaikan pendengar, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika kabarnya menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia pada hari ini Minggu 9 Agustus 2026. Perakirawan BMKG M. Rizky mengatakan bahwa di Sumatera, di antaranya Banda Aceh dan Tanjung Pinang itu berawan, Medan, Jambi, Bengkulu dan Pangkal Pinang berawan tebal, Padang dan juga Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Palembang udara kabur, Bandar Lampung berkabut. Sementara di Jawa, di antaranya adalah Serang, Jakarta, Bandung dan Surabaya berawan tebal, Semarang berawan, Yogyakarta udara kabur. Kemudian Bali dan Nusa Tenggara, di antaranya Denpasar dan Mataram berawan, Kupang berawan tebal. Kalimantan, di antaranya Pontianak, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Palangkaraya berawan, Tanjung Selor udara kabur. Kita ke Sulawesi, pendengar. Di Mamuju hujan dengan intensitas ringan, Makassar berawan, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, sementara di Manado cerah berawan. Kita ke Maluku dan Papua, Ternate berawan tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya dan Merauke berawan tebal, Sorong berkabut, sementara di Manokwari berawan. Informasi ini bisa Anda baca juga di rri.co.id.

adil. Sebuah kata sederhana, namun menjadi napas bagi republik ini. Keadilan bukan tentang membagi sama rata, melainkan memastikan tidak ada satupun anak bangsa yang tertinggal di kegelapan. Dari riuh kota metropolitan hingga sunyinya tepian batas negara, setiap insan punya hak yang sama untuk tersenyum, belajar, dan sejahtera. Saat hukum berdiri tegak tanpa memandang rupa, disitulah Indonesia adil bernapas lega. Di ulang tahun ke-81 ini, mari genggam erat jemari saudara kita. Karena keadilan yang sejati baru terwujud saat kita saling menjaga tanpa membeda-bedakan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar.

0: terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

garis terluar Nusantara, tempat sang surya pertama kali menyapa, bendera merah putih berkibar tegak. Mereka yang berdiri di perbatasan bukan sekedar benteng penjaga, tapi wajah utama kedaulatan bangsa. 81 tahun Indonesia merdeka. Kedaulatan tidak boleh berhenti di pusat kota. Keadilan dan kemakmuran harus mengalir deras hingga ke pelosok terdepan. Pancasila adalah kompas kita. Selama kompas itu tetap di dada, tak ada gelombang yang mampu merobohkan rumah besar bernama Indonesia.

0: Masih bersama Pro 1 pendengar, saatnya kita bergabung bersama Pro 3 mengikuti Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tahun ini sudah lebih dari 43 ribu siswa sekolah rakyat. Tahun depan sesuai arahan Bapak Presiden kalau gedungnya jadi, sudah lebih dari 150 ribu siswa sekolah rakyat.
3: Nah, IGDX ini teman-teman secara historical mungkin saya sampaikan bahwa potensi bisnis matchmakingnya itu menyentuh sekitar 170 juta dolar.
1: Menteri Sosial menargetkan 150 ribu anak tidak bisa bersekolah masuk sekolah rakyat pada 2027 mendatang. Industri game nasional menjadi salah satu sektor yang berpotensi besar terhadap pertumbuhan